Sadak Seberata dimanapun Bubuan Pian berada, masuk segmen kedua daripada Surambi Banua, di mana Ulun akan mengawani Bubuan Pian Seberata dengan suguhan musik-musik Banjar. Dan kada lupa, Dang Sana Perempat, untuk segmen kedua ini Ulun akan membahas tentang pasar unik yang ada di Indonesia. Selama satu jam, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian Aja di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Salah satu keunikan Indonesia dan sana perempat yaitu adalah kita tuh bisa banyak benar pasar-pasar unik yang ada di Indonesia. Dan pasar ini juga merupakan suatu kegiatan jual beli yang mana kita langsungkan dalam keseharian kita hidup bermasyarakat dan sana perempat ya. Dan Indonesia itu bisa beragam pasar unik yang menarik gesan dikunjungi. Kita mulai dari yang pertama dulu. Pasar uniknya Dang Sanak Perempat ini berasal dari daerah kita tercinta, Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Martapura di Banjarmasin, Pasar Terapung Lokba Intan. Jadi pasar ini Dang Sanak uniknya adalah menggunakan sistem barter sehingga dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2016. Dan bebuan pian sebagai pengunjung itu pun juga bisa merasakan berbelanja di atas perahu atau kelotok ngarannya, serta bertamu dengan penjual nang jua menaiki perahu. Dan penjualnya Dang Sanak Perempat rata-rata jua punya keramahan yang kadeda tandingannya ya. Bahkan celetukan bebuan sidin, celetukan bebuan acil-acil itu adalah yang salah satunya paling unik jua Dang Sanak Perempat. Karena selain belanja, bebuan pian jua akan terhibur dengan celetukan-celetukan sidin. Oke, kita lanjut yang berikutnya ada pasar bisu ya. Jadi ini berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya. Kalau di pasar tradisional pada umumnya kan kalau kita tawar-menawar, itu kita pasti pakai mulut ya. Tapi beda, pasar bisu di Sumatera Barat ini melakukan transaksi jual-beli, tawar-menawar menggunakan bahasa isyarat. Jadi dikenal sebagai marosok atau meraba. Proses ini melibatkan penjual dan pembeli yang menutupi kedua tangannya dengan selembar kain demi menjaga kerahasiaan dari harga yang ingin ditawarkan atau bahkan ingin dinegosiasi lah ya. Dan pasar ini khusus menjual hewan ternak, nah kayak sapi, kerbau, dan juga ada kambing di sana. Kemudian yang ketiga ada pasar papringan, yang mana ini berada di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, hal yang mengolah pasar ini menarik adalah penggunaan pring atau bambu sebagai alat bayar. Kalau sebelumnya cara pembayarannya yang unik, nah kalau kali ini itu adalah alat bayarnya yang unik karena alat bayarnya bukan duit, tapi pring atau bambu. Jadi pengunjung itu perlu menukarkan dulu uang asli atau uang kertas menjadi kepingan bambu yang mana senilai 2.000 untuk berbelanja makanan tradisional dan kebutuhan rumah tangga. Kalau untuk harganya di sana berapanya, ulun kertahu ya. Tapi yang jelas

0: merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan catatan email tersebut

Kita lanjut lagi dan sanak perompet dengan pasar unik yang ada di Indonesia. Yang berikutnya ada Pasar Triwindu ya. Pasar Triwindu di kota Solo, Jawa Tengah ini terkenal sebagai tempat penjualan barang-barang antik dan kuno. Dan beragam barang itu bisa didapatkan di pasar ini dan sanak. Antara lain untuk pembuat pen yang suka mengoleksi uang-uang kuno, keris, televisi kuno, mungkin untuk hiasan di tempat usaha gitu ya, yang vintage-vintage. Kemudian ada hiasan zaman bahari jua. Dan di sini pengunjung, apalagi pembuan pian itu akan merasakan nuansa jadul ketika menjelajahi pasar ini, selayaknya pembuan pian masuk mesin waktu dan terombang-ambing dalam zaman dulu gitu ya, zaman mungkin tahun 90-an gitu ya, karena memang barangnya tuh unik-unik dan kuno-kuno. Oke, berikutnya ada Pasar Tomohon. Jadi Pasar Tomohon di Sulawesi Utara ini dikenal sebagai pasar ekstrim. Kenapa kian yang ekstrim? Karena ini menjual berbagai macam daging dan sanak, dan daging itu adalah satwa liar yang dijual. Antara lainnya ada ular, ada kelelawar, dan satwa liar lainnya lah. Meskipun ekstrim, tapi pasar ini dan sanak memberikan suasana sejuk berkat lokasinya yang diapit Gunung Lokon dan juga ada Gunung Mahawu di sana. Dan yang terakhir yaitu ada Pasar Kaget ya. Jadi Pasar Kaget di Desa Obia, Wamena, Papua ini berada di tengah hutan belantara dan dihuni oleh masyarakat suku Dani. Dan bubuhannya itu menjual barang-barang tradisional Papua. Jadi bubuhan pian itu bisa mendapatkan koteka, noken, tombak, dan ada perhiasan dari taring babi di Pasar Kaget yang ada di Desa Obia. Jadi ini bukan pasar kaget yang mungkin cara penjualannya, cara bayarnya itu dengan dikageti, itu bukan. Tapi Pasar Kaget ini adalah semacam pasar yang tiba-tiba ada aja gitu ya. Dan pasar ini adanya bukan di lapangan yang terbuka, bukan juga di pemukiman, tapi justru di dalam hutan belantara. Demikian yang senang yang bisa ulun sampaikan terkait dengan pasar unik yang ada di Indonesia. Kita masih akan bersama selama 1 jam ke depan, yaitu sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pandaran Bayi Sukan, kita akan membahas tentang sejarah daripada pasar terapung yang ada di Banjarmasin. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

Anda salah satu orang yang gemar membaca buku. Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda jika ada penyakit untuk si kutu buku? Penyakit tersebut adalah melihat rak buku yang berantakan. Biasanya kita akan pusing jika melihat rak buku yang tidak beraturan. Itu bisa membuat minat membaca kita menurun, bahkan tidak pernah lagi membaca buku. Ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan untuk merapikan rak buku, yaitu menjaga kebersihan rak buku, mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau bermotif.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang Sanak Seberatan, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin, Hajah Nelly Listriadiamin HR, membuka lomba tingkat regu pramuka penggalang 3 atau LT3 Kuarcap Kota Banjarmasin di Lapangan Kamboja pada Jumat 2 Oktober 2026. Nelly Listriani ini bertindak sebagai pembina upacara sekaligus secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung sampai dengan 4 Oktober 2026. LT3 diumpati regu-regu terbaik yang sebelumnya sudah lolos seleksi pada lomba tingkat regu pramuka penggalang 2 atau LT2 di tingkat kuartir ranting. Dan dalam sambutannya, Nelly mengatakan LT3 ini menjadi wadah gasan anggota pramuka penggalang, gasan mengembangkan keterampilan, kemandirian, kedisiplinan, dan kreativitas. Demikian kabar perempat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

0: kehadiran Mbak Isukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ya?
1: Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Idih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif,

cocok lawan lagunya Dang Sanok Prompat di Baisukan kali ini karena Pandaran Baisukan hari ini kosong, jadi Lun mengajak Bebuan Pian untuk mengetahui sejarah daripada pasar terkenal kita yang tadi sudah sempat Lun bahas juga di segmen pertama ya, sejarah Pasar Terapung Dang Sanok. Pasar Terapung ini diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang orang Banjar, dan dilansir dari sebuah laman berita, keberadaan Kerajaan Banjar yang didirikan Sultan Suryansah di abad ke-16 ini menjadi awal mulanya. Cikal bakal kota Banjarmasin ini menjadi lokasi strategis di pertemuan anak-anak sungai, sehingga terbentuklah pusat perdagangan secara alami. Seiring berkembangnya kerajaan, aktivitas ekonomi di sepanjang sungai pun juga bertambah pesat. Nah, menurut JJ Rizal dalam menguak pasar tradisional Indonesia, pasar terapung ini berkembang berkat jaringan perdagangan Kerajaan Banjar yang mana meluas sampai ke Jawa, Gujarat, dan Tiongkok. Pasar ini menjadi ruang pertemuan budaya dan jalur penting dalam perniagaan maritim masa itu. Nah, keberadaan makam Sultan Suryansah yang mana berdekatan dengan pasar terapung Muara Kuin memperkuat keterkaitan antara pusat kerajaan dan aktivitas perdagangan sungai. Ketika ibu kota kerajaan berpindah ke Martapura, pusat perdagangan pun bergeser ke aliran sungai Martapura, tepatnya di Lok Baintan, dan tradisi jual beli di atas air ini masih berlanjut sampai dengan sekarang, Dang Sanok ya. Habis ini kita akan mengetahui lagi daya tarik daripada pasar terapung itu apa aja, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM, suara budaya Banjar.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
0: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Eh.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

Apa aja kira-kira daya tarik daripada pasar terapung yang ada di Kota Banjarmasin dan sana perempat? Kita mulai dari yang pertama tentunya adalah jual beli langsung dari atas kelotok atau perahu ya. Keunikan utama dari pasar terapung ini adalah semua transaksi dilakukan langsung dari perahu di atas banyu dan sanak, yang mana bahkan rancak transaksi dilakukan sambil mengayuh jukung. Ah, jukung bukan kelotok ya. Mengayuh jukung tanpa berhenti dulu. Nah, tapi wayah ini kada hanya jukung, karena ada juga perahu kelotok dan sanak sesuai yang jarulun tadi, yang ditumpangi pedagang maupun wisatawan ya. Karena kalau misalkan jukung kayu itu biasanya mungkin dari orang-orang yang ada di sekitar sana aja, yang rumahnya parak lalu pakai jukung ke pasar terapung. Tapi kalau jauh kada mungkin kekayuhan ya tangan ya. Jadi sekarang sudah banyak perahu mesin seperti itu dan sanak perempat. Kemudian yang kedua adalah belanja dan juga makan tentunya, karena ketika berkunjung ke sini jangan lupa gasan membawa uang untuk berbelanja di pasar terapung. Jadi para pedagang ini kadangnya menjual hasil bumi yang kayak beras, sayur mayur, dan buah. Tapi banyak juga yang menjual jajanan dan makanan tradisional masyarakat setempat. Kemudian ada yang ketiga, yaitu tradisi barter ya. Jadi barter ini kita kenal dengan cara perdagangan yang kuno. Jadi misalkan kita membarterkan berapa gram beras, kita dapat apa, atau mungkin tahu di Cina dulu ya. Tapi dang sana perempat, para pedagang di pasar terapung sendiri ini juga masih banyak yang barter loh. Dikutip dari sebuah buku yang berjudulkan Bapanduk atau sistem barter ya di pasar terapung Lok Baintan. Sistem ini tuh disebut dengan Bapanduk, dan Bapanduk ini hanya berlaku bagi sesama pedagang. Oh alah, jadi berlakunya hanya sesama pedagang ya. Kayaknya barternya dengan barang dagangannya masing-masing deh. Karena kalau misalkan barternya bisa dilakukan dengan konsumen, ya cuannya di mana? Kayak itu ya. Ya pokoknya tradisi ini untuk sekarang, gak tahu ya kalau untuk dulu ya, tapi sekarang itu Bapanduk hanya bisa berlaku bagi sesama pedagang juga. Kemudian yang kedua yaitu didominasi perempuan. Nah ini adalah keunikan juga nih. Pasar ini didominasi oleh perempuan yang mendayung jukung sendiri dan berdagang sendiri. Selain itu banyak dari bubuhannya yang memakai tanggui, yaitu ada topi lebar besar yang mana terbuat dari daun rumpia, yang mana menjadi ciri khas di kepala para pedaging acil-acil yang ada di pasar terapung Lok Baintan. Kemudian yang terakhir tentunya adalah susur sungai. Salah satu aktivitas menarik di Kalimantan Selatan adalah susur sungai, karena memang banyak banar sungai yang lebar dan dipakai gasan banyak aktivitas. Dan pada rute barat, pasar terapung Lok Baintan ini menjadi titik pertama keberangkatan daripada susur sungai. Untuk Buan Pian yang belum berkunjung, yang belum pernah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke pasar terapung, boleh tuh besok adalah waktu yang tepat. Dan jangan lupa waktu terbaik untuk mengunjungi pasar terapung itu setelah sholat subuh sudah siap-siap. Kemudian nanti jam 5.30 atau jam 6 pagi itu adalah waktu yang tepat Buan Pian on the way ke pasar terapung Lok Baintan di Martapura Banjarmasin. Dang sanak, demikian dulu perjumpaan kita di hari ini, tentunya hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Awan yang akan mengawani Bebon Pian Semunyahan sampai kaina jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Kembali berjumpa di lain waktu, salah kata mohon maaf dan sanak perempat, Ulun pamit. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend, semoga berbahagia selalu dan semoga disehatkan selalu. Sampai jumpa.

Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkof, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Yang sana keberadaan lampu hias di sejumlah ruas jalan utama di kota Banjarmasin yang masih menyala hingga larut malam ini mendapat sorotan dari Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Yamin mendesak operasional lampu hias tersebut diatur kembali sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan energi dan biaya listrik. Menurut Sidin, lampu hias ini kada harus dinyalakan sepanjang malam, terlebih hingga larut malam, dan Sidin menilai pengaturan waktu operasional ini perlu dilakukan agar penggunaan listrik lebih efisien dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu bisa ditekan. Menurut Yamin, pengaturan tersebut kada berlaku gasan lampu penerangan jalan umum atau PJU, karena lampu PJU ini harus tetap menyala pada malam hari hingga pagi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan penerangan dan keselamatan masyarakat di jalan. Yamin menegaskan efisiensi penggunaan listrik ini perlu diterapkan pada fasilitas-fasilitas yang kada berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pengaturan jam nyala lampu hias diharapkan bisa menjadi salah satu langkah sederhana dalam efisiensi anggaran. Demikian, Habar Perempat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian, sekian dan terima kasih. Salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: rumah Lenting itu sendiri baru tercatat ada dalam catatan sejarahnya itu sekitar abad ke-17. Ada catatan-catatan dari dinasti Cina, diantaranya ada catatan dari dinasti Ming yang judulnya Dongxiangkao.
1: Rumah Lanting adalah bentuk lain rumah khas sebagian masyarakat Banjarmasin tempo dulu. Rumah Lanting adalah rumah apung pada umumnya sederhana, tidak seperti rumah adat Banjar lainnya yang memiliki bentuk dan unik. Kini hanya beberapa warga saja yang masih menggunakan rumah Lanting sebagai tempat tinggal. Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya Kalimantan, Mansyur, menceritakan sejarah keberadaan Lanting di Banjarmasin.
0: Jadi di Banjarmasin, kalau kita runut kembali ke catatan penjelajah Cina itu, wilayah keberadaan rumah Lanting itu ada di sekitar Sungai Martapura. Nah, pada saat itu Sungai Martapura itu belum bernama Sungai Martapura. Ada beberapa versi nama, kalau pada masa eranya perdagangan, maraknya perdagangan antara dinasti Ming dengan Kesultanan Banjar, Sungai Martapura itu dinamakan dengan Sungai Cina. Jadi dinamakan Sungai Cina karena memang banyak sekali orang-orang Cina yang bermukim di situ. Dan kemudian setelah datangnya orang-orang Eropa, orang Belanda, penamaan itu juga berubah-ubah. Di antaranya adalah Decline Banjar River atau Sungai Banjar Kecil. Kemudian ada juga nama Sungai Banjar Besar, Hrot Banjar River, itu Sungai Berito.
1: Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai. Dijuluki demikian karena banyaknya anak-anak sungai yang mengelilingi kota Banjarmasin. Kondisi lingkungan tersebut membuat orang Banjar menciptakan rumah khas, yaitu rumah Lanting, sebagai identitas kearifan lokal dan merupakan ciri masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari yang selalu berhubungan dengan air.
0: Nah, sebaran-sebaran dari rumah Lanting itu kebanyakan memang di Sungai Martapura, karena Sungai Martapura itu yang menghubungkan antara wilayah Banjarmasin ke daerah, ke arah ke hulu, kemudian juga menjadi basis dari pemukiman orang Banjar selain yang ada di Kuin. Jadi wilayah Kuin dan Tatas pada saat itulah yang marak terdapat rumah-rumah Lanting. Selain itu juga nantinya rumah Lanting juga banyak muncul daerah Mantuil, daerah Askan, Spantuil dulu namanya.
1: Rumah Lanting muncul dikarenakan adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang perahu yang menetap di Sungai Martapura. Kebutuhan akan hunian yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari sebagai pedagang inilah kemudian mengawali terciptanya rumah Lanting yang terletak di tepian sungai kota Banjarmasin.
0: Nah, kemudian keberadaan rumah Lanting itu diperkirakan sudah ada sebelum tahun 1526, sebelum terbentuknya Kesultanan Banjar, seiring dengan terbukanya wilayah-wilayah Kuin yang dimasuki oleh pedagang-pedagang Melayu yang memunculkan banyaknya rumah-rumah yang berbanjar di pinggir sungai. Itulah rumah-rumah orang Melayu, itulah yang disebut oleh orang Ngaju itu sebagai Olomasi. Dan dari situlah asal-muasalnya kemudian akan memunculkan 22 versi penamaan sampai kita kenal nama Banjarmasin yang ada sekarang.
1: Dikatakan Mansyur, dahulu sekitar tahun 70-an, keberadaan rumah Lanting mudah ditemui lalu-lalang tersebar di berbagai sudut perairan Banjarmasin, menjadikan kota ini hidup dalam suasana hingar-bingar. Tetapi sekarang, budaya Lanting sudah mulai ditinggalkan seiring dengan perubahan zaman. Banyak faktor penyebab kondisi Lanting semakin ditinggalkan. Salah satu di antaranya, karena adanya perubahan pola orientasi masyarakat dari sungai ke darat dan juga terbatasnya ketersediaan bahan bangunan.
0: ada tiga faktor yang menyebabkan matinya rumah lanting. Yang pertama itu dari segi bahan, yaitu kayu gelondongan yang sampai sekarang sudah agak sulit didapat bahan bakunya sejak matinya perusahaan kayu dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah persoalan dana, karena cukup besar dana yang diperlukan untuk membuat satu rumah lanting. Dan terakhir juga ada persoalan budaya masyarakat dan juga geografis. Budaya masyarakat beralih ke darat, dan dari sudut pandang geografisnya juga memang rumah lanting tahan banjir, tapi setelah air sungai surut itu kadang-kadang rumah lanting itu miring posisinya gitu ya, tidak seperti rumah di darat, sehingga itu yang mempercepat membuat rumah lanting ini cepat rapuh.
1: Eksistensi lanting dalam masyarakat memiliki salah satu nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan yang dimiliki, meskipun berbagai macam problematika yang dihadapi mengenai lanting itu sendiri. Sebagai rumah tradisional khas masyarakat Banjar Pesisir, kita menaruh harapan jangan sampai kearifan lokal ini tergerus seluruhnya karena berorientasi ke darat.
0: Rumah lanting yang ada memang sudah sangat minim ya, apalagi pada beberapa waktu lalu banyak sekali kebijakan-kebijakan, terutama yang porsinya itu banyak arahnya pembangunan di daerah daratan, sehingga kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan baik itu transportasi maupun pemukiman di daerah air itu akhirnya terbengkalai. Tidak ada lagi payung hukum yang melindungi bangunan-bangunan yang ada di atas air, baik itu pemukiman maupun transportasi. Nah, daerah-daerah yang ada sampai saat ini hanya tinggal di beberapa tempat yang saya lihat, itu di daerah Queen, kemudian di daerah sekitar Pasar Lama, kemudian daerah Kampung Hijau, kemudian juga di wilayah-wilayah Mentuil juga masih ada beberapa, walaupun memang dalam perkembangannya rumah lanting ini mengalami beberapa metamorfosa. Nah, diantaranya adalah rumah lanting itu jadikan tempat tinggal, kemudian tempat usaha, ada juga yang gabungan rumah lanting itu jadikan tempat tinggal maupun tempat usaha.
1: Eksistensi lanting tidak bisa diingkari dalam masyarakat Banjar memiliki nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan sungai. Walau menyimpan berbagai macam problematik, terlepas dari konsep kearifan lokal yang melekat kuat darinya, rumah lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Jika kondisi ini tidak disikapi secara bijaksana, mustahil rumah lanting dapat bertahan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah penataan lingkungan yang sehat, tidak terkesan kumuh, menjadi sangat penting di samping pemanfaatan dan pengembangan sebagai objek wisata.
0: Jadi rumah lanting itu jangan dibiarkan juga rusak, bisa juga dibantu oleh pemerintah, khususnya misalnya dalam pembangunan rumah lanting, kemudian bagaimana rumah lanting itu dipoles sehingga bisa menjadi bagian dari destinasi wisata. Akan tetapi rumah lanting ini bisa dijadikan sebagai tinggalan budaya, paling tidak pada intinya bisa melindungi keberadaan rumah lanting, kemudian juga bisa melestarikan walaupun jumlahnya memang tidak banyak. Dan tentunya pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan untuk pembuatan rumah lanting itu jangan dipersulit, dan banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan, paling tidak yang menuntut kerjasama semua pihak, antara masyarakat sebagai pemilik budaya, pemilik rumah lanting, kemudian juga didukung oleh pemerintah, sehingga rumah lanting ini tidak hanya menjadi benda hidup tanpa makna, tapi rumah lanting ini bisa menjadi monumen hidup. Walaupun pada nantinya banyak sekali kendala, tapi paling tidak marilah kita lestarikan rumah lanting.
1: Rumah lanting adalah salah satu karya budaya dari Kalimantan Selatan yang sebenarnya merupakan aset budaya masyarakat dengan budaya airnya. Berkaitan dengan itu, maka rumah lanting telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung.
2: Suasana di cuaca Kota Banjarmasin yang hari ini masih berkabut dan cukup parah ya di daerah arah menuju keluar kota, dan tetap berhati-hati, jangan lupa untuk terus pakai masker ini bagi dan anak perempat yang beraktivitas di luar rumah pada hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat, selamat ya, dan lancar perjalanannya walaupun masih terkendala asap dan masih apa namanya, masih agak pekat juga, dan invisible apa visibilitas atau jarak pandang juga masih terbatas di sarang perompat. Jadi tetap berhati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya dan sanak.
3: M perompat, suara budaya Banjar.

0: KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif, diantaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, tenun pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan.

keperluan atau motif halilipan ke dalam kain tenun pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Dan anak Prompat, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin, Hajah Nelly Listriani Yamin HR, ini membuka lomba tingkat regu pramuka penggalang 3 Kuarcap Kota Banjarmasin di lapangan Kamboja pada hari Jumat kemarin, di mana beliau bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membuka acara resmi kegiatan yang berlangsung hingga 4 Oktober 2026. Diikuti oleh regu-regu terbaik yang sebelumnya telah lolos seleksi pada lomba tingkat regu pramuka penggalang 2 di tingkat Kuartir Ranting. Dan dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa ini menjadi wadah bagi anggota pramuka penggalang untuk mengembangkan keterampilan, kemandirian, hingga kedisiplinan dan kreativitas. Mengusung tema Satukan Langkah Berkarya Bersama Mewujudkan Banjarmasin Maju Sejahtera, kegiatan tersebut menjadi bagian dalam pembinaan generasi muda agar memiliki karakter yang kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan di tengah kondisi kabut asap yang melanda Kota Banjarmasin.

cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

maklumat kami sampaikan baru pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam upaya mengantisipasi potensi kebakaran lahan dan hutan Babim Kamtibmas Kelurahan Sungai Lulut, Aibtu Bekti Susilo lawan BPBD Kota Banjarmasin, Babinsa lawan Jua serta barisan pemadam kebakaran melaksanakan kegiatan posko siaga karhutla di Sungai Tabu di Sungai Lulut maksud kami di RT 36 Kompleks Syakira Airline pada hari Jumat, dan kegiatan yang itu menjadi bentuk sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, lawan relawan, lawan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Keberadaan posko siaga yang itu diharapkan mampu memperkuat upaya pemantauan wilayah sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api yang berpotensi membahayakan lingkungan sekitar. Selain fokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, kegiatan ini juga menitikberatkan pada langkah pencegahan melalui peningkatan kewaspadaan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Demikian dasar kabar perompak, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Opat, kita masih informasi tentang karhutla ya, di mana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banjar. Untuk sekitarnya dapat diperhatikan serius dari kepolisian daerah Polda Kalimantan Selatan. Di mana dan sana perempat baru-baru ini Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda bersama jajaran PJU Polda Kalsel melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dilanda karhutla, seperti kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dekat RSJ Sambang Lihum dan juga Jalan Gubernur Subarjo. Khusus di RSJ Sambang Lihum, kepulan asap pekat akibat karhutla menjadi perhatian Polda karena berpotensi mengancam kesehatan dan kenyamanan para pasien sekaligus terhadap resiko timbulnya infeksi saluran pernapasan akut. Nah, dan sana Kapolda Kalimantan Selatan melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Hamid ini mengatakan pemadaman lahan gambut tersebut difokuskan pada penggunaan cairan surkaftan. Teknik ini diterapkan agar api di bawah tanah dapat padat secara cepat sekaligus menghentikan sumbatan kepulan asap yang pekat. Dan tak hanya mengandalkan pemadaman manual, Polda Kalsel juga memaksimalkan memanfaatkan teknologi menggunakan drone thermal untuk memetakan dan mengambil data sebaran titik api secara presisi di kawasan Sambang Lihung.

0: di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
1: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
2: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
0: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau, beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

0: Antasari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banualima, dan hulu sungai hingga ke hulu Barito.
1: Kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian.
0: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
1: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, yeah. Nah beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah dia beliau mendapat gelar jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi.
0: Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar menjadikan Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar, seperti yang diceritakan Mansyur, dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2: Mengadakan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh dalam salah satu pasalnya boleh campur tangan di dalam urusan dalam negeri maupun pengangkatan pejabat termasuk sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi sultan. Dan itulah yang akhirnya jadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ.
0: Penyerangan benteng Belanda di Tambang Orange Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
2: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859, bertepatan di bulan Ramadan. Nah pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah Apanasenya, tapi disewa Belanda saat itu. Dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Oranje Nassau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di Rantau, daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Oranje Nassau itu adalah lambang ini ya, lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia dan Nusantara, di atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
0: Pangeran Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
2: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari, terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah, ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah. Pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Kervik, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah, Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
0: Pangeran Antasari telah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

ini yang ke-52 digelar di Kecamatan Dahab Barat selaku tuan rumah. Berbagai persiapan dilaksanakan pemerintah kabupaten guna mematangkan agenda keagamaan yang rencananya dijadwalkan pada 25 hingga 28 Oktober mendatang. Camat Dahab Barat Hairudin mengatakan dalam waktu dekat dilaksanakan rakerda LPTK HSS termasuk koordinasi lintas sektor. Dan begitu juga dengan akses jalan dan sanak gasan menuju ke lokasi acara, pihak kecamatan sudah berkoordinasi lawan dinas PUPR. Gasan meminta jalan yang dikondisikan rusak supaya diperbaiki. Terpisah, Pemkab HSS juga mematangkan persiapan jalan MTK ke-52 di tingkat Kabupaten Hulu Sungai di mana audiensi digelar pihak panitia bersama jajaran Pemkab HSS, Camat Dahab Barat lawan Wakil Bupati Suryani. Wakil Bupati juga menyampaikan koordinasi dan kesiapsiagaan maksudnya seluruh pihak. Gasan diperhatikan sejak awal supaya rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Demikian kabar perawat dasar, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Gajah 64, kita istirahat sejenak. Kami hadirkan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabul oleh Allah Subhanahu wa taala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan solat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah, sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Propat, kami sampaikan kabar Propat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bandara Udara Internasional Samsudin Urban Banjarmasin mencatat peningkatan jumlah penumpang pesawat dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan jumlah penumpang di bandara yang terletak di kota Banjarbaru ini terdampak dari bencana kabut asap akibat karhutla di provinsi tetangga GM Bandara Internasional Samsudin Ur. Stefanus Milias Wardana memadahkan bahwa kabut asap yang menimpa Kalteng sempat membuat terganggunya aktivitas penerbangan di sana. Beberapa hari selama kabut tebal di sana, pesawat sempat kadang-kadang take off maupun landing akibat terbatasnya jarak pandang di landasan sehingga penumpang Kalimantan Tengah memilih lewat bandara di Banjarmasin. Peningkatan jumlah penumpang di bandara tercatat sekitar 15% atau lebih mendekati 20%. Dan dilanjutkan Milias, pengalihan penerbangan divert secara harian ini sudah tidak terjadi dalam beberapa hari terakhir dan ada beberapa maskapai yang memiliki kebijakan divert keluar pulau Kalimantan jika kondisi cuaca meluas. Demikian dasar kabar Propat kali ini, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

banjir di siang hari ini ya. Cuaca panas, namun tidak sepanas biasanya. Ini untuk suhu udara ini di sekitar 43 derajat Celcius dengan kelembapan 26 derajat dan 94. Dan untuk lalu lintas juga terpantau ramai lancar dari kedua arus lalu lintas di kesempatan siang hari ini. Di weekend ya, apapun yang Anda lakukan di aktivitas Anda, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar semuanya.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

dapat kami sampaikan kabar Pro4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah pada kesempatan siang hari ini dan sanak, di mana Polda Kalsel ini kembali menetapkan tersangka lain dalam kasus karamnya kapal KM Virgo 8.

Menyusul status nahkoda KM Pirgo Transport 8 Arif Yunianto sebagai tersangka, Polda Kalimantan Selatan kembali menetapkan 3 tersangka baru, yaitu agen PT Pirgo Karya Shipping, manajer cabang dan manajer operasional. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryanto mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti nilai cukup telah cukup, dan menurut Sigit, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Korpol Airut Bahakam Polri karena rangkaian peristiwa KM Pirgo berkaitan dengan lebih dari satu wilayah, yang menyebutkan perkara tersebut memiliki keterkaitan dengan Surabaya sebagai lokasi keberangkatan kapal Banjarmasin sebagai wilayah penanganan kecelakaan. Saat ini dan sekarang, satu dari 4 tersangka telah ditahan Polairut Banjarmasin, sementara 3 lainnya belum ditahan. Penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada 3 orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Polda Kalsel juga membuka kemungkinan sejumlah tersangka tambahan, di mana Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Hamid mengatakan proses penyidikan masih terus berjalan setelah sebelumnya penyidikan menetapkan 4 orang tersangka yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sarah Muhammad masih di Suara Budaya Banjar, dan kami juga masih akan mengupdate informasi seputar tenggelamnya KM Virgo 8 yang mulai memasuki babak baru, di mana sudah ada 4 orang tersangka dan sanak yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. 1 orang sudah diamankan dan masih menunggu 3 orang lagi dari Surabaya yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Dan untuk para korban pun juga masih ada yang belum ditemukan dan sanak perempat. Kita doakan saja mudah-mudahan keluarga korban ini tetap diberikan ketabahan, dan kita doakan mudah-mudahan pencarian sisa dari korban yang masih tertinggal di kapal ataupun juga yang hanya terbawa arus ini bisa cepat diketemukan dan sanak perempat. Kami masih akan update informasi lainnya untuk Anda, tetap di Suara Budaya Banjar.

Borneo atau biasa disebut dengan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki puluhan sungai besar dan panjang. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Barito yang membentang di Provinsi Kalimantan Selatan. Di Sungai Barito inilah terdapat sebuah jembatan gantung yang cukup terkenal diberi nama Jembatan Barito. Barito memiliki panjang 1082 meter membelah Sungai Barito yang menghubungkan dua provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jembatan yang sempat memegang rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1997. Namun sejak tahun 2009, rekor jembatan gantung terpanjang di Indonesia diambil alih oleh Jembatan Suramadu yang berlokasi di Jawa Timur. Jembatan Barito kini merupakan salah satu aset wisata kebanggaan

0: lagi, malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin terjun langsung tangani kebakaran hutan dan lahan yang mengancam kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Pada Kamis 1 Oktober 2026 sore, wayan yang itu penanganan kada berhenti pada api lawaju asap yang terlihat di permukaan, tetapi menyasar bara yang masih tersimpan di dalam tanah gambut. Atas instruksi langsung Gubernur, eskavator dikerahkan gasan membalik tanah gambut disertai pembersihan lahan lawannya pembasahan di sejumlah titik. Langkah yang ini dilakukan setelah Gubernur Haji Muhyiddin meninjau kawasan Sambang Lihum pada wayan itu. Sejumlah titik masih terlihat mengeluarkan asap, bahkan gumpalan asap pekat membumbung tinggi di lahan di sekitaran rumah sakit. Melihat kondisi yang itu, Gubernur Haji Muhyiddin menginstruksikan agar penanganan kada hanya dilakukan dari permukaan lapisan gambut yang juga masih menyimpan bara dibuka menggunakan eskavator. Pada saat yang sama, bagian-bagian lahan yang berpotensi menjadi sumber api dibarasiakan sehingga proses pembasahan dapat menjangkau area yang sebelumnya ngalih ditangani. Tanah yang telah dibalik kemudian dibasahi secara menyeluruh, gasan memutus bara yang masih berada di bawah permukaan. Hasilnya terlihat ketika Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin didampingi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalsel dan sejumlah Kepala SKPD lingkup Kalsel kembali meninjau lokasi pada Jumat 2 Oktober 2026. Asap yang sehari sebelumnya masih pekat sudah jauh berkurang dan lebih terkendali. Titik-titik yang sebelumnya mengeluarkan asap juga kada lagi terlihat yang kaya kondisi pada peninjauan awal. Pembersihan lahan juga menjadi bagian penting dalam penanganan material dan vegetasi yang berada di sekitaran titik terbakar dibarasihakan agar area lebih terbuka dan memudahkan petugas menemukan serta menangani bagian lahan yang masih berpotensi menyimpan bara. Demikian Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar, Rel Sanang Prompat. Masih di Ayo Goyang, Goyang yuk. Bukannya masih nih, baru udah di Goyang di Rel Sanang Prompat edisi hari ini, hari Sabtu di 3 Oktober 2026 bersama Ulun Helda yang kembali menjumpai Rel Sanang Prompat Sabarataan di ruang dengar bubuhan pian Sabarataan di Ayo Goyang di edisi hari ini. Dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih dang sana. Yang mau gabung, Ulun tunggu pian berataan di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539 hingga pukul 17 nanti nih. Gasan pian seberataan ala ju ini kita berdangdutan sore hari ini. Kita hendak langsung terima telepon kita dulu lah dong sana. Halo, Ayo Goyang.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk.
1: Ya, goyang.
0: Goyang, siapa di mana?
1: Dari Tanjung.
0: Tanjung sih. Ya Allah. Di ujung, ayo, di ujung. Ayo. Saking lawasnya kita tidak berjumpa. Aduh. Ersa. Bujur kada ulun.
1: Apakah?
0: Ya Allah. Kabar baik, Ersa panang kayak apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, Jona. Alhamdulillah di Tanjung Jeribu.
0: Hah? Asap dua?
1: Jeribu di apa?
0: Ada hujan kah di sana sudah?
1: Terus lagu apa yang tidak dirilis?
0: Ragunya hari ini ada seperti mati lampu, cukup lebih baik. Alamat palsu.
1: Tadi yang pertama tadi ya.
0: Seperti mati lampu, oke. Salamnya.
1: Soalnya dari asam pajit aja, soalnya di Tanjung udah ajan.
0: Oke.
1: Nih, yuk sambung lagi yang di samping nih, sambung yuk.
0: Samping siapa?
2: Goyang.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
2: Dari Tanjung juga.
0: Siapa nih nang di Tanjung nih?
2: Dari
0: Udin di Tanjung, oke Udin.
2: Mana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat baik Udin, kayak Pak Haber Udin juga di sana.
2: Alhamdulillah
0: sehat baik. Nah hari ini
2: lagunya
0: cukup lebih baik. Alamat palsu, kamu istimewa, rindu semalam, gak pakai lama, bawa santai, buka sandiwara, kopi dangdut, madu dan racun, lebih dari hidupku, yang penting happy.
2: Bukan sandiwara aja.
0: Bukan sandiwara, oke. Salamnya nih.
2: Salamnya buat Mbak, selamat niat.
0: Oke.
2: Buat Abang Ido juga ya, jadi kita selamat. Buat yang samping, salam sehat juga. Buat Mbak, terima kasih.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong Sanang Perompat, kita break sebentar nih dong Sanang Perompat. Saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya dong Sanang Perompat, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: bijak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pemuda Banjar dan Sanak Perempat. Masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Ya anak Sanak, yang mau gabung langsung aja di 0511-325-2602 atau di 0895-345-0939 hingga pukul 17 nanti. Masih untung event sabar datang. Kita mau coba di WhatsApp kita nih dan sana. Oke, halo Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, maaf Fi.
1: Kabar juga.
0: Alhamdulillah, nang kaya kabar pian jua.
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Buh, alhamdulillah benar ya kalau hari ini posisi mana kita?
1: Kanan.
0: Kanan, oke, nang di kanan. Aman kanan hari ini.
1: Aman,
0: ayuha. Biar tambah aman mengawani pian yang posisinya hari ini sebelah kanan. Pokoknya yang lewat dari Mama Alfi hari ini itihi bujur-bujur sebelah kanan, sedikit berada di sebelah kanan. Lagunya Mama Alfi hari ini ada cukup lebih baik, sik asik, kamu istimewa, rindu semalam. Gak pakai lama, bawa santai, kopi dangdut, pantun cinta, madu dan racun, lebih dari hidupku. Yang penting happy, satu kenyang sejuta kelaparan, mai. Cinta kurang gigi, tatitut, prasangka, juragan empang. Nah, yang mana lagunya?
1: Prasangka,
0: mai. Dari sekian banyak prasangka aja, Yosidin. Anda berprasangka baik aja, jatuh. Salamnya, Malvi.
1: Salamnya, siapa tadi? Ersa.
0: Ersa, lawan Udin tadi, Nanjung.
1: Siapa lagi?
0: Itu aja nyer, betul basar tadi itu.
1: Iya, semuanya saja. Salam sehat. Elda, sama siapa tuh?
0: Hari ini dikawani operator. Operatornya lagi ke toilet. Ada pajar hari ini mengawani. Tadi ulu sembahyang sih yang menggantikan dulu di tampilan TikTok kita.
1: Ada becangol Elda sedikit.
0: Ada kelihatan itu tadi kan?
1: Behiring nih nyaduduk.
0: Nantinya behiringnya tadi tuh supaya tidak kelihatan namanya. Lo asal ada awaknya ujar.
1: Separuh aja kelihatan.
0: Aja di haja kak ay, jarun ada ay awaknya jar biasa balah.
1: Iya, Helda semangat Helda.
0: Semangat juga Maafi.
1: Assalamualaikum Helda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana di belakang Mama Alfi, kita hendak terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yo.
0: Goyang yo, dengan siapa di mana yang semangat banar sore hari ini? Ayo, siapa di mana pian?
2: Dari Unang Semalau.
0: Oh, Abang Mihat. Lawasnya kita gak ada tetamu Abang Mihat.
2: Iya, hanya aja no. Helda nah monitornya Allah.
0: Kemana aja pian?
2: Lawas lagi betapa.
0: Ini keluar pada bertapaan sudahlah.
2: Lawas liburan di Kuala Lumpur.
0: Oh ya Allah, masya Allah, Bang Mihat, ya ampun, kayak apa kabar yang dari Kuala Lumpur?
2: Kuala Licak ya juga. Kuala Jangan Lumpur. Jangan Jaya jauh bang.
0: Ih, kada jauh loh, biar ke Kuala Lumpur di muka aja.
2: Jauh di belakang rumah nih sampai Kuala Lumpur.
0: Kayak apa pian, Bang Mihat, setempat aja anak kok Kuala
2: iya, Lumpur. Iya, ada jauh-jauh kok Kuala Lumpur ya Allah.
0: Lima langkah dari rumah.
2: Oh, betul-betul lima langkah.
0: Kuala Lumpurnya.
2: Tapi di Kuala Lumpur kan di Kucing gak ada
0: di
2: tikus.
0: Oh, ayolah.
2: Ada kalau di Kuala Lumpur tuh di kucing loh, sini di tikus.
0: Nah, lain lagi tuh daerahnya tuh biar khusus.
2: Iya, parak aja ya lah.
0: Parak tadi tuh. Ayo, ha, belagu ya, hari ya. Ini.
2: Dan setannya kita. Lagunya apa ada danang 1.8 kakaknya ngeri ya.
0: Ada satu kenyang sejuta kelaparan. Nah,
2: satu kenyang 1.000 kelaparan.
0: Sejuta
2: malah pada 1.000 lagi itu.
0: Makanya ulun membaca di. Jalan
2: nah, itu lagu yang itu cocok mendengar mang ya, Pak?
0: Yuk kita dengarin kan.
2: Kada siapa pernah mendengar pang lagu itu.
0: Imbah lagu prasangka dari Mama Alfi yang kalau hanya satu kenyang sejuta kelaparan.
2: Siapa penyanyinya, Dak?
0: Penyanyinya Sodik.
2: Oh, Sodik kalau aja jangan sampai aku ya Allah.
0: Anu, pindahnya anak picuring Mihat
2: tapi nama Alfi kan.
0: Lain, no picuring Bang Mihat tapi kan terjadi jin jin jin
2: sakit ya. Terjadi. Aku aja kenal sama Alpi berdua nyanyi nih.
0: Ah, karena tuh plus prasangka karena lu sama Alpi. Oh,
2: prasangka aja sama Alpi, prasangka baik.
0: Salamnya
2: sama Alpi. Lo masuk ya lah. Salam mah buat sama Alpi tadi lah. Mudah-mudahan sehat selalu jadi nih. Berjualan enggak jadi dia?
0: Enggih, sebelah kanan sih dia.
2: Mudah-mudahan Tanjung lah, Tanjung Gimpol ya Allah.
0: Amin.
2: Barang habis duit tak kumpul.
0: Amin.
2: Jangan ulang nggak jual lagi sih ya Allah.
0: Sini sudah laris.
2: Menelan orang-orang nggak lagi berjualan nak.
0: Sini sudah laris. Ah,
2: miss call sama Alpinya deh.
0: Tagur si Din Bian, mailah.
2: Ya, tambahin lagi aja. Harusnya tambahin seorang aja gini sama Alpinya.
0: Ah, tambahin seorang ngajar.
2: Eh, salam lagi buat Bang Jaya, buat Lukman, Memeno, buat Udin kan, mana kalah Udin kan ngetol sedangkan nah.
0: Inggi yang mana kah si Din?
2: Eh mudah lihat aja si Din ya Allah, Banjir aja. Bapak sekarang aku masih Din juga ngawon
0: nah. Nah makanya beleng Bian.
2: Eh ngajin beleng ya, aku bilang Banjir aja tuh nyubarang jalan.
0: Bian kita kok nyubarang lagi banyak surut.
2: Nggak tahu kan.
0: Makanya
2: Bian kita banyak dah di sungai Jakaring deh.
0: Nah, makanya Bian kita kok melang lagi si Din Bian, kita kok nyubarang.
2: Coba apa pengen aja.
0: Oh my.
2: Beleng kau aja bang nyubarang.
0: Kalah. Lagi,
2: ya lanjut lagi salaman Mama Madan buat Acil Pepri di Sungai Andai, Acil Yanti, ya semuanya aja ada nah.
0: Okay.
2: Di kompak selalu ya Allah. Nang lagi menetor salam sehat selalu buat Helda juga banyak rezekinya, sehat selalu. Apa yang dicita-cita untuk capai dah lagi mudah.
0: Amin.
2: Terima kasih dah.
0: Sama-sama.
2: Ditunggu lagunya.
0: Siap diputarkan kena.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Mihat Sungai Lauk. Nah, kita akan coba di WhatsApp kita dulu lah. Hadang sangat bagian jadi orang tuh yang Allah kita. Nah, kita masih menunggu biasa berataan di 0511-325-2002. Kita juga live nih di TikTok Rere Pramod Banjarmasin. Sudah banyak bergabung juga nih. Langsung anak mau request lagu di live TikTok kita juga bisa nih. Ulun tunggu ya bubuhan biasa berataan hingga kurang lebih pukul 17 waktu Indonesia Tengah lah. Langsung anak kita coba di telepon kita dulu. Nah lah, halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum, goyang yuk.
0: Goyang yuk, Asyuryanti.
3: Alhamdulillah, Han. Pinandu benar.
0: Pinandu nih. Kayak apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah. Apa kabar nih?
0: Elda. Sehat jiwa ulun. Pian pang kayak apa kabarnya?
3: Alhamdulillah. Sehat baik.
0: Ah, mun baik
3: sehat. Hanya naik padi.
0: Jalan ngasih itu banyo.
3: Alhamdulillah.
0: Deras kada?
3: Deras kalanya.
0: Halo. Kemana Julianti nih? Halo. Nah. Oke. Okay. Halo. Oke, okay, dicoba lagi Cil Yanti 0511-325-2602. Tepaget tadi tuh. Ada juga dari pocong-pocong Bokupiah. Aduh, ngeri nih. Masin Banyu Cilai. Nah, dia udah pian Masin kah? Entang mana pian? Nang Masin mudahan ya kalau Nang Masin Banyunya Ancep Tower 2 mudahan seberatannya Ancep berlalu. Kita terima WhatsApp kita dulu lah. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Bang Adli.
4: Ya,
0: nang kayak apa kabar pian?
4: Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah ya kalau mun pian baik dan sehat.
4: Lagunya apa?
0: Lagunya hari ini cukup lebih baik, asik-asik, kamu istimewa, rindu semalam, nggak pakai lama.
4: Asik aja dah.
0: Asik-asik aja, ayo ting-ting. Salam.
4: Salamnya buat Yani, I love you, sama di Palam, Bang Mihat, Bang Herman, Mawardi. Ada yang mau ikut boleh?
0: Oh boleh, Yani. Oh ya nek, goyang yuk. Kayak apa kabar?
5: Kabarnya baik saja, Helda.
0: Ayo nang kayak apa di sana juga? Banyu nang kayak apa? Tawar aja kalau ada mesin.
5: Oh, tawar nang apa? Karing.
0: Karing. Tapi ada ya kalau banyu kadang tapi ngalih kalau.
5: Banyu penting ada aja.
0: Alhamdulillah ya Allah, amun ada haja, amun jalan haja, amun nang mati kasian banyunya.
5: Mak ayolah hai.
0: Betunggu banyu lapah.
5: Lama dulu banyu.
0: Ayuh lagunya hari ini ya nih.
5: Ada apa tuh Hilda?
0: Cukup lebih baik, kamu istimewa, rindu semalam, gak pakai lama, bawa santai, kopi dangdut.
5: Gak pakai lama.
0: Oke, ancapi aja.
5: Ancapi aja, jangan belau-lawas.
0: Jujur benar, oke.
5: Salamnya buat Akil Yanti yang tergugur tadi ke depisit bingkut.
0: Ada pisit si Din bingkut ya, emangnya tergugur. Hanyar tuntung mandi, ujar si Din.
5: Nah, berarti ikut tapi telului.
0: Aduh, ayo pakai telepon.
5: Buat Mama Maden, buat Haji Adli Ratih, Mihat, buat Hakim, Ama, buat Beritaan Haji, buat Hilda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adli,
2: ada tambahan sedikit.
0: Silahkan tambahannya.
2: Mama Enor dan Lukman.
0: Nah, Iki.
2: Mawardi. Dan semuanya jalan dari A sampai Z. Salam sehat selalu buat Mbak Helda, kan siapa nih?
0: Helda.
2: Mbak Helda. Mbak Helda ya. Nah, semoga sehat selalu dan sukses tugasnya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hero sanak di belakang Bang Adli lawan Yani dari Alabio mau gabung 0511325602. Ini kita juga live di TikTok. Ada Pramut Banjarmasin nih, dari sana perempat. Sidin tadi yang Banyumasin. Nah, Pocong Pokopiah tadi ya kalau dari Selluang Jasin. Oke, mudahan Banyunya lekas tawar lagi lah seberataan ini acap berlalu, ujar kita ya Allah. Kembali normal lagi seberataan, seberataan nyaman. Ibaratnya kabut asap juga ampih, Banyu nyaman juga dengan seberataan. Tetap sehat ke sana-sana perempuan seberataan dimana aja berada dengan kondisi kita masing-masing tentunya. Kita mau terima WhatsApp lagi ini. Halo, ayo goyang.
2: Goyangnya.
0: Goyang yuk, apa kalbi, apa kabar?
2: Kabarnya sehat aja.
0: Nah, alhamdulillah lemun sehat ya kalau. Tinggi ya. Lagunya sore hari ini apa kalbi?
2: Santai-santai tadi.
0: Bawa santai. Itukah?
2: Ya.
0: Nah, oke. Salamnya gesan siapa?
2: Salamnya sama Herman, Bang Mama, Mama Maden. Yani tadi juga sama kata Jeden. Bang itu.
0: Iya.
2: Yang tenang kurau tuh.
0: Abang Wandi di Kurau.
2: Ya, Bang Wandi. Yang keberitaan aja
0: dari gue. Iya, oke.
2: Kalau lu tenang aja ke Kurau Ampat, gue rasa gitu ya. Mbak Hilda, terima kasih untuk berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dong sanak perompat. Di belakang siapa lagi nih yang bergabung di sore hari ini ya, dong sanak perompat. Hari ini lagunya lagu-lagu dangdut, yang mau request silahkan bagi telepon kita, di live TikTok kita, di WhatsApp kita. Nih dong sanak perompat, ada juga nih dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum, Bo, selamat sore, maaf mengganggu sebentar ya Bo, aku mau izin request satu lagu, boleh nggak Bo? Terima kasih, semoga siang siaran sore mau menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Boleh lala, silahkan langsung aja ditulis ya mau lagu apa. Sekarang nih lagu-lagu dangdut pokoknya hingga pukul 17. Kalau sekarang mau request masih bisa kita putarkan nih lagu-lagunya. Yang mau gabung masih ditunggu di 0511325602 atau 0895340509539. Kita juga live di TikTok RI Promot Banjarmasin. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Waalaikumsalam, Mamang Edoy.
2: Ya.
0: Apa kabar Mang Edoy?
2: Banyu kok sudah naik.
0: Kayak apa banyu udah pian?
2: Banyu pina lama aja bang.
0: Banyu lama? Masin kah? Atau rasa cappuccino?
2: Aku ini banyu tanah nih bang yang sini.
0: Oh, banyu tanah leh. Oh, agak rambut gitu disini.
2: Ya, jadi hambar aja dingin aja.
0: Hambar aja dingin aja.
2: Jadi gue bayang apa-apa. Dingin aja nya.
0: Ya ada nang masin, ujar banyu pian. Han ada nang
2: masin
0: ada
2: di laut.
0: Pinggir laut lah, ada nangkar tepi jalan, jarang halus jalannya. Jalan tepi jalan,
4: kalau mau batis.
0: Ya, makanya, suruh buka dulu, suruh ngibatis. Mana encak? Lagunya, Han, Mang Edoy, sore hari ini.
4: Apa lagi kita sisa dalam cerita?
0: Cukup lebih baik, kamu istimewa, rindu semalam, kopi dangdut, pantun cinta, madu dan racun. Lebih dari hidupku, yang penting happy, cinta kurang gigi, attitude, juragan empang.
4: Mau yang bagi mana? Bagi banyak ikan, nyaman tuh juragan empang, ya mana? Kita punya
0: liwak ya, Pak. Iya, nah ya situ ya kalau. Eh.
4: Nah, ada lagi menung kali, Pak.
0: Eh, belum lagi, enak sudah unangkat, nah. Tunggu antrian, ya. Kayak enak. Ayo, salamnya.
4: Ini berantanya ngelain sok ngulangin hati waktu.
0: Iya.
4: Iya, nah siapa lagi ya?
0: Amin, pian juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rosano Prawat masih di 0511325202 atau 0815340509. Kita akan mencekakan dulu lah 0511325202 nya nih. Babu nikah ada masih nih. Kita cekakan dulu satu mat. Tampil urutan

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pramuka FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prampat masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Bu Warga Seberatan hingga pukul 17 nanti. Yang akan bergabung di sore hari ini di Ayo Goyang 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok dari Pramuka Banjarmasin dan Sanak. Ada Nabawi Banjar juga nih, salam ding dari Jawa Timur, selamat siang jelang sore. Oke. Ada Rama 43 juga absen, hell ayo goyang goyang yuk, ayo bergabung pian di sini, mau request lagu silahkan, kalau tungguin hingga pukul 17 nanti. Halo, ayo goyang
1: goyang yuk,
0: goyang yuk dengan
1: Bang Hadi.
0: Bang Hadi, kayak apa kabarnya Bang Hadi?
1: Panas gak ada hujan di lalu.
0: Hujan di sini kan gerada hujan, ada ya hujan tapi gerimis, gerimis.
1: Banyak masin pulang
0: nih. Masin kau udah pian banyu juga tadi ada juga masin.
1: Rasa wadi.
0: Maailah, kadang ngalir yeah. Pian menjadi uyah. Anak mau wadi. Iwaknya nang kadada.
1: Iwak kadada.
0: Ih,
1: ya di laut banyak apa?
0: Di laut banyak.
1: Banyaknya pas laut sini ya, oh.
0: Ayo ayo sabar dulu kita kalau mudah aja.
1: Lagunya apa lagi dah?
0: Lagunya hari ini cukup lebih baik, kamu istimewa, rindu semalam, kopi dangdut, pantun cinta.
1: Rindu semalam aja nah.
0: Rindu semalam, oke. Salamnya kesan siapa?
1: Salamnya buat orang Kuala Lumpur. Bang Mihas.
0: Bang Mihas ini kada jauh ke Kuala Lumpur, Jar.
1: Iya, belok ke rumah aja jelas.
0: Ih, belok ke rumah aja.
1: Sama aku itu juga.
0: Iya lah.
1: Juga Kuala Lumpur.
0: Maai, sam ngalih ha ini. Orang yeah. Kuala Lumpur nih, kam ngalih. Ngerak awa di hayut.
1: Hah? Kuala Laut tadi juga.
0: Nah, Kuala parak Laut juga. Adalah parah juga lah. Oh my.
1: Iya, Pak. Bang Hamil lagi nah. Bang Jaya, Bang Wanti, Bang Jaya, Bang Hatri lah.
0: Iya.
1: Abang Hakim, Bang Herman, ya Amma aja dah, ya kalau.
0: Amma, ada Amma
1: nah, tadi. Semua aja ya kalau. Nang masuk, nang belum aja nah.
0: Iya.
1: Buat Helda, terima kasih nah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang sana kita hendak terima WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Yo, mulai tadi aku manungguin dari aku bertar. Apa laguku jago belum diputar.
0: Lagu pian. Nang apa lagunya tadi?
2: Kangen dari pertama karena aku kangen dengan seseorang tadi itu. Aku hanya anu bercerita dengan kawannya. Main aja.
0: Kangen.
2: Buatnya nyawa okay. Jauh dari terlepas makin.
0: Kangen
2: pilot aku. Ya tadi kersempat aku tadi pas inyalep aku pada aki album masak bahar aku dikersempat ikut inyalep jadi kersempat berpandiran aduh hajam.
0: Okay. Jadi pian kangen lah. Okay. Mudahan kangennya terobati lah.
2: Udah berapa minggu kada kabarnya nyara hari tadi pas itu aku ibarguan pas lep nak bertahu kada mau dapat aku.
0: Okay. Semoga dengan lagu ini terobati kangennya.
2: Gak anehnya kan jauhnya lagi terbang lagi dari mata anunya kan angkatan udara tadi tuh. Nah, tahusnya berapa yuk setengah bulan lebih kan tidak kabarnya sekali kabarnya aku parsel membuka labnya tadi nyata pada hati masa itu hanya aku tahu bah sudah kata kau lagi tiga google.
0: Ayo hal lagunya barang lah
2: masih tidak kan kalau terbang kan kau lagi tapi kan kau lagi dipakai.
0: Ayo hak salamnya nah mah
2: Yansa yang lagi terbang udah selamat aja di sampai 7 jam terjadi apa-apa kan balik lagi di ulang tahun TNI lo yang ke 81
0: ya. Yansa
2: jangan apa-apa di jalan dah.
0: Udah selamat aja ya, berataan
2: Papua yang nyarajin tuh barang-barang ada lo kan Papua lagi perang lagi si tolan KKB ya dan mudah sehat selalu beliau di sana jangan ada apa-apa gitu. Ya buat Bang Hadi terima kasih masih inget dia belum menyapa lah Bang
0: Hai, Hadi benar.
2: Jaya, terima kasih bang masuk. Menurut saya sih dinto ya buat Mama Dan, Mama Alpi, Abah Kalpi, Abah Tiara, Bang Ari, Dani, Abang Alpi, terus lagi Mama Inor, Abah Kalpi ya buat semuanya salam sehat, buat Helda doa yang terbaik. Biar gendut tetap ku cinta, biar gendut tetap cantik Helda yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak perempat, Mas di ayo goyang. Goyang yuk. Dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik, pian juga bisa mau yang request lagu di live TikTok kita juga bisa nih dan anak perempat masih untung hingga pukul 17 nanti. Halo, ayo goyang.
3: Ayo goyang, Mbak.
0: Goyang yuk dengan Mas Wawan.
3: Alhamdulillah sang artis sekarang.
0: Iya, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya sore hari ini tuh sudah sediakan nih.
3: Boleh MC sendiri enggak?
0: Apa ya lagunya ya?
3: Saya kangen aja lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra?
3: Judulnya yang bola.
0: Yang apa?
3: Bola.
0: Yang bola?
3: Ya.
0: Oke, nanti kita carikan lagunya ya.
3: Ya, soalnya semuanya tanpa terkecuali. Sudah pulang kan, Anissa?
0: Anissa belum pulang. Setelah tanggal 12 nanti ada Anissa.
3: Wah, lama banget itu.
0: Anissa lagi pulang kampung, merindu kampung halaman.
3: Cuti kan? Masa saya kira pindah kemana itu?
0: Enggak, masih di sini.
3: Oh, masih di Perempat ya?
0: Iya.
3: Ya, soalnya mirip-mirip sih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sanang Perempat. Mau langsung gas aja nih, kita mau putarkan lagu-lagu sudah di request. Soal dan Sanang Perempat dimana saja berada. Tadi di WhatsApp kita juga ada yang request ya, Dang Sana. Dari tadi ini sudah request dari adalah Lala Pramasari. Tadi kan mau request lagu, katanya ayo lagunya yang mana nih? Katanya menunggu tanpa kepastian. Waktu putarkan dulu ya, biar tidak lama menunggu. Ngantri lagunya kita ya, sama lagu-lagu yang lain juga nih. Tetap bersama kami di Pramat FM, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banjar dan Sanang Perempat. Masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik. Yang mau request lagu bisa langsung aja 0511 3252602 atau di 0895 3405 0953. Masih bersama Ulun Helda nih, Tang Sanang Perempat. Kita juga live di TikTok Area Perempat Banjarmasin nih. Dia sudah banyak bergabung juga di live TikTok kita nih, Tang Sanang. Ada dari Citra Barbera mau kirim-kirim salam, bisa silahkan nih ya. Ada juga Res Gemini, assalamualaikum kakak, titip salam nih buat anakku Verly dan suamiku. Oke, buat anaknya si Verly dan juga suaminya nih dari Res Gemini ini dapat salam dari istri dan ibunya ya, anak perempat. Ada juga dari Mod Husni 759 Pontianak hadir, salam kenal juga nih. Arifin Tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nope gabung mbak dari Nope Amar Jogja, salam kenal juga ya. Ada juga Nazi M Rantau, orang Tapin Rantau nang ada di Lahat Sumatera Selatan. Umpat Pakajalah, silahkan mau Umpat Pakajalah request lagu bisa juga nih. Kita nak terima telepon dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Assalamualaikum Hilda.
0: Waalaikumsalam Acil Yanti. Nang tegugur tadi.
1: Tegugur tadi apa Jayani talulai bebaju udah ya nih.
0: Apa sih habis naik mandi ujar tadi.
1: Jayani talulai jar. Bebaju udah.
0: Lengkap presiden.
1: Ayo lagunya anu memori daun pisang aja nah, nyaman banget hujan.
0: Amin.
1: Kasihan kepalakan. Tadi Gerano pas anak melihat di palapan kabut benar dalam rumah Ger.
0: Ayo Allah sehat-sehat gesan seberataan lah di mana aja berada nang kena kabut nang kakaringan nang bajunya masin juga.
1: Mun bajunya masin kan kada depang lah kita nih hatunnya lah. Tadi lagunya Asmara Daun Pisang.
0: Iya, memori daun pisang.
1: Memori asmara aja lah. Asmara tuh
0: judul hajar nih.
1: Belah. Masalah pemuda lah. Memori daun pisang.
0: Karena
1: lagunya dikirim sudah yang masuk tadi. Siapa masuk lah sudah siapa yo yang
0: siapa?
1: Mbak Febri.
0: Belum, Mbak Febri belum masuk
1: belum.
0: Lagi.
1: Mama Madan Pak, Mama Madan.
0: Mama Madan sibuk pindahnya nih.
1: Mama Alpi juga.
0: Mama Alpi sudah
1: tadi. Di Banjarbaru, sebanjarbaruan. Tadi sama Wakilin tadi siapa nih?
0: Bang Adli.
1: Nah, Bang Mihat juga. Mihat bilang anduh anunya.
0: Sudah, Sidin Bang Mihat juga.
1: Acil Idah juga nah, mudah-mudahan makan sembuh aja.
0: Amin.
1: Dari sakitnya. Siapa lagi nah? Betul-betulan aja kita di mana tuh, nang di Kurau, Bang. Bang apa tuh? Siapa ya? Enggak dengar lagi ngaran Sidin.
0: Di Kurau.
1: Mandi itu juga di Gambut. Pokoknya seberataan aja gini mudahan sehatan ya. Sabar aja.
0: Di
1: sesuatu
0: WA.
1: Pasti berlalu.
0: Nggih. Menungi Bang Wandi di WA sudah.
1: Mudahan Jona Helda selalu sehat.
0: Nggih.
1: Panjang umur juga.
0: Amin.
1: Jangan cepat naik kepala minat.
0: Amin. Ya, Bang Wandi sudah menunggu di WhatsApp juga.
1: Hai, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Era sana kita hendak terima WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang
0: yuk, Mang Wandi, apa kabar?
2: Alhamdulillah berbaik.
0: Alhamdulillah, mun kabar baik lo. Kita berdangdutan Mang Wandi, lagunya hari ini cukup lebih baik. Kamu istimewa, kau pirangdut pantun cinta. Apanya dong, cintaku istimewa, madu dan racun lebih dari hidupku, yang penting happy, cinta kurang gigi, tatitut. Nama yang mana lagunya?
2: Ya, madu dan racun ya, madu dan racun.
0: Madu dan racun, Maggie Jet.
2: Ya.
0: Oke, salamnya.
2: Salam buat sekali Bu Yanti ya. Herman, buat Pichoy juga, buat Damang Wadan, Pak Indri, buat Selda, si Irsa dan juga buat Jayani lah di radio, buatnya Samah juga lah, buatnya yang bakal bisi ya, Pak Hadina di Munipa. Ya, pokoknya buat sabarataan aja lah.
0: Sabarataan, siap.
2: Ya, buat Hilda mau dan siasat wajah. Terima kasih lah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sana perempat di belakang Mang Wandi mau gabung dari Kurau Sidin 0511325602 atau di 0895340959. Kita juga live di tiket-tiket di perempat Banjarmasin. Ada Rari Pinto, Koni Ulun ikut gabung, Mbak dari Wana Raya akan sama bergabung di perempat RRI Banjarmasin. Amang Pentol juga nih, bakawan pindahnya nih lawan Rari Pinto nih ya kalau Paman Pentol dari Wana Raya umpat bergabung juga jar. Oke, Mang, selamat bergabung Mang Ai. Ada juga Nazi M rantau asa ingat baharinah waktu di Banua aja sininya kalau. Nah, amun pian rindu lawan Banua ya kalau dengar kan harus dari perempat Banjarmasin ini gesan mau obati rindu. Kita hendak terima telepon WhatsApp kita dulu nih dang sana. Halo, ayo goyang.
3: Goyang terus, kayak ah.
0: Goyang yuk. Mama Hendra, kayak kabar Mama Hendra?
3: Alhamdulillah baik aja. Lawas pulang ke rumah anu nah.
0: Ayo ha anu. Pun.
3: Mun amun lagu amun nang arinya beda nang para habis ini empat orang aja lagunya nah.
0: Oh, oke okay, siap. Ayo hari ini lagunya ada juragan empang rindu semalam madu dan racun. Ada lagi lagu yang kita sediakan lain lagi gitu. Oh, empat aja ya kalau yang penting salamnya kita siapa?
3: Iya, empat aja. Salamnya buat seberitaan aja. Makasih ulah.
0: Terima kasih Mama Hendra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Hendra nihan. Di belakang Mama Hendra kita mau terima telepon kita lagi. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk sampai sore.
0: Oke, dengan Edo Permana Palangkaraya.
4: Iya, nyata orang jauh masuk bawa ya.
0: Iya, inggi. Alhamdulillah kayak apa Palangkaraya hari ini.
4: Masih kabut sayangnya.
0: Alhamdulillah, mudahan ancap ambil kabutnya.
4: Kenapa?
0: Mudahan kabutnya ancap ampih, kita seberataan normal, seberataan lagi.
4: Iya, ini masih cepat berlalu. Orang berjalan kalau tapi kelihatan menjauh sedikit.
0: Hati-hati, biarlah di sana kelihatan enggak itu ya kalau. Kita bedangdutan haja. Nah, lagunya hari ini cukup lebih baik, kamu istimewa, kopi dangdut, pantun cinta. Apanya dong, cintaku istimewa, lebih dari hidupku. Yang penting happy, cinta kurang gigi, tatitut. Mau yang mana lagunya?
4: Yang terakhir tadi apa?
0: Yang terakhir tatitut.
4: Halo?
0: Halo, yang terakhir tatitut lagunya.
4: Tardik dong.
0: Tatitut.
4: Aja barang itu aja gini, okay. Yang terakhir aja gini. Lawan ada yang siapa nih?
0: Mah, ada inget gabianan ulon.
4: Nah, kayak apa kan punya
0: pemainnya,
4: kita membuka tiktok lagi ya, Pak.
0: Mohon Helda hari ini.
4: Linda, kan?
0: Helda.
4: Oh, Linda,
0: Linda di Subang.
4: Oh, Linda, aja buat Helda, saya selalu lah disayang yang punya ya.
0: Amin.
4: Ya, itu aja lah, dadah. Kalau ada panjang-panjang member, Linda. Salam buat pendengar, perempat, sama Linda, perempat, Banjarmasin semuanya lah. Sehat semuanya, banyak rezekinya, itulah. Aja, makasih banyak ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dong, sanang perempat, belakang dari Bang Edo Permana dari Palangkaraya. Biar tidak masih kabut di sana, tapi kelihatan bisa jalan ya. Palangkaraya ini lumayan pekat kabutnya ya, dong, sanang perempat. Semoga ini kita tetap sehat semuanya dalam kondisi apapun itu ya, keadaan cuaca dan keadaan sekarang tentunya nih. Itu juga masih live di TikTok Radio Perempat Banjarmasin. Ada di Berjuang Nafkah. Salam mulai sangat tak oke. Salam juga dari Banjarmasin. Dan juga dari Aji Sutikno. Tahu nah wajah penyiarnya. Nah, tahu nah mana? Nyilun Helda. Ya, sana kita mau putarkan dulu nih. Kita break sebentar untuk putarkan lagu-lagunya sudah di request oleh Sanang Perempat. Seberatan di mana saja berada. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Banjar, Rangsana Perempat masih di Ayu Goyang, Goyang Yu Rangsana. Kita juga masih live di TikTok dari Perempat Banjar Masin nih, yang mau gabung 0511-3252602 atau di 0895-3450-0959 nih. Rangsana Perempat ya, di sore hari ini masih bersama Ulun Helda hingga pukul 17 nanti nih. Sudah banyak juga yang bergabung, ada Murjani BJM87 nih, ada Miss Bahul Munir Jua, ada juga dari Pijal Diso 79, salam kenal petang dari Serian Sarawak nih sana. Dan ada juga tadi lah nang anu ujar apa nih, mau request lagu lain, lagu Baras Kuning, lagu Baras Kuning setelkan, kan mau setelkan lagu Baras Kuningnya Miss Bahul Munir Imbah Habar Pro 4 pukul 17 lagu Banjar lah. Tunggu ya aja pian karena tetap di Pro 4 di 87,7 dan 105,9 MHz. Kita juga streaming di RRI Digital di Nalsana Pro 4. Buat kalian bisa juga download di Play Store kalau Nalsana Pro 4. Dan masih dengan saja lagu-lagu dangdut tentunya di sore hari ini. Mau gabung masih untung di Bumi Fans Berataan, sambil menunggu kita mau putarkan lagi nih stok lagu-lagu kita yang hendak diputarkan dari Nalsana Pro 4 di mana aja berada. Tapi ada telepon masuk, kita terima dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Halo, lagunya tak tahu itu mana, ada gak?
0: Abis ini mau diputarkan.
1: Yang lagu boleh itu kan?
0: Engge.
1: Iya. Tanggal enggak ada, kalau ada.
0: Ini mau naik lagunya?
1: Enggak apa-apa.
0: Engge, mau naik lagunya?
1: Yo,
0: ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunggu ini lagunya dari Mas Wawan nih. Bola judulnya ya. Oke, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Brief Banjar dan Sanak Bro 4. Tiara Sanak Bro 4 di 54 menit dari pukul 16 sampai di penghujung perjumpaan Bubuhan Bias Beratan bersama Ulun Helda yang sudah menemani dan Sanak Bro 4 dari pukul 15 hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah. Tiara Sanak Bro 4 di Ayo Goyang. Ayo Goyang setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya, dan Sanak Bro 4 yang mau request lagu.

dangdut asik. Oke, goyang ya nonton Opera Empat dengan lagi lagu-lagu dangdut. Dan tentunya Halda pamit untuk edisi hari ini. Untuk lagu-lagu mungkin ada yang tidak sempat terputarkan, mohon maaf, dicoba lagi nanti besok kena senang perempat di Ayo Goyang. Terima kasih semuanya, Helda pamit untuk Ayo Goyang edisi hari ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Pro4 bersama Ulun Helda, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kembali memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus Trans Banjar Bakula. Mulai dari 1 Oktober 2026, masyarakat pengguna layanan bus Trans Banjar Bakula mendapatkan tambahan armada nang hanyar nang diharapkan semakin meningkatkan pelayanan dan juga kualitas pelayanan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan MP Tri Hernadi memadahkan, penambahan armada merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, lawan juga semakin mudah diakses masyarakat. Mulai 1 Oktober nang ini, Buan Sidin sudah kembali melakukan inovasi di bidang transportasi umum dengan menambah armada. Nang ini merupakan bagian dari upaya Buan Sidin untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta kualitas pelayanan gasan masyarakat pengguna layanan BTS Trans Banjar Bakula. Sebelumnya, di Sukalsel juga sudah meluncurkan 2 unit bus khusus wanita yang diperuntukkan gasan layanan Trans Banjar Bakula, koridor A lawan koridor B. Masing-masing koridor merupakan 1 unit bus, yakni dengan nomor lambung 1A13, ada IA13 dan IB13. Penguatan layanan selanjutnya dilakukan melalui penambahan 5 unit bus diesel nang hanyar pada koridor 2 nang melayani rute Taman Siring 0 km Banjarmasin menuju kawasan perkantoran ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Fitri, tambahan armada nang itu diharapkan mampu mendukung peningkatan kapasitas layanan sekaligus memberikan pilihan transportasi publik nang semakin nyaman gasan masyarakat. Penambahan 5 armada baru nang hanyar nang ini diharapkan dapat memberikan layanan nang lebih baik kepada masyarakat. Ada hanya dari sisi jumlah armada, tetapi juga nang kaya apa masyarakat bisa menerapkan transportasi yang aman, nyaman, lawan juga berkualitas. Selain penambahan bus diesel, Dishub juga meluncurkan layanan bus listrik nang melayani koridor Ahmad Yani. Sebanyak 5 unit bus listrik disiapkan sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik nang lebih modern, lawan juga ramah lingkungan. Sinja menambahkan kehadiran armada baru nang ini, baik bus diesel maupun bus listrik, menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas transportasi publik sekaligus mendorong masyarakat gasan beralih menggunakan angkutan umum. Demikian Habar Pro4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Pro4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kota FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perempat. Kita bertemuan pulang di Palidangan Banua edisi sore hari ini. Di edisi hari Sabtu lah dan Sanang Perempat di 3 Oktober 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia mengawani bubuhan pian sabarataan di sore hari ini hingga pukul 19 nanti. Kali ini di tahap Palidangan Banua dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan juga informasi-informasi destinasi wisata lokal nih yang kami infokan di ruang dengar bubuhan pian. Dan kesana-sana perempat dimana aja berada, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Tahukah kamu, di atas riak Sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini. Karena rumah lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

budaya Banjar. Dan sana perempat masih dipilih-pilih dengan Banwani dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik, informasi-informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan nih. Dan sana kada perlu jauh-jauh tempat lain, Kalimantan Selatan gen banyak nih tempat-tempat destinasi wisata yang menarik nang kawa buhan pian kunjungi nih. Salah satunya nih nang sana ada Riam Bidadari Pesona Aliran Sungai Alami di pedalaman Tabalong nih. Riam Bidadari ini merupakan salah satu wisata alam di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang menawarkan aliran sungai berbatu dengan air yang menyegarkan. Lawan juga dikelilingi suasana alam hijau, keasrian kawasan nang ini serta gemericik airnya ini cocok nih gasan bubuhan pian handak bersantai, bermain banyu atau menikmati suasana alam bersama keluarga ataupun teman. Wah, amun dilihat di gambarnya di sanang perompat binanya pas banar di gasan bubuhan pian, gasan healing-healing nih. Nah, ibaratnya sudah lelah dengan kehidupan perkotaan, handak healing sejenak nih, menikmati suasana alam yang asri, bisa juga nih mencobai untuk berlibur di Riam Bidadari, pesona aliran sungai alami di pedalaman Tabalong.

Suara Budaya Banjar, Nelson Prompat masih di Palidangan Banua sore hari ini. Tadi kita sudah membawa bubuhan pian seberataan ke Tabalong dengan Riam Bidadarinya nih, dengan pesona aliran sungai alami di pedalaman Tabalong. Dari sana kita masih menuju ke riam lainnya. Riam mana nih Nelson? Ini ada puncak pesona Riam Adungan, menikmati keindahan alam Kintab dari ketinggian nih, di Kintab nih Nelson Prompat. Puncak pesona Riam Adungan ini merupakan wisata alami di kawasan desa Riam Adungan, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nah, dan sana destinasi wisata yang ini menawarkan suasana perbukitan dengan hamparan alam yang hijau dan panorama dari ketinggian. Cocok nih gasan bersantai, menikmati pemandangan dan mengabadikan suasana alam Kintab jua ini dan sana perempat. Dimanapun tempat wisatanya, destinasi wisata tetap hatilah dan sana perempat, tetap turuti atau patuhi aturan yang ada dan tetap harus menjaga kebersihan di lingkungan tempat kita berwisata nih dan sana. Dari sana nih kita akan membawa buhan pian kemana lagi nih? Ada Goa Limbuhang, pesona telaga nang berubah warna di dalam gua. Wah, luar biasa nih dan sana. Goa Limbuhang ini merupakan wisata alam di Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan ini memiliki keunikan yang terletak pada telaga di bawah bukit dengan banyu yang dapat terlihat biru hingga kehijauan bergantung pada cahaya lawan jua kondisi cuaca nih. Suasananya rindang nih dan sanak, dingin bebatuan serta akar-akar pohon nang menjuntai di atas banyu. Ini mengolah Goa Limbuhang ini memiliki karakter nang berbeda dari wisata gua pada umumnya nih. Nah, mungkin bisa menjadi satu destinasi wisata nang bisa bubuhan pian kunjungi lah kadang sanang perompat. Mungkin bubuhan pian ini ada berencana ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah nih. Nah, bisa sekalian nih mengunjungi destinasi wisata yang ada di sana, salah satunya yaitu

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Poli dengan Banwa sore hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar dan juga informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan nih. Dan kali ini kan membawa bubuhan pian seberataan ke Kota Baru nih dan sana. Ada Pulau Sambar Gelap, surganya laut jernih dan penyu nih di Kota Baru. Pulau Sambar Gelap ini merupakan wisata bahari di Kabupaten Kota Baru yang menawarkan hamparan pasir putih dan perairan jernih dengan keindahan bawah laut yang cocok nih. Gasang snorkeling maupun diving, pulau ini juga dikenal sebagai kawasan konservasi penyu, menjadikannya menarik bukan hanya karena pantainya aja nih dang sana, tetapi juga kehidupan lautnya yang sangat menarik nih untuk dikunjungi. Mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang mungkin rencanakan nih bersama keluarga atau teman-teman dan orang-orang tersayang lainnya nih dang Sanang Perompat. Bisa juga nih berkunjung ke Kota Baru nih di Pulau Sambar Gelap lah dang sana. Tentunya ini kan sudah jauh-jauh untuk mencari destinasi wisata menarik, cukup di Kalimantan Selatan aja nih sudah banyak banner nih dang sana. Destinasi wisata yang sangat menarik bisa nih pian kunjungi. Mungkin bisa diulah list juga nih dang sana. Minggu ini ingin kemana atau nanti ingin kemana nih bisa direncanakan nih, di list dulu di destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya yang banyak mau wisata alamnya, wisata pantainya, wisata lautnya yang Sanang Perompat tentunya sangat menarik nih untuk dikunjungi. Dan masih dengan saja lagu-lagu Banjar hingga pukul 18 nanti, tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Perempat bersama Ulun Helda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan lomba cerdas cermat kelas Obanwa tingkat SMA SMK se-Kalimantan Selatan tahun 2026. Kegiatan ini sebagai wadah gasan pelajar untuk mengasah pengetahuan, kemampuan, serta semangat berkompetisi dalam kegiatan positif. Dukungan yang itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Rusma Hazairin saat menghadiri sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang pada acara final lomba cerdas cermat kelas Obanwa tingkat SMA SMK Sekalsel tahun 2026. Dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Rusma, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan selamat kepada seluruh juara yang telah berhasil melewati tahapan seleksi hingga babak final. Setelah melewati seleksi lonjo babak final, yang pasti kada mudah akhirnya prestasi terbaik didapat buhan ading-ading. Gubernur berpesan agar pencapaian yang diraih pada ajang nang itu kada menjadi akhir, melainkan menjadi pijakan gasan meraih prestasi nang lebih tinggi. Menurut Haji Muhyiddin, keberhasilan di masa depan juga ditentukan oleh kedisiplinan gasan terus belajar lalu mengembangkan diri. Piala dan capaian hari ini adalah batu pijakan gasan meraih prestasi nang lebih tinggi lagi. Nang menentukan masa depan bubuan ading-ading adalah disiplin untuk terus belajar lawan juga diteruskan setelah hari ini. Kepada peserta yang belum berhasil menjadi juara, Gubernur juga mengingatkan agar kada berkecil hati. Menurut Gubernur, keberhasilan mencapai babak final sudah merupakan sebuah prestasi. Sementara pengalaman lawan juga ilmu yang diperoleh selama mengumpati kompetisi tetap menjadi bekal nang berharga. Kada perlu berkecil hati, sampai ke babak final sudah merupakan prestasi dan ilmu yang dipelajari kada akan sia-sia. Sementara itu, Rusma juga menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel sangat mendukung kegiatan yang dapat membangun budaya kompetisi sehat di kalangan pelajar. Sidin juga berharap kegiatan cerdas cermat yang diselenggarakan Telkomsel nang itu dapat terus berkembang hingga menjangkau tingkat nasional sehingga semakin memotivasi pelajar di Kalimantan Selatan untuk berprestasi. Demikian Habar Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sajian lagu-lagu Islam yang menarik dan informasi juga nih ke sana-sana perompas keberataan. Untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sambil menunggu azan maghrib dan sanang perompat sabarataan di mana aja berada, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara. Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: kota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, Dalsanak Pro4, 57 menit dari pukul 18. Di pengunjung perjumpaan luar biasa berataan bersama Lon Helda yang sudah menemani Dalsanak Pro4 seberataan dari tadi pukul 15 hingga pukul 11.

19 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli. Bagian Umum Sekda Kota Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak terhadap kompleks perumahan milik pemerintah Kota Banjarmasin, yakni di Kompleks Saka Agung Permai, Jalan Ahmad Yani Kilometer 5, Kelurahan Pamurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sidak yang dipimpin pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Sekda Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli dilakukan gasan menginventarisasi sekaligus menertibkan aset barang milik daerah yang berada di bawah pengelolaan bagian umum. Langkah ini dilakukan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sekaligus arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR supaya pengelolaan aset daerah lebih tertib menjual sesuai ketentuan. Dalam pemeriksaan yang itu pihaknya menemukan sejumlah fakta yang dinilai kada sesuai lawan peruntukan rumah dinas. Berdasarkan peraturan Wali Kota Banjarmasin, rumah di kompleks nang itu diperuntuk

atasan pejabat eselon 2. Rumah kawan ditempati pejabat satu tingkat di bawahnya, yakni eselon 3, sepanjang memperoleh izin dari atasan Wanjua Wali Kota. Hasil inventarisasi kada akan berhenti pada pemeriksaan lapangan. Seluruh temuan akan dilaporkan gas kepada Wali Kota Banjarmasin. Wanjua dikoordinasikan

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak perompat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk petang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Sementara untuk selanjutnya bersama program 4, kita akan ikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muttaqin Banjarmasin edisi malam hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari usulih Ibrahim dari hukuk alaihi masyayikh talamidhi mazurriyatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syekh Imam An-Nawawi usulih Ibrahim dari hukuk alaihi masyayikh talamidhi mazurriyatihim. Annallaha tawassahum birrahmah wal maghfirah wa yu'id alaina barakatihim wa asrarihim wa nurihim wa ulumihim. Ana fahadihim fid din wa dunya al-akhirah syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin radiyallahu anna wa ankum. Far'un ba'a syajaratan dakhala uruquha wa waraquha wa fi waraqit tuti wajhun wa aghsaniha wa aghsanuha illa al-yabis wa yasihu bay'uha bi syartil qal'i awil qat'i wa bi syartil ibqa'i wal itlaqi wal itlaqu yaqtadil ibqa'a wal asahu annahu la yadkhulul mughrasu lakin yastahiku manfaatahu ma baqiyati syajaratu walau kanat yabisatan lazimal mushtariya alqal'u wa samaratun nakhli almabi'i in syuritat lil ba'i'i awil mushtari umila bihi wa illa fa in lam yata'abbar minha syai'un fahiya lil mushtari wa illa falil ba'i'i wa ma yakhruju samaruhu bila naurin katinin wa inabin in baraza samaruhu falil ba'i'i wa illa al mushtari. Far'un yakni cabang, menjual ia berarti penjual akan pohon nang dijual pohon. Masuklah akar-akarnya. Jadi termasuk dalam menjual pohon itu menjual akar-akarnya dan daunnya. Jadi termasuk daunnya juga. Dan adapun pada daun tut. Apa itu daun tut? Nomor 34 di bawah. Pohon yang batangnya dan daunnya dijual terpisah karena masing-masing mabi' bisa dijadikan barang yang dijual, artinya masing-masing manfaat. Seumpama wadah kita ini model apa ya, nyur ya kah, batangnya manfaat, ombah itu lidinya manfaat, ombah itu janur atau apa artinya itu, ngesan katupat itu manfaat, daunnya ombah itu buahnya, sabutnya manfaat, tampurungnya manfaat, nyiurnya manfaat, banyunya manfaat. Nah, bilanya terjadi seperti itu boleh dijual terpisah. boleh dijual terpisah. Tapi kalau misalnya kadada syarat terpisah, maka hukumnya sabarataan. Jual sepuhunan boleh, ya Allah. Jual sepuhunan kecuali buahnya jar, boleh. Jual sepuhunan lawan buah-buahnya kecuali tempurungnya jar, boleh. Karena tempurungnya berharga, tempurungnya payo dijual. Itu apabila barang itu memang masing-masing bisa dijual terpisah. Itu maksudnya. Jadi apabila kada besyarat, maka semunyaan mah masuk. Bilanya kada besyarat, tempulih ada tipi di tahun air, miring-miringnya lah ya Allah. Jadi nyaman juga supaya bagus sedikit anunya tampilannya. Minta tah. Ada satu wajah yakni tidak masuk. Jadi apabila masing-masingnya itu bisa menjadi dijual terpisah, maka kada termasuk. Dan begitu pula ranting-rantingnya, kecuali yang kering. Kalau yang kering maka termasuk dalam jual beli itu. Kalau nang masih kada kering, itu bilanya inya bisa dijual terpisah, kada termasuk dalam jual beli puhun tadi. Dan boleh menjualnya dengan syarat mencabutnya atau memotongnya. Kutukari puhun tu ja, tapi ku cabut boleh. Atau tukarinah. Misalnya jar penjual pohon itu aku jual, tapi syaratnya cabut. Artinya inya perlu lawan tanahnya supaya bersih, lalu dijualnya tapi dicabut. Jangan kada dicabut. Bilanya kada bepadah ka itu, berarti boleh kada dicabut. Nah, apabila kada dicabut badi mapan itu ada hukumnya kena. Ada hukumnya, siapa nang menyirami, siapa nang maharago. Ada terperinci hukumnya kena. Nang penjual kah ampun tanah, ataukah pembeli ampun pohon, itu kena ada jawabannya. Walaupun hal ini ya jarang terjadi di zaman sekarang ini, terutama kita karena kita bukan ahli kebun. Kalau orang nang perkebunan mungkin perlu banar ini. Jadi misalnya pian bisa kebun 300 ribu hektar misalnya, amin ya, amin. Nah itu kayunya baharaga ya, kalau tanahnya baharaga, kemudian apa-apa lagi nah ada di situ baharaga 300 ribu hektar. Minta tah. Jadi boleh menjualnya dengan syarat mencabutnya. Jadi jar ampun tanah unda jual pohon-pohonnya, tapi cabutlah. Siap jar nukari, maka wajiblah nang menukar itu mencabut akan pohon itu. Mencabut itu bukan berarti menabang. Mencabut lo ya, mencabut sampai ke akar-akar. Kalau menabang ditabang. Makanya di sini ada al-qal'u wal-qat'u, mencabut dan memotong. Beda. Kalau memotong masih ada sisanya, kalau mencabut sampai ke akar-akarnya. Ini napan maksudnya nih menjualnya? Dicabutkah, ditabangkah? Ditabang aja gini. Nah, berartinya masih ada sisanya lagi. Ada sisanya lagi. Mun sampai 300 ribu hektar, upah menabangnya aja berapa ya Allah? Mun kada dimasukkan dalam transaksi rugi kena. Nah, itu tah. Wa bi syaratil ibqa, dan boleh jual dengan syarat ibqa ditetapkan kada dicabut. Aku jual tapi jangan dicabut. Aku tukari dengan kada dicabut. Boleh. Wal itlaku yaqtadil ibqa'a, sedangkan apabila aku jual, aku tukar ke itu aja kada ada persyaratannya, yaqtadi al ibqa'a, berarti menuntut akan ditetapkan. Dan adapun memutlakkan yakni tanpa syarat, menuntut menetapkan. dan kaul asah pendapat yang paling sahih. Jadi apabila ternyata kadada persyaratan dicabut ditabang, berarti dibiarkan utuh kada dicabut kada ditabang. Bahwa tiada masuk tanaman, arti sesuatu yang tanaman yang memang ditanam. Pohon itu ada dua, ada pohon yang ditanam, ada pohon yang kada ditanam. Pohon yang tumbuh dengan sendirinya kada ditanam, ada pohon yang ditanam. Kalau pohon yang menghasilkan buah-buahan biasanya ditanam. Adapun apabila nang kada menghasilkan biasanya kada ditanam, atau sama-sama ditanam, terserah. Nang ditanam kada termasuk, nang ditanam kada termasuk, minta tah. Bahwa tiada masuk tanaman, akan tetapi ia berhak manfaatnya selama kekal itu pohon. Jadi apabila ternyata ada tanaman yang lain nang ditukarinya pohonnya atau tanahnya, maka inya berhak untuk mengambil manfaatnya pembeli. Dan ia jika ia kering, lazimlah akan pembeli mencabutnya. Jika ternyata pohon itu kering, maka wajib dicabut, karena mun kering kada ada manfaatnya lagi sudah, sedangkan itu sudah dijual, sedangkan pembeli perlu dengan tanahnya, maka wajib dicabut. Dan bermula buah pohon kurma yang dijual, nang dijual ni pohonnya, bukan buahnya lah. Kalau nang dijual buahnya lain lagi, ini nang dijual pohonnya. Dijuallah pohon kurma, buahnya badim apa? Jika disyaratkan bagi penjual, artinya buahnya kada ku jual lah, jar penjual. Atau misalnya lawan buah-buahnya ku jual. Kalau misalnya buahnya kada dijual, berarti buah itu milik penjual. Kalau lawan buah-buahnya, berarti pohon dan buahnya milik pembeli. Diamalkan dengannya, artinya diikuti syarat itu. Boleh aku menjual pohon durian tapi buahnya kadalah, inya hendak dipanen, hendak di anunya, hendak di diputiknya buahnya, aku jual pohonnya aja, buahnya kada. Bisa, boleh. Atau aku jual buahnya aja, pohonnya kada. Bisa, boleh. Atau aku jual tanahnya aja, pohonnya kada. Bisa, dan lain sebagainya. Jadi boleh diperincikan seperti itu, diikuti syarat-syarat itu, diperbolehkan. Dan jika tidak, jika ternyata tidak disyaratkan, kadada persyaratan, pokoknya jual pohon kurma, kadada lagi buahnya, gasan pembeli kah, gasan penjual, kadada perjanjian, maka jika tidak dibibiti daripadanya sesuatu. Kurma itu ada dua macam. Ada kurma yang sudah dibibiti, ada kurma nang balum. Artinya kurma nang sudah dikawinakan. Kurma itu kada berbuah kecuali dikawinakan. Cara mengawinakannya takuni penghulu. Penghulu kurma. Nah, jadi diambil sarinya kurma itu, bagian dalam pohonnya, kemudian dicampur di dalam pohon nang sebutingnya, hanyar mau berbuahinya kurma nita. Nah, jadi bahari di zaman Nabi, kurma itu dikaituakan, lalu ujar Nabi, kada usah pang, jar Nabi, sesungguhnya angin-angin itu mengawinkan pohon-pohon. Jadi angin yang bertiup itu membawa bibit pohon sini, diandaknya ke pohon sini, lalu terjadi perkawinan pohon. Jadi ujar sahabat waktu itu, kalau kurma kada kawa Rasulullah, harus dicampur kayak itu. Lalu ujar Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Kata ulama, jakanya ma'asi waktu itu, apa ujar Nabi, niscaya kurma itu akan terjadi perkawinan dengan sendirinya dengan ditiup oleh angin. Inna riyahalawaqih dalam Al-Quran, sesungguhnya angin-angin itu mengawinkan pohon-pohon. Tapi mereka kada masih maumpati utaknya, secara kebiasaan harus dikawinakan kayak itu. Lalu jeneng ayo sudah ikam lebih tahu daripada aku jakano itu tah. Padahal Nabi ini bukan kada tahu sidin itu seumuran orang Mekah, maulah kada tahu. Jadi sidin menagur itu seakan-akan sidin memberi kesempatan supaya ikam itu, nah dengan berkat aku jakano niscaya akan terjadi perkawinan kurma, kada usah lagi sarang dicampur antara bibit yang satu dengan bibit yang lain. Tapi itulah sudah takdir, ya kah? Takdirnya kayak itu. Jadi sahabat-sahabat itu pelaku sejarah, murid-murid Nabi, ada kadang-kadang sama Allah dibikin kada maasi supaya menimbulkan suatu hukum. Ada kadang-kadang sahabat diulah Allah, Allah bertahan jua nang matur, Allah bertahan jua nang matur, langsung maasi lalu menjadi sebuah hukum jua. Oleh karena itu hukum semunyaan berputar di sekitar kehidupan Nabi dan para sahabat-sahabat, murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya jar Syekh Abdul Jabbar Ali, Syekh Abdul Jabbar Ma'sum Ali dalam kitab sidin Ajaibul Amsilah fi Adadis Sinin wal Ahillah fi Hisabi Adadis Sinin wal Ahillah. Jadi sidin menghitung umur Nabi kita Muhammad SAW itu adalah 21.950 jam menurut ilmu hisab atau ilmu falak. Lalu dari 21.950 jam itu lalu dihitung berapa hari? Hari bukan jam. Jadi 21.950 hari Nabi itu dihitung umur sidin dengan ilmu falak. Sidin ahli ilmu falak. Lalu kemudian 21.950 hari itu berapa tahun? Lalu akhirnya apabila tahun Hijriah 62 tahun lebih 3 hari. Apabila tahun Masehi 60 tahun lebih 59 hari. Itulah umur Nabi kita Muhammad SAW, mujassidin. Nah, itulah pusat seluruh alam semesta. Kejadian alam semesta itu pusatnya, sentralnya ya 62 tahun lebih 3 hari ini tuh. Karena semunyaan berkah dari situ. Nabi-nabi, rasul, malaikat, alam semesta sebelum kelahiran Nabi ambil berkah dari Nabi. Kemudian setelah Nabi meninggal sampai hari kiamat ambil berkah dari Nabi. Semunyaan bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam qasidah disebutkan Nurul Mustafa Ruhul Aqwan Habibi Muhammad Muhammad Muhammad Khairil Mursalin. Bujur Ruhul Aqwan, ruh dari seluruh alam semesta, semunyaan di situ. Dan barang siapa punya hubungan dengan Nabi, hubungan cinta dan mengikuti, sukses. Barang siapa yang tidak punya hubungan dengan Nabi, maka gagal. Biarnya sugih, biarnya hebat, gagal. Semunyaan bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hukum-hukum nang ada wayah ini, hukum nang ada wayah ini itu sumbernya dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya apa? Orang menjual pohon kurma tadi, bilanya orang berjual pohon kurma, maka yang dibibiti tidak termasuk, yang kada dibibiti itu termasuk. Itu maksudnya. Dan jika tidak yakni dibibiti, maka jika tidak dibibiti daripadanya sesuatu, maka ia bagi pembeli. Dan jika tidak yakni dibibiti, artinya dibibiti, maka bagi penjual. Yang sudah dikawinakan itu kada termasuk dalam jual beli itu. Yang kada belum dikawinkan itu masuk dalam jual beli itu, ketika tidak ada persyaratan jual pohon kurma, kayak itu aja. Dan bagi penjual. Dan adapun sesuatu yang keluar buahnya tanpa bunga, jadi ada pohon nang inya itu langsung keluar buah, kada keluar bunga-bunga. Apabila keluar bunganya dulu, ketahuan ini pacangan labat, ini pacangan jarang. Nah, terus bunganya itu nanti ada yang jatuh, ada yang bertahan, lalu jadi buah. Ada ini ada pohon nang langsung keluar pentil dan buah tanpa keluar bunga, seperti tin dan anggur. Jika keluar buahnya bagi penjual, maka ketika dijual dijual pohon, maka buahnya milik penjual, belum milik pembeli. Dan jika tidak, artinya jika keluar buahnya dari bunga-bunga yang ada itu, maka milik penjual. Dan jika tidak, maka bagi pembeli. Jika kada keluar, maka milik pembeli. Alhasil, kesimpulannya itu adalah sebuah perincian-perincian yang apabila terjadi jual beli tanpa ada perincian, ada syarat atau catatan-catatannya. Adapun apabila catatan-catatannya ada, jual kurma beserta buahnya dan lain-lain, maka itu diikuti dan sah. Dan apa jua yang keluar dari bunganya kemudian jatuh seperti aprikot dan apel, maka bagi pembeli. Jika tidak terjadi buah, bunganya itu milik pembeli dengan syarat tidak terjadi buah. Apabila terjadi buah, maka milik penjual. Dan demikian.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, kami informasikan sesaat lagi tepatnya jam 19.26 menit waktu Indonesia Tengah adalah kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera malam hari ini nanti melaksanakan ibadah salat Isya, semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah SWT. Sementara bersama perempat kita masih menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muttaqin Banjarmasin.
2: Keluar pohon apa buah, ada nang langsung berbuah tanpa bunga, ada nang semunyaan manfaat, ada nang kada, ada nang bekulit, ada nang kada, ada semunyaan itu. Dan itu sama ulama diperinci supaya jelas hukumnya, supaya jelas. Jadi kalau ada terjadi kasus, kalau kena ada terjadi jual beli seperti itu, ya tinggal buka aja kitabnya, itih pulang bahasa ya kala, menwahini pian supaya paham bertahan kelawasan ya kala, sebab ngalih membahasnya. Dan apa jua yang keluar dari bunganya kemudian jatuh seperti aprikot dan apel, maka bagi pembeli, milik pembeli. Jika tidak terjadi buah, dan demikian pula jika terjadi dan tidak jatuh bunganya pada kaul asah, dan setelah jatuh bunga bagi penjual, berarti milik penjual. Dan jika menjual pohon-pohon kurma pada kebun yang tampak pentil buah dan sebahagiannya dibibiti, maka bagi penjual. Artinya itu milik penjual yang dibibiti. Dan jika disendirikan yang tidak dibibiti, maka bagi pembeli. Berarti yang tidak dibibiti itu kepunyaan pembeli pada kaul asah buahnya. Dan jika ada ia pada beberapa kebun, maka yang asah pendapat yang paling sahih menyendirikan setiap kebun dengan hukumnya. Kebun ini sudah dibibiti apa kada? Mun sudah dibibiti hukumnya tersendiri. Mun belum dibibiti, belum dikawinkan, hukumnya tersendiri, ya kah? Dan jika kekal bagi penjual, apabila ternyata bertetapan, maka berarti itu milik penjual, belum milik pembeli. Maka jika disyaratkan mencabutnya, jika ternyata menjual pohon ke pohon tadi, disyaratkan dicabut, lazim akan dia wajib dicabut. Dan jika tidak, jadi penjual misalnya aku menjual tanah, aku menjual pohon tapi harus dicabut biar pembeli aku tukar tapi cabut akan, maka wajib inya mencabut akan. Kan bongkos toh mencabut itu. Dan jika tidak, maka baginya meninggalkannya sampai waktu potongnya. Kalau ternyata tidak disyaratkan dicabut, maka ditinggalkan, dibiarkan sampai waktu dipotong buahnya dan diambil. Dan bagi masing-masing keduanya menyiram karena pohon dijual, sedangkan buah milik penjual bukan milik pembeli, maka masing-masing menyiram. Penjual menyiram supaya buahnya keluar, pembeli menyiram supaya pohonnya kada mati, ya kan? Jadi masing-masing menyiram. Masing-masing keduanya menyiram jika manfaat oleh pohon dan buah. Menyiramnya itu manfaat bagi pohon dan buah. Buahnya masih milik penjual, pohonnya milik pembeli, masing-masing menyiram. Dan tiada cegah bagi yang lain, kada boleh nang lain mencegah. Misalnya penjual mencegah pembeli untuk menyiram, atau pembeli menangati penjual untuk menyiram, kada boleh. Masing-masing punya hak. Jadi jar penjual, aku menyiram buah karena buah gitu, aku kan bejual pohonnya aja, kada bejual buahnya. Dan kada dipotong, kada ada perjanjian di tambang, berarti buahnya pacangan tumbuh, buah gitu. Jadi ujar pembeli, aku menyiram pohonku supaya jangan mati, ya kalau. Nah itu masalahnya. Jadi masing-masing menyiram. Dan nah ini ada kasus masalah pulang. Dan jika madarat bagi keduanya, yakni pohon dan buah, tiada boleh menyiram kecuali dengan ridho keduanya. Jadi ujar penjual, jangan disiram, bilinya disiram buahnya kada mau tumbuh. Pohon apakah itu kira-kira soko? Bilanya disiram kebanyakan banyunya malah kada mau, kada mau muncul. Jadi jar penjual, karena buahnya itu ngit kok, biar aja inya tumbuh. Mun disiram kena kada tumbuh inya. Lalu terbalik pulang. Penjual hendak menyiram, jadi ujar pembeli, jangan disiram, mun disiram kena pohonnya itu kebanyakan banyu bisa lemah. Misalkan, nah ini ahli anu pang adalah mengkada ahli tanaman nang paham nenek. Kalau misalnya disiram itu madarat, maka wajib kedua-duanya untuk tidak menyiram. Kalau mau menyiram, minta izin dulu kepada lawannya tadi. Ya kalau penjual hendak menyiram, minta izin kepada pembeli. Pembeli hendak menyiram, minta izin kepada penjual. Karena apa? Karena buah milik penjual, pohon milik pembeli, tanah. Tahu nggak siapa kah tanahnya? Kada dikesahkan di sini. Kada dikesahkan, bisa aja ngit koruptor. Tanahnya sekalinya kada dikesahkan, nanti dikesahkan buahnya lawan pohonnya aja. Yakni pohon dan buah tiada boleh menyiram kecuali dengan ridho keduanya. Dan jika madarat akan salah satu dari keduanya, bilanya disiram buahnya bangking. Taulah bangking bian bahasa bahari, ya Allah, bangking. Bangking itu artinya kada mau berkembang lagi. Pohonnya bagus, Atau sebaliknya, bilanya disiram buahnya bagus, pohonnya nang bangking, ada beganan lagi. Nah itu bagaimana? Nah, dan jika madarat akan salah satu dari keduanya dan bersengketa keduanya, lalu bahwal, jadi jernang bisi pohon jangan disiram. Sebabnya apa? Bangking kena pohon kok. Jar penjual karena pemilik buah. Mun kada disiram, buahku pulang bangking. Bersengketalah keduanya dan tidak bisa dipertemukan, kada mungkin. Pasti ada salah satu yang dirugikan. Bilanya disiram, pohonnya nang bahalus kada mau beganal. Bilanya kada disiram, buahnya nang kada mau beganal. Kada ada solusi. Bagaimana? Difasahlah, dibatalkan akadnya. Mau mana buahnya ini ya Allah? Bujur jual ngalih mana? Anu dah batal. Ya Allah, batal jual belinya. Antik bandar nang saikung menjual pohonnya aja lain buahnya, nang saikung nukar buahnya aja lain pohonnya. Ini gara-gara umpat pengajian Sabilal ini jar. Kalau misalnya ada kayak itu ya Allah, maka difasahlah akad. Artinya akad itu batal. Kecuali memaafkan yang mendapat madarat. Jadi jar nang penjual, biar aja sudah anu aja sirami aja, biar aja pu anunya aku kada berharap lagi lawan buahnya. Leh, atau jar pembeli aja sudah aja biar aja sirami aja. Anu seadanya aja aku mau ambil batangnya. Berarti kan memaafkan, maka boleh. Ini kan contoh. Contoh ini kasus pada pohon dan buah. Andaikan ternyata terjadi contoh ini sama persis akibatnya, sama percis sebabnya, sama percis hasilnya, tapi bukan pohon, hukumnya dikiaskan, diumpatkan lawan ini. Pahamlah, diumpatkan. Misalkan ya Allah, ya ini kan pohon contohnya, kita misalkan misalnya jangan pohon ya Allah, apa tambang batu bara, amun dikupas tanahnya kada terpakai, kada kawagasan petani. Amun kada dikupas, mapa aku mambil batu baranya? Umpama pikirakan pian PR minggu tu dijawab. Ulun koler jawab, paham aja tu sudah. Umpama ada sengketa nang kaya itu neh, ya kala. Nah, itu saikung punya hak tam batunya, saikung punya hak tanamannya. Bisa terjadi apa tidak? Bisa terjadi apa tidak? Bisa, bisa. Karena apa? Orang nang bisi tanah belum tentu bisi izin tambang. Orang nang bisi izin tambang belum tentu yang punya tanah. Nih hukumnya, ingatkan. Ada hukumnya sudah, tapi diumpatakan hukum kayak ini kena. Jadi mun terjadi sengketa di kitab medahkan kayak ini diumpatakan hukum ini, karena sebabnya sama, akibatnya sama, lalu itu namanya kias. Itu namanya kias. Kias itu adalah menentukan suatu hukum pada suatu masalah dengan hukum yang pernah ada, dengan masalah yang serupa sabab dan illahnya, sabab dan akibatnya. Sabab dan akibatnya sama. Sababnya adalah menukar kepemilikan sepalih-sepalih, kada seutuhnya, kada seanangnya tadi. Kepemilikannya nang saikung punya tanahnya, nang saikung punya tambang apa namanya batunya, ini ngalih. Sama aja lawan tadi, nang saikung bisi pohonnya, nang saikung bisi buahnya. Iya kah? Amun disiram madarat bagi buahnya, munnya kada disiram madarat bagi pohonnya, munnya ditambang madarat bagi tanamannya, munnya ditanam tambangnya kada kawa digali, sama hukumnya. Ini hukumnya. Iya kah? Nah, pikirakan seorang pian kena kada kawa umpat-umpat. Kada aku umpat-umpat. Nah, neto jangan main premenisme, jangan. Jangan salah neto. Nah, jangan mentah mentang-mentang, ya kah? Jar orang Jawa, ojo dumeh. Artinya jangan mentang-mentang. Mentang-mentang duit banyak, ya kalau tanah orang disikat. Mentang-mentang, macam-macam ya mentang-mentangnya. Mentang-mentang kawan banyak, lalu demo. Ya kah? Harus cari kebenaran. Nang bujur ini aku menuntut kada. Punya hak kada aku menuntut. Kan begitu. Aku menggawi ini halal kada. Perhatikan. Mun kada tahu halal haram, ya ngalih ae. Kada tahu halal haram, minta tah. Nah, bilanya sudah tamakan nang haram, terus-terusan haram, haram, haram, haram, haram, haram. Jadi ujar Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah, As-sayyi'ah ba'da sayyi'ah iqabus sayyi'ah. Kejahatan setelah kejahatan itu adalah hukuman kejahatan yang pertama. Jadi kejahatan kedua dilakukan sebagai hukuman atas melakukan kejahatan yang pertama. Akhirnya dihukum lagi dengan melakukan kejahatan yang ketiga, dihukum akhir terus. Maka terjeratlah dia dalam kejahatan demi kejahatan karena asalnya jahat. Oleh karena itu, dalam segala transaksi kita, dalam segala kegiatan kita, yang terpenting innamal a'malu binniyat, niat baik. Kalau niat baik, ada keliru dibetulkan. Kalau niatnya sudah kada baik, ada kesalahan ditutupi. Itu efeknya. Kalau sudah salah mulai awal, salah. Kalau bujur aja awalnya terjadi salah bujurakan, insyaallah kawa aja dibujurakan. Minta tah. Jadi yang penting berataan niat baik. Urang alim ajar niat baik. Pemerintah jadi pejabat niat baik. Pengusaha jadi niat baik. Usahanya untuk masyarakat, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau niat-niatnya baik tuh nyaman. Bilanya berdapat orang alim lawan pemerintah, lawan pengusaha, berdapat sama-sama niat baik. Jadi jar orang alim hukum ka ini nah, oh ka itu kah? Berarti aku ulahi peraturan, ujar pemerintah. Jar orang sugih tadi, aja ulun membiayainya jar. Jadi bagus banuanya. Tapi munnya misalnya kada, jar orang suwi kada kawa unda harus calon unda nang ano na yang. Ya kala. Hah? Jar politikus pulang ya kala. Siapa nang handak jadi politikus? Poli itu artinya bagian. Tikus tuh ya tikus. Bilanya pian ke rumah sakit tuh nah ada kalau rencak poli ortopedi artinya bagian tulang. Poli penyakit dalam. Jadi poli itu artinya bagian. Jadi kalau poli dan tikus. Nah. Minta tuh. Kada nyambati siapa-siapa kada nenek. Menyindir benar aja. Itu. Jadi munnya sama-sama niat baik. Nang alim pulang niat baik juga ya kalau hukum jelas al halalu bayyin wal haramu bayyin, nang halal jelas nang haram jelas, jangan dibikin remang-remang ya kah. Jadi semua kita berpotensi untuk salah, tapi berusahalah untuk benar, tinggal mau kadanya aja lagi. Minta tah. Kenapa kah jadi pandir gitu kalau tahu tujuannya nah ha? Kamu kan sudah ya kalau leh. Alhamdulillah Indonesia menang kala. Final kena final. Itu toh. Dan apa juga sudah. Dan setelah jatuh bunga bagi penjual dan jika menjual pohon-pohon kurma pada kebun yang tampak pentil buah dan sebahagiannya dibibiti, maka bagi penjual, dan jika disendirikan yang tidak dibibiti maka bagi pembeli pada qaul ashah. Dan jika ada ia pada beberapa kebun, maka yang ashah menyendirikan setiap kebun dengan hukumnya. Dan jika kekal bagi penjual, maka jika disyaratkan mencabutnya lazim akan dia, dan jika tidak maka baginya meninggalkannya sampai waktu potongnya. Dan bagi masing-masing keduanya menyiram jika manfaat oleh pohon dan buah, dan tiada cegah bagi yang lain. Dan jika madarat bagi keduanya, yakni pohon dan buah, tiada boleh menyiram kecuali dengan ridho keduanya. Dan jika madarat akan salah satu dari keduanya dan bersengketa keduanya, difasahlah, dibatalkanlah akad kecuali memaafkan yang mendapat madarat. Dan dikata ada kaul bagi yang meminta siram bahwa ia yang menyiram. Jadi kalau inya meminta menyiram, inya nang menyiram. Dan bermula jika buah menyedot buah itu sekalinya meisap menyedot akan basahnya pohon, lazimlah bagi penjual memotongnya atau menyiramnya. Jadi ujar pembeli, aku hakun menukari pohon ini, tapi tatak buahnya, sebab buahnya itu sangat mengambil menyedot basah pohon, artinya disedotnya benar pohon itu kada mau ganal munnya ada buahnya. Lalu disetujui, maka bagi penjual memotong buahnya supaya pohon itu beganal, atau inya menyiram supaya sedotan buah tidak mengeringkan pohon. Minta tah. Kesimpulannya napa? Yang penting sama-sama berujung itu nang dituju. Jangan handak nyaman sangurangan. Iya kah? Ayo kita bepandir supaya ikam berujung, aku berujung, bagaimana caranya? Masyarakat kada sakit. Ya Allah. Hah? Supaya sama-sama senang bertahan, jangan sampai menyakiti yang lain, jangan gembira di atas penderitaan orang lain, kan begitu ya kalalah. Minta tak? Jadi kalau anda seorang pengusaha, bagaimana caranya usaha jalan, anak buah nyaman, masyarakat senang. Ya Allah. Jadi aku maulah usaha di sini, lalu anak buahku nyaman, hasilku ada. Orang kampung pang meitihi bandara jakah tiap hari maangkut barang, masuk barang, bejual, meitih. Nah, makanya ada zakat dalam hukum mazhab Syafi'i, kada boleh zakat itu dipindah keluar. Orang nang bisi pabrik di suatu kampung, zakatnya pabrik itu di kampung situ, karena menjaga supaya sama-sama nyaman tadi. Iya kan? Berapa perusahaan yang ada, hasil dari perusahaan itu kembali kepada daerah kita. Jangan tak keluar. Di lain nyaman kita lucut. Jangan. Mudah-mudahan pian kata paham. Hah? Jangan hanya dinikmati oleh sebahagian orang. Masyarakat sakit. Gimana caranya supaya masyarakat ikut senang dengan adanya perusahaan itu, lalu saling menjaga. Ya, harus bagi-bagi keuntungan dong. Harus ada zakatnya, ada hadiahnya, ada uang debunya, ada macam-macam lah ya kalau lah. Paham ya kalau? Dan paham toh. Nih, tapi buan pian nih lain pengusaha juga ya kalau. Atau walau alam, mudah nak jadi pengusaha, menjadi pengusaha, pengusaha yang baik. Ya Allah, minta dah. Kalau kawa itu, ujungan itu bagi tiga. Sepertiga untuk modal, sepertiga untuk sosial masyarakat, sepertiga gasan dipakai. Nah, itu. Jadi kalau 3 miliar, ujungannya 1 miliar bagi. Ya Allah, 1 miliar menambahi aset, 1 miliarnya gasan di rumah. Minta tah. umpama 3 miliar tahmun umpama 30 miliar lain tulangnya halak. Nah itu mudah-mudahan penghasilan kita zakatnya aja 3 miliar amin. Mun zakatnya aja 3 miliar duitnya 1 T 100 miliar ya halak. Nah itu tah. Jadi munya kawaka itu lalu aman bagus. Apabila terjadi sesuatu, pasti ada nang salah toh. Antah masyarakatnya kah nang salah terlalu berlebihan menuntut, bisa juga. Atau pengusahanya kah nang apik kada berbagi-bagi, bisa juga. Atau pemerintahnya kah nang menyedot, ya Allah. Manunya, meisapnya. Bahasa kita aja. Nah, tapi kalau semua berjalan dengan baik, insya Allah Indonesia aman sejahtera. Ya kah? Lalu nyaman masyarakatnya nyaman, nang berusaha nyaman, nang mengatur izin meizinnya nyaman, semuanya nyaman jelas, iya kah? Jangan sampai ada kamar harga 2 miliar dari sekamar aja 2 miliar harganya, atau menyiramnya. Faslun yajuzu bai'u samari wallahu alam bisawab. Jadi kada kawa jua banyak kita, kada kawa mun banyak banyak sakit parut kada. Ini masalahnya ini ngalih ini. Pengalih sedikit ya Allah, gamat aja insyaallah karena munnya hatam kitab ini kita balik satu mat ke kitab tauhid pulang supaya refreshing, jangan fikih terus. Ini bisa berat banar ini. على هذين يقولون يا صالحا وإلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Abad Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, Habar Prompat bersama Eli. Karhutla terus terjadi di kawasan gambut kilometer 16 hingga kilometer 17 Kabupaten Banjar. Asap yang dihasilkan oleh karhutla pada siang hari selain menyengat baunya juga menyebabkan jarak pandang di kawasan yang itu menjadi terbatas. Kondisi kabut asap kada terjadi hanya siang saja tapi juga sore. Karena itu disarankan gasan pengendara untuk berhati-hati jika melintas, tetap jaga jarak pandang. Sementara petugas gabungan karhutla terus bekerja memadamkan api karhutla. Api membakar lahan di kawasan kiri jalan yang ada di Jalan Ayani. Bahkan api juga terpantau mengancam gedung bagian belakang laboratorium forensik Polda Kalimantan Selatan yang ada di gambut Jalan Ayani kilometer 16. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4. Selamat malam dan juga salam bahagia untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk malam hari ini, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bersama kami dalam sajian Ragam Budaya Ruhui Barakatan, Ruang Hukum Islam, Budaya dan Kemasyarakatan untuk edisi malam hari ini, Sabtu, tepatnya 3 Oktober 2026. Saya Eli akan membersamai dan Sanak Pro 4 sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik di suasana akhir pekan malam hari ini ya. Baik yang tengah menikmati suasana santai, suasana liburnya, termasuk juga untuk dan Sanak Pro 4 yang masih tetap harus beraktivitas. Kami akan temani dengan satu obrolan menarik terkait dengan tema kita malam hari ini, moderasi beragama dan juga Grand Islam, penguatan kesadaran ekologis dalam menghadapi perubahan iklim global ya. Sementara kita tahu bahwa perubahan iklim ini bukan hanya persoalan lingkungan saja, tapi ini juga sudah menyangkut cara kita memandang dan juga memperlakukan alam dan juga lingkungan. Kalau barangkali kita sebagai warga Banua beberapa waktu terakhir ini juga tengah merasakan udara yang sangat-sangat tidak nyaman, termasuk juga hari ini. Ya, ini barangkali yang juga akan menjadi bahasan kita. Sementara dalam nilai-nilai Islam, menjaga keseimbangan, kemudian menghindari kerusakan dan merawat bumi, ini juga merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Lantas, seperti apa persoalan dan juga solusinya? Bersama kita malam hari ini sudah ada Bapak Sulaiman Kurdi, SAG, MSI, yang ya, beliau ini selaku dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Salam.
0: Bisa lebih dekat lagi ya mungkin ya. Oke, ya.
1: Salam.
0: Baik. Terus juga ada Abdurrahim, mahasiswa prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Nelly.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi malam hari ini ya. Kemudian ada Muhammad Aunur Rahman, mahasiswa prodi PM Fakultas Syariah UIN Antasari. Gimana juga malam hari ini? Sehat walafiat ya. Tapi bagaimana untuk perjalanan sampai ke Pro 4 malam hari ini, apakah juga masih merasakan suasana dan juga udara yang kurang mengenakkan barangkali ya? Masih falak.
2: Masih. Kita juga diam di Banua yang sama, Mbak.
0: Nah, iya. Termasuk juga mungkin ada pendengar yang melintasi rute-rute yang kali ini kayaknya ada terjadi lagi kebakaran ya. Mudah-mudahan pokoknya kita selalu optimis ya, kondisi ini bisa segera teratasi dan udara yang kita hirup ini bisa kembali pulih. Lalu bagaimana nilai moderasi beragama dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan, dan seperti apa konsep Green Islam ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentu juga masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, maka saya akan persilahkan dulu untuk Bapak Sulaiman Kurdi, SAG, MSI, ya, menyampaikan terkait dengan topik kita. Kemudian nanti ada beberapa hal yang juga ingin kita ketahui, tanggapan dari generasi muda ya. Ini diwakili oleh Abdurrahim dan juga Aunur Rahman malam hari ini. Silakan Pak Sulaiman Kurdi.
1: Terima kasih kepada Mbak Eli, para pendengar RRI yang berbahagia. Apa yang disampaikan pendahuluan oleh Mbak Eli itu benar. Ketika kita menuju ke sini, kita sudah dihadapkan pada asap, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah kondisi yang menurut kita itu sangat-sangat menyusahkan ya, baik dari akhirnya menjadi aspek ekonomi, sosial. Bahkan dalam kasus ini kita bisa melihat dari pendekatan agama. Nah, dalam konteks keilmiahan itu jelas sekali Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, itu mengatakan bahwa ini adalah akibat ulah manusia gitu.
0: Yeah.
1: Jadi akibat ulah manusia yang menyebabkan perubahan iklim ini begitu dahsyat. Nah, bagaimana kita mengkaitkan dengan moderasi beragama dan Grand Islam? Kalau kita meminjam istilah apa? Kalau kita memudahkan untuk di atas ada Allah, di bawah ada lingkungan, dan di samping kanannya itu ada manusia. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan alam. Nah, manusia bergantung kepada lingkungan, lingkungan juga bergantung kepada alam. Nah, selama ini moderasi beragama difokuskan kepada antar hubungan manusia saja, yang sebenarnya adalah hal tersebut menurut saya kurang tepat. Bahwa moderasi beragama itu pun juga harus membuka lebar pintunya dalam hal atau dalam hal melihat lingkungan. Nah, Grand Islam ini adalah bagian dari kajian keislaman dan lingkungan, dan Grand Islam ini fokus kepada hal-hal yang bersifat pelestarian lingkungan di situ.
0: Ya, ini jadi cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman Kurdi ya, sudah mengawali untuk beberapa poin ya dari tema kita. Sementara kita juga persilahkan nanti untuk pendengar dan juga Dasana Pro 4 yang menyaksikan sajian obrolan kita untuk bisa bersama-sama berpartisipasi juga, silahkan di line telepon 3252602 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4, silahkan kami tunggu di 0895-3405-09539. Baik, ini menarik Pak Sulaiman Kurdi. Sebelum saya akan ke dua rekan-rekan generasi muda di malam hari ini ya, Grand Islam ini kan sering dikaitkan juga dengan yang namanya konsep khalifah, kalau tidak salah seperti itu. Jadi ada amanah di sana, terus juga ada nilai-nilai yang ingin kita ketahui dan diterjemahkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagai masyarakat umum ya, masyarakat awam itu seperti apa? Kalau misalkan ini dikaitkan dengan dunia akademis itu mungkin oke lah gitu. Tapi untuk masyarakat umum itu seperti apa, Pak?
1: Bahwa dalam konteks khalifah itu dalam artian luas memang pemimpin.
0: Pemimpin.
1: Pemimpin. Mm-hmm. Tapi di sini dalam konteks lingkungan ini, kalau kita belum menjadi pemimpin paling tidak, itu untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita.
0: Kita pun khalifah ya sebenarnya.
1: Iya, kita pun khalifah sebenarnya. Yeah. Minimal memimpin diri kita sendiri.
0: Itu susahnya minta ampun, Pak. Iya, ya. Kita kadang merasa begitu sulit memimpin diri kita, tapi sok tahu aja memimpin orang lain ya, harus begini harus begitu ya. Baik, saya akan ke Abdurrahim. Ini udah semester 5 nih, bentar lagi naik kan ya.
2: Iya,
0: oh, jangan bertahan dong. Semangat terus ya. Baik, sebagai seorang mahasiswa prodi HKI Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, jadi sebagai seorang mahasiswa itu bagaimana sih sebenarnya seorang Abdurrahim Rahim melihat peran keluarga dalam menanamkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang ramah lingkungan, dan itu tidak dilakukan secara instan tapi dilakukan sejak dini, seperti apa?
2: Baik, terima kasih Mbak Eli. Tentunya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Kurdi tadi tentang ketergantungan antara Allah, alam, dan juga manusia.
0: Iya.
2: Dan juga ternyata hal tersebut juga tidak bergantung hanya kepada khalifah-khalifah yang dalam pikiran masyarakat sebagai pemimpin, entah itu pemimpin kota, pemimpin provinsi, ataupun pemimpin negara. Ternyata Al-Quran menyebutkan bahwa khalifah adalah manusia, yang mana manusia sendiri adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan tentunya itu bukanlah dan juga globalisasi ataupun masalah iklim ini, perubahan iklim bukanlah hanya masalah dari ilmuwan ataupun masalah pemimpin-pemimpin lainnya, tapi juga masalah diri kita sendiri. Dan bagaimana cara menjaganya dalam lingkungan keluarga, pastinya tidak bisa secara langsung, secara besar-besaran untuk membantu perubahan iklim. Cara yang paling sederhana mungkin yang bisa ditanamkan oleh keluarga adalah dengan cara memilih sampah. Tidak membuang sampah sembarangan, ataupun menjaga paling tidak lingkungan rumahnya lah, atau paling tidak orang-orang yang ada dalam keluarganya, untuk bisa saling menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menjaga sampah-sampah tadi, Mbak Eli.
0: Iya. Toh saya sudah bayar kok iurannya, tiap bulan ada aja kok yang ngambil. Nah, ini salah satu ya. Terus generasi muda itu kan walaupun tidak semua ya, bahkan ada di sana juga aktivis lingkungan yang memang bergerak aktif, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga ada pihak-pihak sebagai generasi muda yang cuek tentang soal lingkungan ini. Lalu saya akan ke sudah ya, ke Aunur Rahman ini ya, gantian biar bagi rata, kita maksimalkan di satu jam yang kadang nggak nyampe juga satu jam ya. Mahasiswa PM ini perbandingan mazhab ya, udah semester berapa ini?
3: Alhamdulillah
0: semester 5. Sejauh ini gimana perjuangannya?
3: Lumayan menyenangkan dan lumayan
0: berkali-kali. Banyak yang mana kayaknya? Banyak lumayan ya, ini tadi terus cenderung yang mana?
3: Cenderung bersyukurnya.
0: Bersyukurnya ya. Ini salah satu SDM yang berkualitas Pak Sulaiman Kurdi ya. Jadi apapun kondisinya selalu banyak bersyukur. Tapi apakah kita juga tetap harus bersyukur dengan kondisi yang sekarang kita tengah hadapi terkait dengan lingkungan ya? Kita akan tanya ke Aunur Rahman. Agak susah nih saya, lidah saya menyebutnya Aunur Rahman. Enaknya Rahman aja ya? Atau apa maunya?
3: Ibu, saya sangat memaklumi untuk nama saya, karena setelah saya menjalani kehidupan ini beberapa orang sering salah dalam mengucap nama saya. Ada yang Auno, ada yang Aunor, ada yang Aino, ada yang Au.
0: Dan yang benar sebenarnya apa sih?
3: Jadi sebenarnya adalah Aunu.
0: Oh, Aunu. Ini dapat R double lagi dari mana ya kan? Saya ngikutin aja pasrah tanpa konfirmasi lagi ya kan. Kamu juga aja dari tadi ya kan. Wah, belum-belum udah pencemaran lingkungan. Ini pencemaran nama baik katanya ya. Baiklah, Aunu malam hari ini ya sebagai mahasiswa perbandingan mazhab. Jadi kalau dari generasi muda khususnya, kan ini para akademisi gitu ya kan, pemahaman tentang ilmu yang didapatkan selama ini dari seorang Aunu gitu ya, benar ya Aunu ya? Ya, nah benar. Salah itu cukup sekali dua ya kan, seterusnya jangan lagi. Ya, terkait dengan isu lingkungan saat ini tanpa kehilangan prinsip keseimbangan dan juga kemaslahatan, itu harus seperti apa sih sebenarnya kalau menurut pandangan seorang Aunu yang saat ini berkecimpung di dunia akademisi ya, khususnya pada program studi perbandingan mazhab. Silakan Aunu.
3: Setelah beberapa kejadian yang saya lihat, yang saya rasakan, seperti ada tetangga yang setiap pagi membakar sampah tanpa memperdulikan tetangga-tetangganya. Dan setiap pagi yang asal mulanya saya ingin membuka jendela untuk mencium udara segar,
0: Ternyata
3: saya tutup. Wah. Mengapa? Karena ada udara yang sangat menumpuk.
0: Ah, itu kasusnya sama, Aunu. Kau tidak sendiri. Tapi dia bilang, aku kan bakar di lahanku sendiri. Iya, gitu kan? Ya, tapi asapnya nyebrang.
3: Menyebrang kemana-mana.
0: Kalau dia lagi bakar pepesan kayaknya juga gak nyampe tuh. Iya. Baik, itu salah satunya ya.
3: Nah, saya lihat pada fenomena ini terdapat adanya merasa kepemilikan seorang manusia tuh, bahwasanya aku nih pemilik bumi ini.
0: Bumi ada sertifikatnya ini... Aunu, aku beli kemarin. Ukuran 10x20. Ya.
3: Bumi ini dia dijadikan objek, seakan-akan mereka merupakan bahwasanya Allah itu menciptakan bumi ini bukan untuk dimiliki, tapi dimanfaatkan secukupnya.
0: Secukupnya.
3: Ada kata secukupnya. Alhasil ketika manusia ini melupakan kata secukupnya, melupakan unsur bijaksananya, maka manusia dengan dalih memperkaya ekonomi, dengan dalih membantu, misalnya aku kaya dengan ini, nanti aku bantu orang-orang miskin, tetapi melupakan bahwasanya alam memiliki batas tersendiri untuk digunakan. Ketika alam itu mulai digunakan secara berlebihan, maka alam pun mengeluarkan bumerang apa yang telah dilakukan oleh manusia, yaitu dengan cara munculnya beberapa bencana-bencana alam.
0: Meskipun dia sendiri punya niat bahwa ketika ini saya miliki lebih dari kata secukupnya, saya juga akan gunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Meskipun begitu,
3: mungkin awalnya begitu, tapi yang namanya sifat tamak, sifat seorang manusia, mungkin bulan pertama, bulan kedua
0: benar secukupnya ya,
3: masih sesuai standar. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan mulai melupakan, karena merasa keuntungannya sangat berlipat ganda ketika memanfaatkan bumi ini.
0: Iya. kalau bisa banyak kenapa harus sedikit, Aunom? Iya kan? Oke lah, toh saya juga tidak istilahnya tidak sendiri saja memanfaatkan dan juga menikmatinya. Ada kok yang saya bagi sepersekiannya begitu. Tapi ini juga masih bumerang ya, yang dikatakan bumerang tadi, bahwa ketika kita punya anggapan seperti itu okelah, tapi alam juga punya keterbatasan ya. Ketika alam mulai gitu kan ya, ini salah satunya barangkali ya. Baik, ini dua sudah menanggapi loh Pak Sulaiman Kurdi. Satu dari prodi syariah, mungkin memandangnya secara syariah gitu. Tapi sama-sama ya fakultas syariah, cuman beda prodinya saja. Yang satunya lebih memandang ke mazhabnya gitu. Silakan Pak Sulaiman Kurdi, tentang dua hal ini yang sudah disampaikan oleh dua mahasiswa pian.
1: Iya. Terima kasih. Jadi pada intinya apa yang dikatakan oleh saya anggap teman.
0: Oh, teman ya.
1: Mahasiswa saya anggap teman.
0: Wah, mantap
1: ya. Jadi bisa bermain ke sana kemari.
0: Jadi Aunu kalau manggil bro gitu ya, nggak juga ya kan?
1: Jadi ada semacam apa di dalam konsep ekonomi kita itu adalah eksploitasi terhadap apa, alam. Nah, ketika eksploitasi konsep eksploitasi alam ini memang mengarah kepada apa yang dikatakan oleh dalam filsafat itu ontologosentrisme. Artinya bagaimana manusia itu menjadikan sebuah fokus pada dirinya, bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia itu harus dicukupkan, dicukupin, bahkan kalau perlu ya melebihi itu semua. Sehingga yang terjadi adalah alam dieksploitasi, gunung-gunung dihancur dan lain sebagainya.
0: Di mana bumi dipijak, di situ tanah dikeruk ya.
1: Nah, itulah itu.
0: Buat tanah uruk Pak, ya, salah satunya ya.
1: Tanah uruknya kebanyakan itu.
0: Nah, itu kata cukup tadi, ternyata dalam tanda kutip ya, kalau sudah ada kepentingan ekonomi, eksploitasi besar-besaran.
1: Tapi kita lihat juga Bu, yang saya bingungkan itu adalah. Dengan pasal 33 ya, bahwa bumi, air, dan udara itu kan sebenarnya milik rakyat ya, dan itu dipergunakan oleh negara. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah dikelola oleh individual-individual.
0: Iya, kelompok lah pokoknya.
1: Ya, kelompok lah ya. Setelah itu yang digunakan juga oleh oligarki-oligarki. Sehingga miris sekali pendapatan dari hasil tambang justru sedikit dibandingkan pajak gitu.
0: Enggak sebanding.
1: Harusnya tambang itu dikelola oleh negara dengan apa profesional dan menghasilkan yang maksimal
0: untuk rakyat.
1: Untuk kembali ke rakyat lagi kan. Dan ini kan kembalikan itu semua. Nah, inilah yang menjadikan apa para oligarki itu ya tidak peduli lagi lah terhadap alam. Bagaimana keuntungan secara ekonomi sebagaimana kata Ain apa Ainu tadi diambil sebesar-besarnya oleh mereka tanpa menghiraukan dampaknya. Ya.
0: Dampaknya yang kurang diperhatikan. Baik, ini satu kata kunci yang sudah disampaikan oleh Pak Sulaiman Kurdi, tanpa memperhatikan dampak secara, sebenarnya mungkin tahu aja ya Pak ya, tapi mencoba menutup mata atau tidak mau tahu kepedulian di sini. Baik, lalu dampak-dampak seperti apa yang kemudian dirasakan ini tidak hanya untuk, kalau yang melakukan tadi mungkin dia tidak merasakan dampaknya secara langsung dan nyata ya, tapi bagi masyarakat yang lain, baik, kira-kira dampak seperti apa kalau menurut seorang Abdur Rahim, silahkan.
2: Baik, dampak dari eksploitasi alam itu juga sudah banyak sekali kita rasakan ya Pak. Apalagi mohon maaf di Banua kita yang terkenal bahwa cukup banyak sekali para pelaku-pelaku yang melakukan hal tersebut. Dan selama saya 2 tahun di Banjarmasin, saya sudah merasakan berbagai bencana alam dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan mati lampu pun juga itu merupakan suatu bencana alam yang sebenarnya bukan masalah teknis, tapi juga jika ditarik lebih dalam, itu juga sebab oleh manusia juga.
0: Tidak serta-merta hanya alam ya.
2: Betul.
0: Tapi ngerasain air asin gimana?
2: Wow.
0: Ngerasain nggak sih?
2: Ngerasain.
0: Oh, ngerasain ya.
2: Karena saya juga dulunya bukan pengguna galon, Pak. Pengguna air masak. Tapi sekarang juga sudah pindah ke pengguna galon.
0: Wih.
2: Karena bencana alam ini juga sangat berpengaruh ternyata buat kesehatan kita yang minum.
0: Selain air, kesehatan juga pendapatan ini kayaknya.
2: Iya, betul.
0: Akan jadi nambah kan untuk beli-beli ya kan?
2: Iya, betul.
0: Baik, dampak yang dirasakan itu diantaranya sudah disebutkan. Baik, kita juga beri kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung malam hari ini. Kita akan sapa dulu. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, Mbak Mali.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Jorong, Jalan 400, Mbak.
0: Dari Jorong, ada Mas Wawan ya?
4: Ya.
0: Baik, ada yang mau ditanyakan, disampaikan?
4: Ini, Pak, ini kan di Kalimantan identik dengan batu bara sama kelapa sawit itu, Pak.
0: Ya.
4: Nah, batu bara itu kan dampaknya ada dua, Pak. Ketika kemarau itu debunya itu, Pak. Debunya, kemudian yang kedua itu batu bara itu tidak segan-segan memindah jalan raya itu, Pak.
0: Ya.
4: Contoh jalan Trans Kalimantan sekarang Sengayam pun jalan dipindah itu, Pak. Kemudian jalan ke Kastel Kalbin yang ke arah Sengayam juga jalannya dipindah sama pihak batubara. Jadi yang itu asli jalan negara itu dipindah, kemudian bekas jalan itu dibongkar, diambil batubaranya itu, Pak. Itu dampaknya. Kemudian ketika musim hujan itu tanahnya itu bisa longsor, Pak.
0: Longsor ya, baik.
4: Ya, itu dampaknya dari batu bara. Kemudian ada di Kabupaten Pasir ya. Itu konon kalau itu sampai jebol, Kabupaten Pasir itu akan tenggelam tuh, Pak. Itu di puncaknya itu sudah kedalamannya melebihi laut.
0: Ini dapatnya dari mana informasinya ini, Mas?
4: Ini fakta di Batu Kacang, entah, Pak.
0: Oh, oke. Okay.
4: Kecamatan Batu Sopang itu sudah bukan rahasia umum lagi itu. Coba kalau sana ke mana, ke arah ke Tanjung, cuma lewat Tanah Grogot. Yeah. Itu dari Tanah Grogot itu penonya kelihatan dari bawah.
0: Saking dalamnya.
4: Di puncaknya itu.
0: Yeah.
4: Di puncaknya Batu Kacang itu. Ini bukan rahasia umum. Ya, Pak, karena ke Tanjung ke lewat Grogot. Itu di puncaknya itu danau itu. Pertambangan kedalamannya. Itu selalu ini bukan rahasia umum lagi sudah. Itu contoh ketika banjir, hujan itu di beberapa desa itu sudah tenggelam. Itu baru hujan loh. Apalagi kalau sampai danaunya itu jebol.
0: Ini yang dikhawatirkan.
4: Ini bukan rahasia umum. Itu kalau batubara, itu kalau apa kelapa sawit, itu kan hutan ditebang itu, Pak. Kebunan 1 hektar 2 hektar, ribuan hektar. Flora kita yang kayak terusa, kemudian bekantan, lubang itu kan pindah.
0: Terus ini mau yang ditanyakan apa ini?
4: Itu efeknya gimana caranya tuh, Pak? Istilahnya itu
0: terputus ya. Baik, terima kasih Mas Wawan di Jorong. Ini terkait beberapa dampak yang mungkin dirasakan juga ya. Barangkali tidak langsung ya, ketika hari ini ada penanaman, hari ini ada pengerukan, hari ini ada tambang, hari ini juga kita dapatkan dampaknya. Itu tidak seperti itu ya. Dan beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Mas Wawan, bisa kita tangkap dari apa yang sudah diungkapkan tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan itu, lalu bagaimana solusinya, barangkali seperti itu ya. Baik, silahkan tanggapannya Pak Sulaiman Kurdi.
1: Tangkapin aja mereka-mereka yang tadi.
0: Tangkapin ya, itu. Tapi ya, kan saya rakyat biasa begitu misalnya ya.
1: Artinya maksud saya tuh gini, kenapa tangkapin saja. Artinya hukum memang harus jalan. Kalau hukum gak jalan ya, itu berlarut-larutlah persoalan itu. Kelemahan kita kan ada di ketidak ada tegasan di dalam hukum ketika hukum itu dipermainkan di situ. Nah, saya melihat ya. Gitu.
0: Baik.
1: Selama ini kan semua pragmatis jadi.
0: Iya. Ini mungkin akan ada ranah khusus ya Pak ya untuk penyelesaiannya, karena tentu tidak perkara yang gampang juga. Baik, lalu kalau kita sesuaikan dengan tema kita malam hari ini, seperti halnya apa yang sudah diungkapkan oleh Mas Wawan di Jorong, sampai kita juga masih menunggu untuk penelpon dan juga pendengar yang lainnya, yang pemirsa juga ya yang ingin gabung terkait dengan tema kita malam hari ini juga silakan. Kalau tadi sesuatu yang barangkali perlu ranah khusus Pak, malam hari ini tentu yang harus kita lakukan sebagai salah satu bagian dari kafilah di bumi ya, bahwa kita ini semua adalah sebenarnya pemimpin, setidaknya adalah pemimpin bagi diri sendiri, lebih ke cenderungnya itu ke perilaku ekologis kita ya sebenarnya untuk menghadapi lingkungan yang sekarang ini bisa kita ketahui lah, dan gak cuma kita ketahui tapi kita rasakan juga dampaknya seperti itu. Kita jeda sebentar Pak Sulaiman Kurdi, Abdul Rahim dan juga Aunu, untuk nanti kita lanjutkan kembali masih dalam program Ragam Budaya Ruhi Barakatan. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk sajian Ragam Budaya Ruhi Barakatan. Obrolan kita malam hari ini dalam ruang hukum Islam, budaya dan kemasyarakatan mengenai moderasi beragama dan juga Green Islam, penguatan kesadaran ekologis dalam menghadapi perubahan iklim global. Bersama kita tentu saja masih ada Bapak Sulaiman Kurdi SAG MSI selaku dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Ada dua mahasiswa di fakultas yang sama tapi beda program studi ya, ada Abdul Rahim dan juga Aunu. Saya kayak ya jadi harus hati-hati ya nyebutnya. Saya ingetin terus nih Aunu ya. Baik, Pak Sulaiman Kurdi, di sisa waktu kita yang mungkin gak banyak lagi nih Pak ya, kalau di kampus mungkin ini udah berapa SKS ya? Kira-kira berapa Pak? Kalau satu jam ini berapa ya? Beda lagi ya. Spesial untuk Pro 4 ya.
2: SKS.
1: Oh, iya. Baik Pak Sulaiman Kurdi, sebenarnya kan tema kita moderasi beragama juga Green Islam gitu ya kan, dua hal yang kita perbincangkan malam hari ini. Lalu sejauh mana sih Pak sebenarnya moderasi beragama ini kayak persoalan keadilan, keseimbangan dan juga kemaslahatan itu dapat menjadi sebuah landasan dalam membangun kesadaran dalam menjaga lingkungan khususnya bagi masyarakat kita di Banua ini.
2: Terima kasih. Sebagaimana kata apa Said Husin Nasr ya, seorang tokoh sufistik, dia mengatakan
1: tokoh sufi ya, berarti.
2: Sufistik ya. Yeah. Tapi dia mendalami juga dalam dunia filsafat. Kegagalan modernitas itu adalah ketika meninggalkan nilai-nilai etis, moral, dan spiritual. Nah, etis, moral, dan spiritual itulah apa kata kunci yang diambil oleh moderasi beragama dan Green Islam. Di mana bagaimana nilai-nilai, bagaimana ajaran-ajaran agama, khususnya dalam hal ini Islam, bisa memberikan solusi lah ya, bisa memberikan jalan keluar bagi apa keberlangsungan lingkungan kita ini.
1: Iya. Jadi seperti itu ya.
2: Iya.
1: Keberlangsungan. Jadi tidak hanya cukup kalau udah begini ya udah, konsepnya hanya selesai di situ saja ya. Persoalan kan ini semakin kompleks ya. Tidak satu atau dua, kadang Pak satu persoalan belum kelar nyusul lagi. Ini bahkan rentetan atau dampak dari persoalan yang sebelumnya tidak terurai, tidak terselesaikan, nambah lagi begitu ya. Baik, lalu peran kampus, peran dunia akademisi, lembaga keagamaan dan juga generasi muda dalam menjadikan Green Islam ini bukan hanya sebatas wacana, tapi juga ada gerakan nyata, ada action, ada aksinya untuk menghadapi perubahan iklim itu. Kalau menurut Pak Sulaiman Kurdi itu harusnya seperti apa sih Pak?
2: Nah, disinilah diperlukan bahwa Green Islam ini memerlukan apa ilmu-ilmu bantu lagi. Kalau dalam perkuliahan kita ada integrasi ilmu ya, bahwa tidak cukup agama itu disebarkan, tapi juga ada nilai-nilai keilmiahan yang di situ menjadi padu, sehingga secara misalnya apa ilmu keikliman gimana, lalu secara normatif agama memberikan apa masukan-masukan secara apa normatif tadi. Nah, sehingga ketika integrasi ilmu ini dipadukan, akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kelemahan kita adalah ketika keilmuan atau ke apa ya hal-hal yang itu hanya bermain sendiri, tidak menjadi sebuah apa kebersamaan dalam memahami sebuah persoalan ini, khususnya perubahan iklim. Misalnya,
1: apakah ada unsur kepentingan di sana?
2: Ya boleh jadi ya. Maksud saya ini adalah bagaimana semua elemen keilmuan itu membahas masalah
1: yang
2: persoalan
1: sama.
2: Yang sama ini, baik dari sisi mana. Nah, disitulah nanti akan menghasilkan nilai-nilai terbaik. Kalau hanya misalnya para pengkhutbah gitu berbicara bicara tentang bahwa kerusakan di muka bumi ini adalah lantaran ulah manusia, tapi juga harus didukung dengan kenapa manusia itu berbuat salah, berbuat kerusakan, harus didukung oleh ilmu bantu lagi.
1: Berarti gitu, sudut pandangnya itu harus sama ya, antar semuanya ini.
2: Bahwa ini apa, harus diselesaikan untuk kepentingan manusia juga.
1: Yang satunya punya landasan, punya prinsip, mau bertujuannya seperti itu, Pak. Di satu sisi mungkin ada pihak lain ada keuntungan yang bisa di ini, ya kayaknya kendor lagi lah, atau okelah melakukan, atau punya pandangan yang sama, tapi tidak sepenuhnya seperti itu ya, karena memang ada keuntungan yang bisa diambil dari sana. Nah sayangnya kalau menurut Aunu tadi, yang tadinya batas secukupnya ya, itu ketika sudah ada nilai ekonomi di sana, secukupnya yang seperti apa, itu akan menjadi relatif lagi ya. Cukup bagi satu pihak dengan cukup satu pihak yang lain tidak sama, Pak. Ini yang kemudian akan menjadi bentrok ketika pandangan tidak sama lagi. Baik, kalau begitu sebagai seorang generasi muda dan juga sebagai mahasiswa, dalam mengajak lingkungan kampus dan juga masyarakat bisa menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan ini, kalau menurut Auna harusnya seperti apa? Sekiranya nanti tidak ada generasi-generasi penerus yang memiliki pandangan bahwa secukupnya itu yang gak ada batasnya. Cukup itu ya cukup ya, sebatas kebutuhan kita, bukan berarti harus menumpuk dan selebihnya. Silahkan Auno.
3: Pada saat sampai beberapa jam, entah 4 jam, entah 3 jam
1: yang lalu,
3: yang digunakan oleh para generasi Gen Z atau generasi sementaranya itu dihabiskan pada media sosial, baik itu Instagram maupun TikTok.
1: Iya, medsos lah ya pokoknya.
3: Oleh karena itu konsep ini seharusnya bisa dipahami oleh para influencer yang memiliki follower banyak. Otomatis ketika followernya banyak, peluang untuk penyampaian didengarkan, penyampaian itu sampai kepada orang itu lebih besar. Nah, dengan adanya influencer-influencer ini, itu dapat menyampaikan bahwasanya mengapa sih kita tuh harus menjaga alam, karena ketika seseorang tidak mengetahui apa itu makna dari menjaga alam, makna kenapa kita harus menjaga alam, maka bagaimana mungkin dia mencintai alamnya jika dia tidak mengetahui apa alasan untuk mencintainya.
1: Susah memang kalau kita bicara mazhab ya. Ini harus dalam-dalam gitu kan. Ini saya kalau 10 jam lagi misalnya saya pengen belajar sufi sama ini ya. Baik, kalau begitu kira-kira secara umum ini saya akan balik lagi ke Abdurrahim ya. Perilaku-perilaku seperti apa yang hingga saat ini barangkali masih dilakukan oleh generasi muda yang seharusnya peka, peduli terhadap perbaikan lingkungan itu seperti apa?
4: Baik lagi ke jawaban orang lagi per hari ini juga sudah ada beberapa solusi mungkin dari beberapa pihak mengenai perubahan iklim ini. Namun menurut saya tidak cukup solusi yang berupa teknologi ataupun berupa ilmu saja. Namun juga harus berakar dan berasal dari hati manusia tersebut. Dan juga saya mengutip dari bukunya Simon Sinek yang berjudul Start With Why. Mulailah dengan mengapa.
1: Mengapa?
4: Dalam bukunya ada menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan golden circle atau lingkaran emas. Yang lapisan paling luar ada apa, kemudian di tengah ada bagaimana, dan terakhir paling dalam adalah kenapa. Saya kasih contoh saja influencer. Banyak sekali influencer yang membuat konten menanam pohon. Itu kita taruh di apa, lapisan paling luar. Aunu dan Rahim sama-sama menanam pohon. Dan caranya bagaimana, kemudian Aunu menanam di Banjarmasin, Rahim menanam di Palangkaraya. Itu bagaimananya. Dan juga yang terakhir yang paling dalam adalah kenapa. Nah, kenapanya ini mungkin berbeda. Aunu mungkin menanam pohon hanya untuk konten saja, hanya untuk kegiatan ekonomi saja.
1: Tapi bukan berarti nggak ada nilai positif kan?
4: Ya, mungkin sama-sama positif.
1: Sama.
4: Tapi yang paling dalam adalah ketika Aunu tidak membuat konten, apakah Aunu tetap menjaga lingkungan? Tentunya tidak, karena niatnya tadi hanya untuk konten saja. Namun, di sisi lain ada influencer yang memang kenapanya itu kuat sekali, Mbak Eli. Yakni kenapanya adalah alam ini adalah amanah bagi manusia.
1: Iya. Yeah.
4: Dan juga harus dijaga, dikontenin ataupun tidak dikontenin, kaya atau miskin, tua atau muda, tetap harus dijaga, Mbak Eli.
1: Punya itu tanggung jawab ya. Tapi sayangnya di antara pertanyaan tadi kita biasanya itu lebih cenderung di apa? Pertanyaan yang seharusnya ada di belakang itu justru ada di muka, Abdurrahim. Apa? Apa yang saya dapat ketika saya melakukan ini? Ada nilai komersilnya? Tidak. Ada keuntungan yang saya dapat? Tidak. Tapi keuntungan tetap didapat. Tapi entah kenapa mungkin yang lebih banyak itu yang nilai komersilnya. Kalau itu tidak bernilai itu ngapain gitu kan ya. Nah ini yang sangat disayangkan. Lalu hal-hal seperti ini Pak untuk memutus rantainya, agar tidak lebih banyak lagi orang-orang yang tidak peka terhadap lingkungannya, maka peran dunia atau di akademisi itu kan juga punya peran yang tidak sedikit. Lalu apa yang sudah dilakukan? Salah satunya mungkin ada program-program apa di kampus Pak? Pak Sulaiman Kurdi?
2: Di kampus kita dua itu menanam 1000 pohon. Terus setiap sebulan sekali di kampus satu itu ada bersih-bersih gitu. Pada tiap hari itu memang ada petugas.
1: Memang ada ya.
2: Tapi untuk elemen semua semua dari dosen, dari fakultas-fakultas lain itu membersihkan lingkungannya itu. Dan yang terlihat itu memang di kampus dua karena 1000 pohon itu
1: tidak sedikit ya Pak ya.
2: Iya.
1: Dan kadang yang namanya program ini ketika kita lihat semangatnya di awal kita menanam serentak sekian ratus sekian ribu pohon gitu ya, tapi apakah cukup hanya setelah ditanam, bagaimana kemudian keberlangsungannya, perawatannya, dan ini apakah sudah sampai benar-benar di poin itu Pak?
2: Nah itulah yang kita harus lihat lagi bahwa memang harus ada kritik lagi ya terhadap kampus ya. Kampus perlu juga kita kritik kalau memang apa hal-hal yang misalnya tidak baik, menyimpang, ya kita kritik gitu.
1: Ya,
2: karena
1: baik.
2: Kita sebagai sepintas akademik.
1: Gak cuma teori ya Pak ya, tapi
2: dan
1: juga
2: mereka praktek. Yang dikritik juga jangan marah.
1: Harus berbesar hati dan tujuannya kan untuk kemaslahatan orang banyak
2: gitu. Ya, betul.
1: Iya. Ini kritiknya syariah Pak. Gitu. Baik, kalau begitu kalau flowernya seorang AUNU berapa nih? Banyak nih?
3: Tidak banyak tapi cukup untuk bersyukur.
1: Alhamdulillah. Ya kan? Selalu bersyukur apapun kondisinya ya. Baik, mungkin ada aksi-aksi yang sudah dilakukan bersama mereka? Apa nih sudah nanam apa misalnya atau ajakan apa gitu ya kan? Kalau yang jelas itu kan penanaman pohon ya. Padahal kan kita tidak cuma itu ya. Banyak hal yang terkait dengan lingkungan yang bisa kita lakukan. Kita biasanya ada yang punya kebiasaan gitu ya. Ada sampah gitu, belum ketemu bak sampahnya kita kantongin gitu kan. Baik. Jadi bentuk gerakan lingkungan yang ingin dilihat baik oleh Pak Sulaiman Kurdi selaku dosen ataupun juga Abdurrahim mahasiswa, AUNU juga sebagai mahasiswa yang followernya udah wow gitu ya kan. Jadi apa sih sebenarnya bentuk gerakan lingkungan yang ingin dilihat tumbuh dari kalangan mahasiswa, dari kalangan generasi muda? Ini adalah wujud nyata moderasi beragama. Mungkin silahkan ke Bapak Sulaiman Kurdi dulu.
2: Hal yang menarik ketika saya masuk gitu Pak ya ke kampus UIN. Saya ada menulis malah tentang lingkungan gitu.
1: Tahun berapa itu Pak?
2: Itu malah tahun sekitar 2000-an.
1: 2000-an udah lama ya.
2: Saya sudah nulis tentang lingkungan itu. Betapa pentingnya lingkungan itu gitu.
1: Iya.
2: Nah, sehingga ketika ada kesadaran di semua elemen ya, akhirnya muncullah misalnya bank-bank sampah, maksud saya itu bank sampah itu ya, di sini ada yang kering, yang basah, gitu.
1: Organik, anorganik itu ya,
2: ada apa pegawainya juga yang ngambil sampah, dan
1: berarti diberdayakan juga mereka ya,
2: diberdayakan juga itu oleh kampus.
1: Ini yang menurut dari Pak Sulaiman Kurdi. Kalau dari Abdurrahim, aksi nyata yang seperti apa yang ingin dilihat ke depannya? Followernya udah banyak juga kan?
4: Waduh, amin.
1: Amin. Alhamdulillah.
4: Bersyukur.
1: Bersyukur. Jadi tagline nih nanti. Iya, baik, silakan.
4: Baik, mungkin dari aku dan teman-teman di kampus juga ada namanya program Green Campus.
1: Green Campus.
4: Ya,
1: udah lama nih program ini.
4: Sudah lumayan lama dan aku sebagai kebetulan sebagai duta kampus juga ikut beberapa kegiatan-kegiatannya.
1: Yeah.
4: Yang paling pertama pastinya itu dilandaskan oleh ayat Quran tadi yang menyebutkan bahwa manusia itu sebagai khalifah
1: di muka
4: bumi. Yeah. Kemudian arah geraknya itu sangat-sangat simpel, Mbak Eli. Mungkin dari cara menjaga lingkungan kampus agar tidak kotor, kemudian menanam pohon tadi, kemudian hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah menghemat air wudu ataupun menghemat air kencing lain atau air lainnya lah, kemudian juga menghemat listrik atau perlampuan per-ASEAN-ASEAN lainnya yang digunakan fasilitas kampus, walaupun itu juga hak mahasiswa, tapi kan juga yang kita gunakan itu sangat berdampak ke alam apabila kita menggunakan secara berlebihan. Beli, gitu.
1: Ada hak kita tapi juga ada kewajiban di sana.
4: Betul.
1: Ya. Baik, lalu kalau misalkan ini balik lagi ke AUNU nih, mungkin dengan ilmu yang udah didapat di semester 5 nih, AUNU tetap alhamdulillah ya kan AUNU ya, untuk sebenarnya bagaimana nilai-nilai dalam hukum keluarga Islam ini bisa mendorong terciptanya pola hidup yang sederhana, tidak berlebihan gitu ya kan, sesuailah dengan porsinya dan sekaligus juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini apa yang mungkin bisa diterapkan sebagai generasi muda, tidak hanya di akademisi tapi juga lingkungan. Pertemanan kan juga ngaruhnya besar sekali ya. Baik, silahkan AUNU.
3: Terdapat sebuah kalimat, sebuah teori bahwasanya hal-hal kecil akan menjadi hal-hal besar. Bahwasanya angka 100 itu lahir dari angka 1 yang terus dilakukan.
1: Pantesan duit saya nggak jadi 100.000, kurang 1.000 gitu ya kan. Misalnya.
3: Iya. Terus yang saya harapkan bahwasanya kita jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Contoh ketika ada satu orang saja yang merasa bahwasanya sampah puting rokok itu mungkin dibuang satu kali, mungkin satu orang satu. Bayangkan mungkin jika hal itu terjadi pada 100 orang per hari, maka berjumlah 100 puting rokok pada satu pada jalanan.
1: Sekarang nggak pakai put, nggak pakai putung, nggak pakai, ya kan? Nggak pakai kan sekarang itu kan ya. Ya itu kan, terus gimana dong, sama aja kan.
3: Masih banyak fenomena orang-orang yang merokok di jalan, biasanya kan kan melihat sudah selesai merokok dibuang. Nah, bayangkan jika hal itu terjadi pada 1.000 orang pada satu hari, maka akan berjumlah sangat banyak. Paling itu hal kecil, ini cuma sangat kecil.
1: Iya, betul.
3: Apresiasi di Fakultas Syariah ini adanya kerjasama antara fakultas dengan teman-teman organisasi, yaitu ketika ada yang membuang sampah, ketika membuang sampah sembarangan,
1: ada sanksi nggak sih?
3: Ada peneguran, ada peneguran, adanya papan-papan pengumuman untuk mengingatkan nih, karena kan salah satu penyakit manusia itu lupa, terkadang lupa.
1: Banyak banyak lupanya ya.
3: Makanya itu pentingnya ada pengingat-pengingat.
1: Betul, ada alarm yang tertulis gitu ya. Jadi bayangkan kalau itu ada 100 orang merokok yang kemudian kebiasaannya juga sama, membuang secara sembarangan, dan apalagi ketika itu dibuang di semak belukar yang panasnya seperti yang kita rasakan saat ini, tidakkah karhutlah semakin banyak, tidakkah titik api semakin banyak, dan asapnya nggak berhenti-berhenti nanti ya. Ini salah satu dampak yang kita rasakan. Baiklah, kalau begitu mungkin ada pesan baik yang bisa kita ingatkan, karena manusia itu cenderung banyak lupanya kata AUNU tadi. Lalu pesan baik apa yang bisa kita dengarkan malam hari ini dari obrolan kita, baik untuk lingkungan kita termasuk khususnya untuk diri kita sendirilah dulu ya. Minim ini ada, kita juga khalifah soalnya ya. Baik, dimulai dari Abdurrahim, silakan. Pesan baiknya apa, singkat saja, silakan.
4: Baik, untuk pesan malam hari ini, jangan berhenti hanya di apa yang kita kerjakan, tapi temukanlah kenapa kita mengerjakan hal tersebut. Karena dengan menemukan kenapa kita
1: bisa diajak ngonten nih kalau gini, gak ada yang lihat ini ya. Tapi karena kita fokusnya di kenapa, artinya ada ataupun tidak ada yang melihat, kita tetap melakukan. Betul. Dengan kesadaran ya, dan juga bentuk peduli kita terhadap lingkungan. Kalau begitu, Aunu, pesan baiknya apa pesan untuk malam hari ini ya?
3: Teman-teman semua.
1: Kita juga teman nih kalau gitu.
3: Setelah beberapa kejadian, beberapa musibah, beberapa kebakaran, beberapa kepanikan jadi dengan kita, maka pertanyaan nak, kapankah kita mau sadar untuk mencintai lingkungan?
1: Terima kasih. Kapankah kita mau sadar? Ntar deh, ntar. Minggu gimana minggu? Malam ini malam mingguan dulu soalnya. Gak gitu ya. Baik, jadi kapankah kita mulai sadar untuk mencintai lingkungan? Lalu merangkum kedua generasi muda malam hari ini, silahkan Pak Sulaiman Kurdi untuk sekaligus juga mengakhiri sajian kita. Silahkan.
2: Oke. Yang jelas, jangan lelah kita mencintai lingkungan. Itu aja.
1: Wah, sesingkat itu ya Pak ya. Baik. Iya, singkat dan singkat sekali. Tapi sebenarnya dari yang singkat itu enggak singkat, Pak. Ini adalah perjalanan panjang, ini adalah perjuangan yang panjang ya bagi semua kafilah yang ada di muka bumi ini. Di mana menjaga lingkungan ini kan bukan hanya tentang menyelamatkan alam saja, tapi juga menjalankan amanah sebagai manusia. Sayangnya manusia ini sering lupanya. Maka ketika ada pertanyaan, kita bukan apa, bagaimana, tapi lebih ke kenapa, kata Abdurrahim tadi, lantas dipertegas lagi oleh Aunu. Ini nyentil nih sebenarnya ya. Kapan nih kita mau mulai sadar untuk mencintai lingkungan kita? Baiklah kalau begitu, ini adalah perjuangan dan juga perjalanan panjang amanah kita sebagai manusia. Semoga nilai Green Islam dan juga moderasi, agar bagaimana kita bisa mewujudkan melalui langkah sederhana, mulai dari diri sendiri, walaupun itu sepele, tapi ini punya dampak yang besar. Ya, terima kasih untuk Bapak Sulaiman Kurdi SAG MSI, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari malam hari ini yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya bersama Pro 4. Kemudian ada Abdurrahim, mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Salam buat teman-temannya, terus semangat ya dalam terus beraktivitas ya terkait dengan menjaga lingkungan ini. Termasuk juga ada Muhammad Aunur Rahman, mahasiswa Prodi PM Fakultas Syariah UIN Antasari. Meskipun lembut tapi ajakannya ini kadang nusuk juga nih. Kapan kita mulai sadar mencintai lingkungan ya? Ungkapan yang sederhana dari Pak Sulaiman Kurdi dan juga teman-teman malam hari ini mudah-mudahan menyadarkan kita untuk semakin mencintai lingkungan kita. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang malam hari ini sudah bersama di Ragam Budaya Ruhi Barakatan kerjasama RRI dengan UIN Antasari Banjarmasin. Selalu sehat Pak, mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi kembali dengan topik-topik yang lainnya. Saya Eli juga mengucapkan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. Pemilihan pembakal atau pil bakal serentak 2026 di Hulu Sungai Tengah memasuki tahap persiapan penerapan metode pemungutan suara digital. Desa Pemangki Seberang dipilih sebagai lokasi awal gasan menguji sistem e-voting yang memungkinkan warga memberikan suara melalui layar sentuh tanpa menggunakan surat suara kertas. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Wan Desa Hulu Sungai Tengah Edi Rahmawan memadahkan penerapan yang itu masih dalam tahap persiapan, termasuk penyelesaian aplikasi WAN koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sistem nang itu, pemilih tetap datang ke tempat pemungutan suara atau TPS, nang kaya pemilihan konvensional. Bedanya, surat suara diganti tampilan digital pada layar monitor. Pemilih kemudian memilih calon pembakal dengan menyentuh nama atau pilihan calon nang tersedia pada layar. Suara nang masuk akan tercatat dalam sistem WAN selanjutnya kawa direkap secara digital. Edi juga memadahkan salah satu pertimbangan penerapan sistem nang itu adalah gasan menguji efisiensi proses pemungutan WAN penghitungan suara. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Baik pendengar, selamat malam dan juga salam bahagia untuk Anda yang masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Saat ini sudah jam 21.08 menit waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda dalam sajian Tembang Borneo, lagu-lagu daerah Kalimantan yang kami hadirkan sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah. Kami juga melengkapi kebersamaan kita malam hari ini pendengar, tepatnya Sabtu 3 Oktober 2026 dengan satu persembahan mini drama produksi RRI Banjarmasin, Bulu Mariaban. Mudah-mudahan dari cerita yang kita simak dan juga nikmati malam hari ini, kita bisa mengambil pesan baiknya ya. Baik, terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Inilah mini drama Bulu Mariaban.
1: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak, nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan disegani orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua, Kang.
1: Tapi, kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
1: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
1: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
1: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
1: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
1: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
1: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
1: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
1: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ban itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah.

0: di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itulah manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang montongkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.
1: Berani kau menantangku?

0: Aku tidak takut.
1: Kau tidak takut? Karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Mariaban, beberapa helai bulu terlepas.

0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat. Ingat baik-baik itu, atau kau akan menyesal.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ah, Lana, kira-kira apakah dia berhasil membawa Bulma Riabari itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah bulu Mariaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
2: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan gesak kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, bulu Mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang ku kenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

Terima kasih pendengar Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Sudah jam 21.30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita nikmati suasana malam hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah. Khususnya untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengan bersama kami ataupun yang sudah sejak tadi mendengarkan siaran Pro4 ya, yang masih menikmati suasana akhir pekan, baik dengan aktivitasnya lagi lembur nih ceritanya, atau memang jadwal Anda aktivitasnya hari ini ya, malam hari ini. Demikian juga untuk Dasaran Pro4 yang tengah menikmati waktu santainya karena bertepatan juga dengan suasana akhir pekan, jadi pada kumpul dengan keluarga ya. Tapi ya ada juga sebagian yang mungkin tengah menikmati akhir pekannya dengan sendirian ya. Ada Pro4 pendengar, dengan lagu-lagu yang kami hadirkan juga ada beberapa informasi yang kami sertakan, maka mudah-mudahan malam hari ini semuanya senantiasa dalam suasana yang tetap menyenangkan ya. Dan lagi-lagi informasi yang masih kita dengar, kita ketahui, bahkan kita rasakan sendiri ya, terkait dengan karhutla di Kalimantan Selatan yang masih terjadi, termasuk juga di daerah Tapin Tengah pendengar. Dua peristiwa kebakaran hutan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Lagu-lagu daerah Kalimantan di suasana malam hari ini masih terus kami hadirkan sampai jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Dan setelahnya pendengar, kita masih akan lanjutkan suasana malam hari ini dengan menikmati lagu-lagu daerah dalam program Ragam Irama Nusantara Lagu-lagu Daerah Kalimantan Selatan sampai jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Maka selamat malam, salam bahagia untuk Anda yang baru mendengarkan siaran perempat saat ini, Anda yang tengah beraktivitas ataupun yang sudah menikmati waktu istirahatnya di malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ya. Kali ini satu lagu dari Kalimantan Tengah kami pilihkan bersama Olivia Ilona.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

Teriakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat Badamai. Adat Badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat Badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

0: sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, Tangkuy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, Tangkuy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan Tangkuy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, Tangkuy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, Tangkuy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman Tangkuy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.
1: Tinggal sedikit lagi, mana ngolona?
2: Mat, coba ikan melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
1: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
3: Mari kamu nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
1: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
2: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
3: Anda papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu, nah.
1: Gih, jangan, ma, jangan. Gulik-gulik, ulun gulik, nah.
2: Tadi hujannya rapa, Pak. Langit kuning haja, belum abang lagi.
0: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kabupaten

internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia.

pasti pernah mendengar kata Pak Mali. Pak Mali duduk di lawang. Pak Mali keluar maghrib. Pak Mali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, Pak Mali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awat jua kehati-hatian. Selain itu juga ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanang lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanang semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanang terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanang airnya mengalir.

0: sharing kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital.

yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

bicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara, bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang

105,9 FM, Perempatan Banjarmasin, Suara

warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

nuansa sirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: pasti pernah mendengarkan tanpa Mali. Pak Mali duduk di lawang. Pak Mali keluar maghrib. Pak Mali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, Pak Mali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 100 Bang.
1: Pinjam, minjam, angsa malam aja Gemni belum membayar. Ini enak pinjam pulang lah. Banget bener dan Gemni lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku buli kakan.
1: Kada kaya itu Bang nangai. Gasan apa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am fine shot sekalinya Gemni lah. Namun aku meminjami ikam nilah sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolongi Bang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tudangai.

baik, negeri yang aman juga merupakan nikmat.

saudaraku, segala sesuatu itu ada puncaknya. Ketahuilah bahwa puncak pemuasan hawa nafsu hanyalah penyesalan, sedangkan puncak keimanan adalah kebahagiaan. Bukankah tak seorang pun dari kita yang tak ingin menyesal dan hampir semua orang ingin bahagia?

Sang Sanang Perempuan Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Pro 4 untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar. Kembali pada kesempatan pagi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, saya Eli menjumpai Anda. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya, semuanya dalam kabar baik dan tentunya siap untuk melaksanakan beragam aktivitas termasuk juga ibadah kita. Khususnya bagi umat muslim, kami sampaikan pagi hari ini kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 4.52 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang melaksanakan ibadah sholat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersama program 4 hari ini, pendengar, sepanjang hari Anda akan kami temani dengan kehadiran lagu-lagu daerah, juga lagu-lagu religi ya, beserta dengan informasi-informasi yang kami sertakan. Sementara pendengar, kita akan awali dulu kebersamaan kita pagi hari ini dengan kita resapkan bersama pengajian Al-Suci Al-Quran Surah Al-Imran ayat 144 sampai 145 yang akan dibacakan oleh Dina

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang. Ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setarap, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setarap dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

0: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

0: rasanya ada yang kurang ya Pak. Proyek gol, cicilan aman, hobi jalan terus. Tapi kok hati saya rasanya masih kosong, kayak ada lubang yang gak ketutup.
1: Kamu kayak orang haus yang minum air garam, makin diminum makin haus.
0: Maksudnya gimana Pak? Apa saya kurang sedekah atau kurang liburan?
1: Bukan soal apa yang kamu lakukan nak, tapi untuk siapa kamu melakukannya. Kita sering sibuk mencintai dunia yang bakal ninggalin kita, tapi lupa mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban nak, itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut, karena kamu tahu Allah itu cukup.
0: Ternyata Allah itu cukup ya Pak ya.
1: Coba deh nak, mulai besok setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia. Rasakan bedanya.
2: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan. Namun, cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.

Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bersama kembali untuk sajian Hikmah Subuh. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama di frekuensi 87,7 FM pagi hari ini. Anda yang juga mendengarkan siaran Probat melalui 105,9 MHz, bisa juga di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk sajian Hikmah Subuh bersama IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Selatan, pagi hari ini, Minggu, tepatnya 4 Oktober 2026, sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda khususnya yang sudah melaksanakan ibadah salat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih terus niatkan segala aktivitas kita hari ini menjadi nilai ibadah yang tentu saja ini menjadi harapan kita semua, khususnya bagi umat muslim ya. Selawat dan salam tentu saja kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini, silaturahmi kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah, pagi hari ini tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga. Jadi alhamdulillah untuk kita semua yang pagi hari ini masih diberikan karunia nikmat sehat, selain tentu saja nikmat iman ya. Tapi juga untuk Anda yang kebetulan hari ini tengah diuji dengan kesehatannya, mudah-mudahan segera diberikan solusi, diberikan kemudahan, ikhtiar untuk sehat kembali. Ya, pendengar dan sanak perempat, dalam kesempurnaan penciptaan manusia, rangka itu menjadi pondasi penting bagi keseimbangan dan juga gerak tubuh. Ini adalah menjadi bagian dari tema kita pagi hari ini, tatap postur menata fitrah. Akan seperti apa pembahasan kita pagi hari ini? Mudah-mudahan akan menjadi tambahan wawasan sekaligus mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar kita, dari usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar, pagi hari ini sudah bersama dengan Ustazah Nurzanah. Nanti Anda yang ingin bergabung juga silakan, kami tunggu di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4, silakan di 0895-3405-09539. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nurzanah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Ustazah pagi hari ini?
2: Alhamdulillah,
1: kabarnya
2: sehat.
1: Sehat, wa'afiat ya.

0: Asapnya berasa sekali kah?
1: Asapnya
0: Perjalanan
1: masih
0: tadi ya,
1: berasa.
0: masih berasa ya. Tapi mudah-mudahan ya kita sudah beberapa waktu merasakan ini ya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, tetap
1: Amin.
0: sehat. Ya, tapi tidak semua memang bisa tetap nyaman dengan kondisi yang ada saat ini.
1: Betul
0: Tapi
1: sekali.
0: inilah yang terjadi di benua kita ya. Kita tetap berdoa, tetap ikhtiar, tidak putus asa. Sekaligus juga menjadi tema kita pagi hari ini, Ustazah ya, mengenai tata postur menata fitrah. Ini mungkin ada beberapa hal dulu yang disampaikan oleh Ustazah sebagai uraiannya untuk nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya terkait dengan tata postur menata fitrah. Silakan Ustazah Nurjana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 4 dimanapun Bu Hantian berada. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan selamat mengawali pagi ini dalam penuh keberkahan ya. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita tentunya bersyukur masih diberikan nikmat sehat itu tadi. Dan jika ada yang masih dalam keadaan sakit, semoga segera diberi kesembuhan sakitnya. Baik sahabat RRI, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang tema tentang masalah rangka tubuh dengan judul tadi tata postur menata fitrah. Ya. Menata postur, pernahkah kita bertanya dan pernahkah kita terhenti sejenak ketika di depan cermin mungkin ya, di depan kaca. Kalau biasanya cuma sekedar ngaca wajah ya, hari ini coba kita perhatikan postur tubuh kita. Nah, pernahkah kita perhatikan dulu, tetap apakah kondisi postur tubuh kita itu dalam keadaan yang presisi, masih pada posturnya entah bahunya miring kah, mungkin kepalanya agak sedikit miring, atau mungkin tulang belakangnya sangat membengkok atau membungkuk ya. Itu perlu kita perhatikan diri kita masing-masing. Karena kita sangat erat di sini hubungannya ya. Tubuh tegak lurus atau sudah membungkuk tadi. Atau terasa kencang di sebagian, kadang seringkali kita merasakan agak kaku sebelah kanan. Bahkan ada yang ngomong ketika bangun tidur kok enggak enak
0: ini. Ya, ada yang enggak
2: nyaman.
0: Ada istilahnya
2: orang Banjar itu apa? Tisilahu bantal.
0: Oh, ya, kok pakai bantal yang disalahin
2: yang
0: ya? Yang tidur siapa? Yang salah siapa?
2: Yang salah siapa?
0: Gitu.
2: Ya, yang tidur siapa? Jadi
0: yang salah yang nanya.
2: Jadi kita sedikit bahas tadi tentang ini tata postur kita dan kita menata ke fitrah. Jadi kita kembali ke fitrahnya tulang kita tadi. Kita di sini akan membahas dalam satu jam ke depan menggali dari Al-Quran dalam dan dalam kitab Syama'il itu keteladanan fisik Rasulullah yang begitu sempurna dan juga ada sedikit kita berkaitan dengan biomekanika gerakan sebuah metode terapi metode pengobatan akhir zaman Al-Qasaw atau pas Al-Qasaw.
0: Metode dimana, pengobatan akhir zaman.
2: Di mana dalam metode ini menganggap tadi bahwa pentingnya kelurusan rangka itu sebagai pondasi utama. Pondasi utama jalan kita menjemput kesehatan dan dengan kesehatan itu insya Allah akan memudahkan kita dalam beribadah. Jadi kuncinya kita sehat agar kita dimudahkan dalam beribadah. Tentunya kalau seringkali yang sudah lansia-lansia ya ketika mau ke masjid katanya susah mau ke masjid ustazah,
0: jalannya
2: udah
0: ini,
2: udah ini. Kemudian nanti ketika mau ruku mau sujud nih kadang bunyi supan jarang
0: ini macam-macam beberapa kan? Keluhan yang sering kita dengar ya selain mungkin wah saya kan kalau harus ke sana itu loh yang capek tuh bolak-balik harus ke toilet gitu juga ya.
2: Itulah intinya ya masalah dan ini di dalam kita hubungkan dengan metode pas Al-Qasaw tadi ternyata ada solusi, ada jalan.
0: Ada solusinya
2: itu,
0: ya.
2: Semua itu berkaitan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke metode itu tadi dan ke pembahasan kita tadabur dalam Al-Qur'an sendiri, saya tertarik dengan sebuah perkataan dari Imam Syafi'i yang kurang lebihnya beliau itu mengatakan bahwa saya tidak mengetahui ilmu sebuah ilmu setelah ilmu halal dan haram. yang lebih penting, yang lebih berharga untuk dipelajari selain dari ilmu pengobatan. Nah, jadi berangkat dari sana, saya sedikit tertarik untuk membahas masalah kesehatan ini tadi karena sangat penting di setelah fikih masalah halal dan haram, ternyata kita penting untuk mempelajari tentang pengobatan. Ya bukan berarti kita harus paham dalam artian harus jadi dokter semua, harus jadi nakes semua.
0: Itu
2: bukan
0: detail sekali ya.
2: Bukan, bukan yang seperti itu. Ini lebih kita kepada tadi penggalian dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Karena sejatinya sunnah dan apapun yang ada di dalam Al-Quran itu, walaupun Al-Quran itu bukan kitab medis ya, sunnah-sunnah Nabi juga bukan kitab medis, namun semestinya kita bisa langsung mengamalkan tanpa harus menggali makna yang lebih dalam.
0: Karena Al-Quran itu sendiri kan sebenarnya udah sifa ya.
2: Akan tetapi harapan kita dengan kita sama-sama belajar ini bertadabur di sini akan semakin menambah keimanan kita itu.
0: Pemahaman kita juga ya. Baik.
2: Jadi beranjak pertama adalah pemahaman dari perkataan dari Imam Syafi'i tadi, beliau merasa prihatin di waktu itu kan pengobatan kita itu kita di memang ada yang lebih penting gitu. Kita menganggap pendidikan agama atau pelajaran agama saja waktu itu sehingga kita ketinggalan dari
0: pengobatan
2: kaum Yahudi dan Nasrani ya.
0: Mereka udah duluan
2: mereka
0: berarti ya.
2: Kuasai sebenarnya padahal kita sudah ada di dalam Al-Quran itu sendiri, hanya saja mungkin keterbatasan kita sendiri, ketidaktahuan kita. Nah, harapannya kita bisa lebih ini lagi, tahu seminimalnya istilahnya itu ada dokter di rumah sendiri gitu, tapi bukan dokter yang beneran
0: medis,
2: sekolah medis itu ya. Setidaknya kalau kita tahu. Kita beranjak dari surah Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 berkaitan dengan penciptaan manusia. Penciptaan manusia di dalam ayat tersebut yang bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim thumma khalaqnan nutfata 'alaqah wa khalaqnal 'alaqah mudghah wa khalaqnal mudghata izaman fakasawnal izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan awalnya itu kan dari nutfah. Dari cairan ya. Bertemunya sel sperma dengan sel telur, ini dalam tingkatan sel, dan kemudian nanti alaqah menjadi darah ya, kemudian menjadi mudghah, berada sirkulasi darah segumpal daging, kemudian mudghatul izam, fakasawnal izama, fakasawnal izama lahman, dan jadi tulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging ya. Dibungkus dengan daging dan kemudian baru ditiupkan ruh kan, dengan sebaik bentuk makhluk hidup. Nah, artinya, dan di akhir ayat Allah memuji bahwa kita itu sudah penciptaan yang paling sempurna. Kata barakallahu ahsanul khaliqin. Menciptakan sudah sangat sempurna. Artinya kita ini punya ya, kalau dari pemahaman kita dari biomekanika pas Al-Kasal tadi, sebenarnya punya penyembuh sendiri dalam tubuh kita. Nah, jadi ada obatnya sendiri, cuman kita yang tidak menemukan ya, tidak tahu caranya.
0: Belum menemukan barangkali ya. Belum.
2: Dalam kasus-kasus yang ringan, kalau memang kasus yang berat ya, kita tidak menafikan.
0: Tidak cukup sendiri berarti ya.
2: Tidak ke dokteran, tetap dalam artian kita masih dalam langkah preventif, pencegahan untuk dan menjaga kesehatan kita tadi.
0: Betul. Nah,
2: di sini yang menarik adalah kita terfokus pada kata penggalan ayat ini yang fakasaunal izaman lahman, yaitu lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Jadi fokusnya pada pengobatan akhir zaman ini adalah kita fokus ke kata tersebut, tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Jadi ada penemu terapi pengobatan ini tadi Ustadz Haris Mujahid ya, Allah beliau semoga beliau mendapat rahmat.
0: Amin.
2: Membagi tubuh kita ini menjadi dua bagian saja. Ya.
0: Dua saja.
2: Jadi ada tulang dan daging. Ya tidak seperti kita kalau di pelajaran biologi banyak ya.
0: Iya.
2: Dari sel tadi apa segala macam ya kan.
0: Macam-macam.
2: Bagian-bagian anatomi tubuh kita ada jantung di dalamnya, ada yang
0: hati,
2: namanya paru dan segala macam lah ya, yang kita tidak memahaminya itu.
0: Tapi namun, ini dua saja ya.
2: Iya, diringkas dengan dua saja. Subhanallah, dalam ayat Al-Qur'an yang surah Al-Mu'minun ini tadi, beliau Ustaz Haris Muzahid tadi memberikan pemahaman bahwa tulang atau rangka tadi memang adalah pondasi utama. Jadi sedangkan otot dan daging, ya, otot dan daging, ya, yang daging tadi adalah penopang yang membungkusnya. Sebagaimana yang namanya pembungkus pakaian, mm-hmm, tentu akan mengikuti apa yang dibungkusnya. Apa yang dipakai, yang memakainya.
0: Enggak mungkin bungkusnya lebih besar dari yang dibungkus misalnya.
2: Iya, pasti akan mengikuti.
0: Atau kekecilan. Otot,
2: misalkan tubuh kita aja ya, Bu Eli ya. Kita beli ukuran kita, pakaian kita itu adalah S misalkan.
0: S.
2: Kita beli yang XXL. Gak mungkin kan dia tetap melebar XXL-nya gitu.
0: Kelelep dong kita.
2: Otomatis dia akan menyempit seperti itu mengikuti bentuk tubuh kita, akan jatuh gajinya walaupun kedodoran ya, istilahnya. Atau bentuk kita kiswah Ka'bah gitu kan, bentuknya segi empat, otomatis dia akan kainnya juga akan
0: seperti
2: mengikuti
0: itu ya,
2: segi empat.
0: Gak mungkin kerucut misalnya.
2: Gak mungkin jadi kerucut kainnya.
0: Atau bulat ya, tiba-tiba kan? Lingkaran
2: kalau bulat, gitu. Kalau bulat lingkaran berarti di dalamnya adalah bola.
0: Jadi betul.
2: Begitu kita memahami struktur tulang tadi, bahwa itu pembungkusnya akan mengikuti tulang.
0: Itu kuncinya ya.
2: Kuncinya kita harus memahami pentingnya kita menjaga rangka kita ini tetap presisi. Nah, walaupun pasti banyak sudah yang udah berubah ini karena kebiasaan kita sehari-hari.
0: Iya.
2: Ya, dan yang menariknya ternyata karena itu tadi daging kan yang mengikuti tulang, mengikuti pembungkusnya. Pembungkus mengikuti yang dibungkusnya itu tadi. Otomatis kita analogikan seperti halnya sebuah rumah. Anggaplah bahwa tulang itu adalah tiang-tiangnya. Jadi kalau tiangnya itu miring, Bu Eli, otomatis dia kan rumahnya juga akan miring.
0: Ya. Wah, nah, kita bangun tidur biasanya yang dilihat nggak? Biasanya kalau perempuan ya. Wah, ini tiba-tiba kerutan ada, plek-plek mulai muncul, ya kan? Tapi bagaimana dengan tubuh kita? Apakah masih presisi? Itu jarang sekali ya. Kalaupun ada mungkin orang-orang yang memahami di bidangnya lah pasti ya. Lah kita. Nah, maka pagi hari ini diajak
2: pagi
0: ya.
2: Pagi kita diajak untuk
0: melihat
2: belajar.
0: Lagi.
2: Nanti ada tipsnya juga kita kasih.
0: Gak dilihat tapi udah dirasain tuh Ustazah.
2: Dirasain.
0: Bangun tidur, ringkut. Kok sendi-sendi berasa enggak nyaman.
2: Harusnya
0: gitu ya kan.
2: Setelah istirahat kita menjadi lebih segar ya kan? Karena kan
0: harusnya
2: malam untuk kita tidur itu adalah untuk kita menyegarkan kembali tubuh yang udah capek seharian bekerja. Tapi nyatanya setelah bangun tidur
0: malah kok berasa capeknya. Iya. Ayo sekarang bisa kita cek-cek lagi. Kalau misalkan kita mau bepergian nih di usia-usia yang sekarang ini, kalau dulu kita bawanya apa di tas? Sekarang isinya apa? Isinya balsem apa? Dan teman-temannya kan.
2: Walaupun aroma-aroma balsamnya juga aromaterapi.
0: Aromaterapi. Tapi kita masuk dalam kategori itu ya.
2: Iya, sudah mulai ya.
0: Sudah ya. Sudah mulai. Jadi isi tas Anda itu sebenarnya udah nunjukin tuh. Tapi kita nggak mau ngaku sih. Atau karena kita nggak paham ya Ustazah ya.
2: Kurang lebihnya memang mungkin ada yang nggak paham atau merasa ya seringkali kita merasa masih muda.
0: Gitu ya kan.
2: Gak mau dibilang tua tapi giliran
0: ada yang gak beres di tubuh kita. Ngeluh-ngeluh gitu ya. Tapi ada kok, wah ini faktor U. Nah faktor U jadi lagi-lagi ya kan. Ya baik, mungkin lebih ini lagi ya Ustazah ya pagi hari ini. Karena kita juga harus maksimalkan waktunya. Betul. Bahwa Al-Quran ini kan menggambarkan tahapan penciptaan manusia seperti yang sudah Pian katakan tadi dengan begitu detail. Jadi kita memahami ayat tentang tulang dan daging ini sebagai bagian dari kesadaran untuk menjaga kesehatan. Kan gitu lah, maksudnya kan seperti itu ya. Lalu metode-metode itu sebenarnya mulai dikenal di tempat kita ini sejak kapan Ustazah? Sebelum mungkin metodenya sendiri seperti apa gitu?
2: Metodenya itu sendiri saya tepatnya agak lupa ya. Maksudnya kalau sejarahnya emang agak sedikit ini. Dan kebetulan Ustazah Sumzahid sendiri sudah meninggal ya. Setelah beliau menjalani, pernah sakit juga sehingga beliau sering berobat dan mengkaji Al-Quran juga sering banyak berterapi. Tepat waktunya saya lupa. Nah, jujur saya lupa. Namun saya mulai belajarnya ini tadi ketika memahami, karena ada komunitasnya juga ya belajar seperti itu di baru-baru sekitar 3 tahun ini saja.
0: Oh, 3 tahun.
2: Nah, jadi
0: saja.
2: Baru tahu juga saya baru tahu setelah itu, oh ternyata ketika rangka kita bermasalah itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kita tadi. Otomatis kan analoginya juga selain dari bentuk rumah seperti selang pipa air mungkin ketika pipa airnya dipelintir
0: enggak jalan, enggak lancar.
2: Airnya, nah, airnya enggak lancar berarti
0: sendat,
2: peredaran
0: ya?
2: Darah kita tidak lancar.
0: Seperti itu ya.
2: Itu selain itu yang menarik juga beliau membahas tentang surah Shad ayat 42 tentang sejarah sakitnya Nabi Ayub.
0: Sakitnya Nabi Ayub.
2: Ya, yang pertama tadi kan tentang surah Al-Mu'minin tadi ya. Kemudian yang kedua adalah dalam surah Shad yang bunyinya urkut biri jelik hadza muktasalun baridun wa syad. Hentakkanlah atau hantamkanlah kakimu itu ke tanah dan inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi kan artinya apa?
0: Tafsirnya apa nih?
2: Tafsirnya ya. Kalau kita mendengar ceritanya ketika Nabi Ayub sakit itu kan sudah lama sakitnya enggak sembuh sampai ditinggalkan sama
0: orang-orangnya,
2: sama orang-orang bahkan sama istri beliau, bahkan ada yang sahabat beliau mengatakan bahwa ini jangan-jangan kamu kena azab gitu.
0: Karena saking azab, lamanya
2: saking
0: ya.
2: Saking lamanya sampai kemudian Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah memohon kesembuhan kan. Kemudian turunlah surah Shad ayat 42 ini tadi memerintahkan untuk menghantamkan kaki. Nah, kalau dari sana saja cuman sekedar terlihat cerita hentakan kaki ke tanah kemudian keluar air ya itu ceritanya. Kemudian airnya diminum dan dibuat mandi juga membersihkan
0: badan
2: badan beliau yang kena penyakit korengan itu.
0: Penyakit gatal pokoknya sudah akut
2: sudah
0: lah ya
2: akut.
0: Penyakit
2: nah,
0: kulitnya ya.
2: Dari sini Ustaz Haris Muzahid itu beliau memberikan tambahan tafsiran ya. Jadi bahwa bukan hanya makna hentak yang seperti itu aja, artinya kita ini harus bergerak. Begitu juga dalam menurut pakar kedokteran, apa istilahnya?
0: Harus.
2: Bapak kedokteran kita, kedokteran Islam kan Ibnu Sina, beliau juga mengatakan bahwa gerak itu penting. Gerak itu penting, artinya bahasa kerennya apa ya? Olahraga. Tapi olahraga yang sangat mudah dilakukan.
0: Ini banyak ustazah yang olahraga, tapi cuma jarinya saja. Rebahan scroll 2 jam ya kan.
2: 2 jam. Oh, olahraga jari ya.
0: Oh, jarinya saja. Udah nyampe tuh kemana-mana
2: udah
0: ya kan.
2: Udah nyampe kemana-mana, semua tiba-tiba nanti ada barang yang datang ke
0: iya,
2: rumah.
0: Iya, itu kan. Nah. Terus tiba-tiba juga lisan kita habis dah satu RT. Ada grup-grup gitu
2: ada
0: kan ya.
2: Jadi,
0: ya.
2: Hentakan kaki ini tadi merupakan stimulasi.
0: Aktivitas ya.
2: Aktivitas ini stimulasi. Dan memang ada kaitannya juga kembali ketika kita lihat ternyata beliau menamakan ada namanya Jalan Alapas.
0: Jalan Alapas.
2: Jalan Alapas. PAZ gitu ya Alapas namanya. Dan ini kalau saya bilang itu sebenarnya sebelumnya sebelum ada beliau tempat ini adalah Jalan ala Rasulullah saya bilang karena di dalam kitab Syama'il itu juga ada membahas bagaimana postur Rasulullah yang begitu tegap yang sempurna.
0: Iya.
2: Dan di sana dijelaskan bagaimana cara beliau berjalan. Nah, beliau berjalan dengan langkah yang tegap.
0: Enggak agak bungkuk gitu enggak ya?
2: Dengan
0: tegap.
2: Langkah yang badan yang tegap, kemudian dengan langkah yang cepat juga seperti menuruni bukit. Jadi jalannya itu enggak santuy ya.
0: Enggak terseok-seok juga.
2: Tidak terseok dan tidak diseret.
0: Berarti benar-benar tegap ya.
2: Tegap dan beliau itu Ustaz Haris Muzahid itu mengambil dari sana juga sepertinya ya, mengaji dari situ dan beliau mempraktekkan juga sehingga menemukan kesembuhan kepada beliau. Ya.
0: Lalu apa ustazah hikmah yang bisa kita ambil nih sekarang? Kita kan tidak melihat lagi nih, kita bukan di zaman Rasulullah ya. Kita bukan sahabat-sahabat beliau, tapi keteladanan beliau itu kan tetap terus ada ya. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari keteladanan fisik Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini? Wah, sekarang aktivitas mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu sebenarnya kalau kita sudah di hadapan layar gitu ya, itu kadang kita aktivitas fisiknya kurang. Lalu kalau misalkan kita kaitkan dengan keteladanan fisiknya Rasulullah, apa yang bisa kita ambil, Ustazah?
2: Tadi kan sedikit saya singgung bahwa dalam kitab Syamahiyah itu kan menjelaskan bagaimana cara berjalannya Rasulullah,
0: cara jalannya
2: tegap dan langkah yang lebar, tidak yang kecil, ibaratnya dua kali lebih lebar daripada langkah kita yang biasa.
0: Dua kali lebih lebar.
2: Ya, bisa mengikuti ada makna dari cara beliau berjalan, itulah yang ketika kita mengikuti ternyata itu salah satu ya, salah satu ada, kalau salah satu berarti ada salah lainnya masih ada ya
0: betul.
2: Salah satu resep sehat beliau kalau di sini ya, untuk kajian kami berdasarkan pasal-pasal ini adalah dengan cara beliau berjalan seperti itu. Ketika mengikuti itu tadi kan kita berbicara tentang tulang, otomatis rangka pinggul itu otomatis bergerak, ya dengan apa istilahnya ya,
0: elastisitasnya
2: elastis
0: ada
2: dan
0: ya,
2: seimbang itu dengan simetris, akhirnya ada pergerakan yang sangat bagus sehingga itu jadi olahraga yang
0: terbentuk akhirnya
2: dan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Mungkin sering nih saya tanya kembali nih tadi kan bertanya, udah pernah nggak bercermin, pernah nggak pernah ngaca, nggak memperhatikan bagaimana cara kita duduk, karena kita nggak sadar ya kan, paling enak nubuk banget. Saya
0: udah
2: juga
0: terbiasa,
2: sering karena gitu.
0: Ya?
2: Oh, kalau sudah ingat karena udah tahu ininya.
0: Balikin lagi.
2: Balikin lagi. Karena itu akan berpengaruh ini tadi kan. Jadi kan dengan ternyata itu ada pengaruhnya dengan cara berjalan seperti itu. Kalau kita ini udah sehari.
0: Iya.
2: Bu Eli sendiri berapa langkah gitu sehari, dan setelah kita bertanya berapa langkah itu, kita tanya kembali, apakah langkah kita yang kita lakukan tadi
0: udah benar?
2: Itu membuat kita semakin nyaman dalam artian berpengaruh terhadap
0: tubuh
2: kita, kan kita enaknya, atau setelah jalan malah tambah capek, tambah lemes, atau mungkin biasa-biasa aja, sia-sia gitu.
0: Setelah bercermin kita harus bertanya lagi ya, karena kita nih nggak tahu ya sekarang ini jalan seberapa, kan udah dimanjakan dengan fasilitas.
2: Betul,
0: ya
2: kali ke depan gang aja naik motor langsung ya.
0: Saya nggak bisa masalahnya. Saya lebih ke jalan kaki. Tapi merasakan bahwa ketika satu hari ini kita jalan gitu ya, sampai berapa, wah malamnya tidurnya enak sekali Ustazah. Ya, tapi kadang kalau cuacanya sekarang seperti ini kan bisa ngos-ngosan juga ya. Udara di luar juga tidak nyaman. Atau ada yang bilang gini Ustazah, kalau misalkan kaum perempuan, ini gimana kalau misalnya aktivitas fisik, salah satunya adalah jalan, itu tidak misalkan dari hitungan sekian sampai sekian gitu ya, tapi bangun tidur itu udah gedubrak-gedubruk loh Ustazah, pagi hari sudah warawiri, ini baru aktivitas fisik, plus kadang sampai ngomel-ngomelnya juga sih ya kan. Apakah ini juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai aktivitas yang menyehatkan atau apa? Karena kita dari dapur ke ruang tengah dan sebaliknya dengan aktivitas di rumah harian itu sudah aktivitas sebenarnya. Apakah ini juga bisa berpengaruh sekali terhadap bentukan tulang dan daging di tubuh kita?
2: Jawabannya iya, akan berpengaruh.
0: Akan berpengaruh. Pengaruhnya di mana nih Ustazah?
2: Tadi kan kita kembali ke awal tadi kan, bahwa tulang itu akan dibungkus oleh daging dan daging itu akan mengikuti bentuk tulangnya. Jadi kita kembali dulu ke fitrah awalnya, bentuk tulang kita itu presisi, simetris.
0: Nah, awalnya
2: kita belajar biologi ya dulu ya. Ya ada rangka gitu kan, belajar. Saya suka dulu gitu kan. Nah, tapi tadi kembali lagi tanya, apakah akan sejak bangun tidur ya sudah banyak kegiatan?
0: Iya.
2: Ya kalau perempuan katanya tidak perlu lagi jalan di luar atau kan sudah
0: di rumah
2: hari.
0: Udah capek.
2: Nah, saya menjawab karena sesuai dengan pembahasan kita mengkorelasikan dengan metode pasal-pasal. Jika cara berjalannya tidak sesuai sama dengan ala pas atau jalan ala Rasulullah tadi, maka hasilnya tidak akan berhasiat untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Justru mungkin jika kita salah cara berjalannya, kalau otomatis maaf ya, kita kadang-kadang ada yang jalannya mungkin terlalu membuka.
0: Oh,
2: sekali dua kali ya enggak.
0: Iya, tapi karena ini yang terus menerus ya, namanya kebiasaan. Terus menerus.
2: Makanya itulah yang perubahan, yang awalnya presesi, kita akhirnya tidak presesi lagi di tempat Tuhan kita karena kebiasaan. Makanya ini dikembalikan lagi bagaimana cara berjalannya Rasulullah. Nah, kita lihat tadi dengan langkah yang tegap.
0: Tegapnya
2: bahunya tetap tegap juga.
0: Karena gak ada membungkuk juga yang
2: agak tegap, ini bahunya agak turun mungkin dan langkahnya lebar seperti menuruni bukit. Kalau orang turun bukit itu kan nggak mungkin pelan ya.
0: Iya, pasti cucu-cucu-cucu gitu ya.
2: Nah, kemudian juga kakinya tidak membuka.
0: Jadi itu lurus ya?
2: Lurus. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau dipraktekin, karena kita di rumah kayak perempuan, biasanya bolak-balik ya,
0: iya,
2: di dapur keluar. Bisa sebenarnya, tinggal dibenerin
0: itu aja. Itu ustazah, kita kadang nggak cuma bolak-baliknya doang loh. Kadang kita ada tentengan di sini ya kan, bawa seember jemuran mau
2: jemuran,
0: betul, bawa tentengan belanjaan. Belum lagi sambil gendong anak. Ini sudah proporsional sekali. Tapi inilah salah satu bentuk tanggung jawab kita. Sekaligus sebenarnya kita juga bisa kok ya untuk mendapatkan tulang dan daging dalam tubuh kita ini tetap proporsional dengan apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah ya. Cuman kita ini kadang di tengah kesibukan itu, wah kalau misalkan tiba-tiba ini kita mau nerapin nih ustazah yang biasanya kemarin petentang-petentang gitu aja ya kan. Sekarang sok rapi gitu ya kan. Ada apa ini perubahan? Kayak robot jalan. Dalam rangka membentuk ya supaya tulang daging kita itu tetap melekat gitu ya. Baik, kita akan jeda sebentar ustazah. Nanti kita lanjutkan kembali. Pendengar dan juga pemirsa yang mau gabung silakan di 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korbin Mas dulu yang semalam nih di area Dino.
3: Mami. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kopi ya.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah, Anda masih bersama kami untuk sajian Hikmah Subuh bersama IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Selatan, bersama dengan Ustazah Nurjana. Sementara untuk tema kita pagi hari ini, Tata Postur Menata Fitrah, sudah di menit ke-38 jam 6 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan ini bisa tercukupi ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya ya Ustazah ya, paling tidak kita akan mengenal lagi, memahami dan lebih care lagi terhadap diri sendiri, karena yang namanya usia kita lagi-lagi kadang kalau wah udah faktor uni ya udahlah, mau gimana lagi, semua orang juga akan ngalami kok yang seperti ini. Tapi hal seperti ini kan bisa diupayakan, diantisipasi setidaknya dengan pemahaman yang sudah kita ketahui pagi hari ini ya Ustazah ya, untuk bisa meneladani lagi bahwa tidak hanya soal halal dan haram saja, tapi terkait dengan kesehatan ini juga bisa kita contoh dari teladannya Rasulullah, termasuk juga tentang postur kita. Tapi sebelum itu kita beri kesempatan dalam sana perempat yang mau gabung, ada yang mau ditanyakan, barangkali kita beri kesempatan Ustazah ya. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu Nana?
2: Iya, betul.
1: Martapura. Sehat Ibu?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kita
1: iya.
2: Semua sehat.
1: Amin ya Allah. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf Ustazah lah, udah enggak ada mulai awal tadi karena ada kesibukan. Mengikuti paparan pian. Jadi di sini ulun betakun. Sampai usia berapa pembentukan tulang dan daging itu nah? Nah, itu minta pencerahan pian sebelum dan sesudahnya ulun. Terima kasih. Bu Ile, mohon maaf jahat dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana di Martapura sudah bergabung dan juga menanyakan kaitannya dengan tulang dan daging ini. Mungkin lebih ke ini sih, kalau misalkan itu kan bisa berubah ya, karena kebiasaan yang kita anggap sepele selama ini, ah gak apa-apa aja bawa tentengan berat gitu misalnya, ah gak apa-apa aja jalan kita kayak gini-gini gitu. Tapi ketika itu dilakukan secara terus-menerus, ternyata ini bisa merubah proporsi tulang dan juga daging kita. Mungkin itu yang mau ditanyakan. Lalu sampai usia berapa ini bisa terbentuk dengan baik, dan kapan kita harus lebih menjaga lagi, supaya kita itu walaupun usianya sekian tapi kita masih tetap enak kok jalan gitu ya, naik turun juga masih alhamdulillah gitu ya kan. Ya silahkan Ustazah.
3: Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Nana dari Martapura ya.
1: Betul.
3: Kapan kata sampai kapan ya pembentukan
1: kapan?
3: Atau kapan pembentukan tulang dan daging tadi, kurang lebihnya tadi mungkin yang mau ditanyakan tadi seperti yang dijelaskan Bu Eli tadi ya. Kalau pembentukan di awalnya kan pastinya kan sudah dari dalam,
1: sudah bagus ya,
3: kandungan kan, dari dalam kandungan, dan itu ketika lahir itu sudah insya Allah dalam keadaan yang sempurna. Kecuali memang ada beberapa kasus yang mungkin ada, nah itu
1: pengecualian
3: ya. Ini yang kita bercerita sudah terbentuk dengan sebaik-baik bentuk ciptaan Allah. Nah, kapan atau sampai kapan itu bisa kita menjaganya? Semestinya semenjak dari lahir itu tadi kan. Tapi kan kita tahu kalau kita belajar dari keilmuan medis itu bahwa tulang bayi itu kan memang masih rawan. Atau masih lemah ya, gampang berubah. Nah, tapi kan bisa diperbaiki. Jadi metode pas Al-Qasau itu dia mereposisi, mengembalikan. Jadi kalau artinya mengembalikan ini tadi ke posisi yang awal, itu bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi kapan saja, dan perubahan itu juga bisa terjadi kapan saja.
1: Berarti nggak ada patokan tertentu, Ustazah?
3: Tidak ada.
1: Misalnya
3: patokan yang umur segini nanti bisa berubah, ini
1: enggak ya?
3: Tergantung aktivitas kita.
1: Oke. Okay. Berarti relatif
3: kita,
1: aja ya.
3: Relatif. Ada yang mungkin ketika masih bayi, kita kasih contoh aja, misalkan asma ya. Asma berarti kan itu rongga dadanya agak menyempit. Mungkin waktu di dalam kandungan, kalau biasa kita dalam ada gangguan itu. Ini berarti kan memang ada struktur terganggu di dalam jaringan tubuhnya ini. Nah, itu ketika masih bayi, atau ada juga yang ketika masih bayi tidak ada punya penyakit itu, tapi tiba-tiba ketika
1: pas
3: sudah
1: usia
3: tua,
1: berapa, gitu
3: usia
1: ya?
3: Berapa muncul, saya nggak punya riwayat asma
1: ya?
3: Atau nggak punya keturunannya. Nah, kalau dalam kajian kita ini nggak ada masalah turunan itu sebenarnya, cuman
1: warisan berarti, ini
3: bukan warisan ya. Warisan mungkin iya karena kebiasaannya.
1: Iya betul. Nah, ngikutin ya, kan?
3: Ngikutin kan kebiasaannya dengan cara yang kita suka duduk dengan berselonjor gitu aja kan.
1: Wah, enak banget itu ustazah.
3: Iya kan?
1: Sambil jadi, ngemil pula.
3: Kalau umurnya tidak ada batasan dan untuk mereposisi atau memperbaikinya pun tidak ada. Kapan yang masih bisa diperbaiki? Mungkin udah usianya 70.
1: Wah, gak
3: bisa
1: lagi
3: gak?
1: Nih
3: gitu kan? Masih bisa gak? Masih kita bisa upayakan.
1: Oh, masih,
3: akan tetapi yang namanya udah umur 70 ya. Dari umur dari lahir sampai umur 70 sudah gerakannya
1: salah,
3: ya,
1: terus,
3: salah terus, udah banyak gerakan-gerakan yang kita mempengaruhi struktur. Otomatis mengembalikan itu tidak bisa dalam waktu
1: instan, gak
3: dua
1: bisa
3: hari.
1: Ya
3: tidak bisa.
1: Okay.
3: Makanya kan kita berbicara tentang meneladani Rasulullah itu terus menerus. Nah, dari kita berjalan, oh mau jalan, oh saya enak nih ngikutin cara Rasulullah berjalan seperti
1: tegap
3: ini.
1: Ya kan, tidak membungkuk,
3: tidak membungkuk,
1: tegap, kakinya tidak pinguin ya,
3: tidak diseret, tidak gitu. Membuka gitu, ini tegap. Makanya kalau membuka tuh pasti agak sedikit kayaknya, coba kita perhatikan sendiri kita yang di depan cermin, di depan kaca kita jalan dengan kaki membuka dan dengan kaki yang agak diluruskan, sama seperti ketika kita berdiri dalam sholat.
1: Itu ya, ada aturannya ya. Tapi kan kadang kita sebagai manusia ini kan gini ya ustazah, udah dah mau aturannya begini begitu, yang penting saya nyaman jalannya gitu. Gak bisa begitu kalau mau proporsional kan seperti
3: kalau
1: itu.
3: Kita
1: saya dengan kebiasaan seperti itu gak apa-apa kok, nyaman-nyaman aja. Belum ya kan?
3: Belum, dia kan kadang terasanya nanti sudah berapa tahun. Karena kan pelan-pelan ya.
1: Betul.
3: Rumah tahapannya mungkin gak langsung
1: jadi,
3: ambruk, langsung enggak. Jadi enggak kan, kecuali
1: jadi mereng-mereng
3: kena,
1: dulu ya kan.
3: Nah, ini kecuali kena gempa baru
1: betul.
3: Langsung ambruk, tapi kalau pertamanya kan mereng-mereng
1: doyong-doyong kretek-kretek dulu
3: gitu, dengan, ya kan? Dengan tulang kita, dengan cara kita duduk. Nah, baginda Nabi itu kan bahkan tidur pun nah, ada contoh baginda Nabi tidur kan dicontohkan itu miring ke kanan. Kita taunya kan kalau dulu ya, saya sebelum kenal pas Al-Qasaw ini, taunya ya udahlah itu sunnah gitu ya. Sunnah memang harusnya tanpa kita bertanya manfaatnya apa tuh nggak perlu sebenarnya, karena pasti sudah ada kebaikan di dalamnya. Tapi setelah menemukan ini, oh
1: malah
3: iya, ternyata
1: paham
3: Masya
1: lagi
3: Allah,
1: ya
3: luar biasa gitu, subhanallah. Ternyata dengan kita miring ke kanan itu otomatis kan kita sering posisi jantung kita kan sebelah kiri ya. Kita tuh berarti menjaga jantung kita tidak ini, kemudian
1: tidak,
3: kan tangan
1: beban kita nggak ini ya, nggak bertumpu di situ.
3: Tangan kita kan ditaruh di pipi kan,
1: yang kanan gini kan ya. Padahal yang paling enak mukanya ke kiri ustazah. Aduh.
3: Kenapa ditaruh begitu seperti itu? Ternyata ini tangan kan udah miring ke kanan ya. Kemudian tangannya ditaruh
1: tempelin
3: ke pipi. Itu untuk ini kita kan mungkin bantal agak sedikit ini. Biar bahunya ini masih presisi, enggak terlalu gini kepalanya jadinya
1: Kayak
3: rebahan. Terus seperti itu, dan itu menjaga kestabilan kenormalan postur tulang belakang kita yang enggak terlalu bungkuk, enggak. Akhirnya kan tulang belakangnya begini.
1: Tetap seimbang ya.
3: Kan, ya itulah yang akhirnya bangun tidur yang kesilahuan.
1: Berarti tidur
3: salah satunya atau saraf
1: tidur. Iya, gitu. Tidur cantik
3: salah satu,
1: ya kan?
3: Salah satunya. Tapi ada sih yang pernah ketika saya mengadakan kajian seperti ini di salah satu kajian gitu. Ustazah, kan kalau mau tidur nanti kalau sudah tidur kita enggak tahu. Ya sudah, kan namanya udah tidur, kita enggak bisa ngapain. Kita pertamanya dulu kan seperti itu.
1: Tapi kalau udah jadi kebiasaan kayaknya mungkin ini ya.
3: Iya, mungkin
1: dan ini yang susah memang membangun kebiasaannya. Tidurnya itu aja imut sekali ya kan. sebelah miring sebelah kanan dengan tumpuan kedua telapak tangan kita.
3: Supaya enggak kalau kita
1: Bukan sekedar sunnah,
3: Iya, bukan.
1: Karena kalau sunnah, benar kata Ustazah tadi, pasti apapun kalau sunnahnya Rasulullah itu ada kebaikan di sana. Iya. Tapi ternyata ketika kita lebih kaji lagi ke dalam, ada manfaat kesehatan yang kita dapat ya. Enggak cuman menjalankan sunnah dapat pahala, tapi kita juga dapat sehatnya ya. Masya Allah.
3: Semoga dengan tahu maknanya itu jadi semakin termotivasi, terutama yang jalan tadi ya.
1: Iya, betul.
3: Karena sebenarnya sudah banyak yang udah, aduh, apa sih, jalan. Ulun sudah ini, Ustazah. Iya. Di rumah sudah banyak kerjaan. Sebenarnya nih kalau mau dicoba, itu badan akan semakin terasa nyaman.
1: Iya.
3: Bukan yang tambah capek. Tadi kan ada yang jalan kok malah tambah capek.
1: Iya, benar.
3: Kan perlu dipertanyakan.
1: Ada ya, apa ini ya? Bagaimana. Iya, benar. Kalau misalkan ini kan aduh, jalan yuk situ. Jauhnya kada sanggup kayak gitu, misalnya uyuh sudah gitu kan. Nah, ini berarti ada mungkin batasan ya, usia-usia berapa gitu. Kalau jalan dari sekian ke sekian itu masih gak masalah aja. Tapi ada seseorang yang mungkin baru jaraknya berapa dekat aja udah ngerasa ngos-ngosan. Kita jatuhnya jadi kayak sebenarnya bukan ngebandingin ya. Ini akan jadi apa ya, semacam teguran buat kita. Kok mereka bisa tahan, kok yang ini kok enggak gitu ya. Berarti yang ditanya diri sendiri ya.
3: Kita tanya masing-masing diri kita sendiri aja gitu.
1: Jadi kalau mau tahu kita coba. Nah, kita coba jalan, kita ngos-ngosan di meter di keberapa ini?
3: Keberapa?
1: Jarak
3: memang
1: yang keberapa
3: bisa
1: ya?
3: Sama kan
1: iya, kondisi.
3: Kondisi dan juga kan kalau udah yang penyimpangannya udah karena entah kebanyakan angkat beban kan,
1: iya.
3: Kan akhirnya mereng ya.
1: Mereng, betul.
3: Terus gitu, kan?
1: Ada yang tanya lagi Ustazah? Ya, kita beri kesempatan lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
4: Ustazah dan Mbak Erni ya.
1: Dengan Eli.
4: Eli ya, Eli.
1: Iya, betul.
4: Ini Ustazah ulun hanya mengikuti dua kan. Jadi jam 6.30 tadi coba baru ikutinnya gini. Ulun ada dengar kajian selain dengan mengikuti cara Rasulullah tidurnya. Ini ada kata beliau
1: Hajah
4: kalau mau
1: Rosita,
4: tidur. Iya, betul.
1: Di mana Hajah Rosita?
4: Di Tunjung Maya.
1: Oh, Tunjung Maya. Nggih,
4: ya. Kita pernah ketemu Mbak Eli.
1: Iyalah.
4: Iya, waktu acara itu kemarin tahun kemarin ulang tahun RRI.
1: Nggih, nggih. Iya.
4: Jadi gini Ustazah lah, jadi ujar Ustadz kami itu ada satu bacaan apa sudah dijelaskan, saya nggak tahu lah, anu bahwa kalau mau tidur seorang perempuan kan pagi itu sudah dari pagi sampai malam itu kan capek. Lalu kan Fatimah merasa capek, sedihnya Fatimah merasa capek, lalu ujar Rasulullah kalau kayak memandangkan lawan anak beliau, amalkan tasbih Fatimah namanya, jadi 33 tasbih Subhanallah, 33 Alhamdulillah, dan akhirnya tuh Allahu Akbar tuh 34. Nah, itu merasakan bangun tidur terasa ringan gitu. Nah, memang ulun rasakan itu Ustazah sudah berapa ini memang terasa. Apakah kita kan ibu-ibu pagi, jadi selain menuruti caranya Rasulullah ada lagi amalan itu. Nah, itu gimana Ustazah? Itu aja ulun sampaikan. Terima kasih atas pencerahan pian. Terlebih mohon maaf Peli, makasih banyak ya
1: sama-sama
4: waktunya.
1: Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Rosita, terima kasih sudah bersama pagi hari ini ya. Jadi selain sunah-sunah tadi juga ada amalan yang dikerjakan ya. Jadi gerakannya tidak cuma tubuh, lisan juga. Baik, gimana? Silahkan tanggapannya Ustazah.
3: Baik. Bagus sekali tadi.
1: Inspiratif
3: ya, inspiratif dan menambah wawasan juga karena
1: baik.
3: Satu
1: lagi
3: ya,
1: Ustaz.
3: Ya.
1: Nanti kita langsungkan aja ya. Baik. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan semuanya. Siapa ini?
5: Anda ada suara aku nih.
1: Ini kayaknya dari ulak-ulak ya kan?
5: Nah, benar kayak tamuan kita.
1: Enggak lama lagi. Lama sekali.
5: Panjang banget lama.
1: Iya. Pian kemana aja? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kapan main ke RRI ini?
5: Ya, ini ada waktu, sudah punya cucu.
1: Alhamdulillah. Saya ingat alamatnya tapi saya lupa namanya, gimana ini? Haji Salasiyah. Iya.
5: Iya, betul.
1: Gitu ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, kapan-kapan bisa silaturahmi. Baik. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan silahkan. Udah punya cucu tapi jalan jauh masih sanggup kan?
5: Masih sehat, alhamdulillah. Iya,
1: gendong cucu juga masih kuat kayaknya ya kan?
5: Ya, kuat banget.
1: Nah, masih tulang dan dagingnya udah masih proporsional ini Ustazah ya. Silakan ada yang mau ditanyakan singkat ya, saja.
5: Ini, kita ini kan kadang kalau istilahnya tuh apa tadi istilahnya tadi?
3: Tata postur menata pitra.
5: Oh iya, iya. Ya,
1: mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan itu. Udah berasa encok-encok, kesleo, apa-apa kalau jalan gitu, gimana?
5: Kalau kita sudah tuhani kan ini kada apa-apa. Kalau yang sering olahraga pagi-pagi ini kan bangunnya song-song. Kada mau apa jadi orang tuh, kalau orang tua kan semelanda nih. Jadi bangunnya song-song banget. Jadi ibunya cucu tuh kada bangun, kita yang bangun.
1: Oh. Berarti masih aktivitas biasa saja ya, baik. Itu aja, karena waktunya juga sudah berada di ujung ini. Ya, ya.
5: Terima kasih, masih sehat. Alhamdulillah
1: masih sehat. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Salasiah di Sungai Ulak yang juga sudah bergabung. Artinya ketika usia mungkin sudah tidak muda lagi, tapi aktivitas masih, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dilaksanakan ya. Baik, tapi kita tidak hanya sekedar olahraga, olahraga ini, tapi juga meneruskan sunnahnya Rasulullah ya. Tidak hanya kita kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya tadi, tidak hanya aktivitas fisik, tapi juga lisan, amalan-amalan. Baik, silakan Ustazah sekaligus juga mungkin memberikan pesan baik terkait dengan tema kita pagi hari ini, tata postur menata fitrah. Silakan Ustazah Nurzana.
3: Waktunya tinggal sedikit ya.
1: Betul.
3: Harus cepat. Baik, selain tadi dengan gerakan-gerakan olahraga yang ringan ya, dan tentunya kita melaksanakan sunnah Nabi ya, mencontoh dari baginda Nabi, baik itu cara berjalan, cara beliau tidur, sehingga mempengaruhi terhadap struktur tulang kita. Dan kata Ibu Hajah Fosita, siapa tadi ya, ada amalan-amalan juga. Menurut saya itu sangat baik sekali memang, dan apalagi kalau memang dirasakan, karena kan dengan lisan kita, kita bertasbih, berzikir, itu memang akan mempengaruhi terhadap kesehatan jiwa kita. Jiwa menjadi tenang dan otomatis itu juga akan mempengaruhi terhadap fisik kita. Jadi di situ mungkin, makanya dari awal saya sebutkan bahwa ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjemput kesehatan tulang dan tubuh kita tentunya. Dengan beberapa sunnah-sunnah yang kita ikuti dari sunnah Rasulullah itu tadi. Mungkin ini sekalian menutup mungkin ya. Ada setidaknya 4 langkah praktis yang bisa kita ingat. Yang pertama, paling tidak kita itu selalu berjalan dengan langkah yang tegap dan mantap ya,
1: mengikuti tegap dan mantap
3: diteladani cara berjalannya Rasulullah. Jadi sehingga dengan tegap, angkat kaki secara mantap, tidak diseret ya, tidak membungkuk.
1: Dia diseret dia, kecuali mungkin ada luka atau apa, bolehlah ya.
3: Itu pengecualian.
1: Pengecualian ya.
3: Kemudian menjaga simetri saat duduk. Nah, tadi kita membahas saat duduk juga.
1: Sebentar Ustazah. Ya. Kira-kira duduk saya simetri tidak ini ya? kita saya sendiri yang merasakan ya.
3: Kita merasakan kalau nya kursinya agak melengkung, kita nyender itu otomatis simetri. Paling enak itu kursi yang kayu yang dulu bangku waktu SD ya, kalau saya ya. Kata kalau Bu Eli itu yang
1: sama lah.
3: Nah, jadi kan kita napak benar-benar sampai
1: sejajar juga kan. Ketika dengan mejanya
3: juga langsung tinggi. Merosotnya juga akan berpengaruh.
1: Itu ngajak
3: juga
1: santai.
3: Sebenarnya ada juga dibahas dalam cara duduknya Rasulullah. Cuma kita sudah terbatas ya.
1: Mungkin 4-2 ya.
3: 4-2 mungkin. Kemudian tidur sesuai sunnah tadi.
1: Yang
3: juga
1: tadi
3: akan mempengaruhi tulang juga kan.
1: Ke kanan ya.
3: Ketika bangun tidur juga akan mempengaruhi dengan rongga dada itu tetap enak, karena suka kita kok tiba-tiba sesak gitu saat tidur, kan mungkin tertindih atau
1: jantung kita ya
3: tertutup ya, apalagi kalau tidurnya tengkurap.
1: Wah,
3: tidur tengkurap
1: meskipun guling di bawahnya ya.
3: Iya, tetap aja, tapi kan biasa kalau tengkurap kan nggak mungkin kepalanya begini
1: nyungsep,
3: otomatis kan dia akan 90 derajat tengok ke kanan atau ke kiri.
1: Iya betul.
3: Jadi itu otomatis selama kita tidur kalau dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi dengan sistem peredaran darah dan
1: nggak lancar juga.
3: Kemudian gerak sehat yang terukur. Gerak sehat yang terukur yaitu kita bergerak berjalan dengan ajaran hentakan kaki Nabi Ayub.
1: Hentakan
3: kaki Nabi Ayub, jangan malas bergerak.
1: Gerak sehat dan terukur ya.
3: Dan luangkan waktu untuk aktivitas fisik.
1: Nah,
3: walaupun udah nyuci itu udah gerakan, masih ada yang perlu. Minimal kalau kita berjalan, kalau saya biasanya menerapkan, walaupun kalau di luaran kan berasa aneh nih, ada orang lihat kok jalannya seperti itu ya, perempuan nggak kemayu gitu, cokah cepet gitu. Ya udah di dalam rumah aja.
1: Iya.
3: Berapa kali langkah gitu.
1: Karena nggak semua orang semua mungkin orang, memahami
3: karena
1: itu.
3: Karena tidak semua orang tahu tentang hal ini.
1: Dan bersyukurlah pagi hari ini kita tahu ya, ya kita mau coba. Itu. Jadi kalau misalkan besok-besok kita bangun tidur itu kita nggak uring-uringan lagi. Pakai bantal dan guling yang disalahin. Ternyata cara kita tidur yang salah ya, yang
3: cara
1: kurang
3: kita
1: benar.
3: Berjalan, cara kita
1: iya. Mau mendapatkan tubuh yang sehat, tulang dan daging yang tetap proporsional sebagai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini ada di masing-masing ya. Makanya tatap postur, menata fitrah. Kalau besok-besok kita ngajak, wah udah berkerut nih, rambut udah mulai beruban, ya sudah, bangun kita kalau tidur gimana nih? Itu sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana kesehatan kita ya. Karena waktunya yang membatasi, Ustazah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pagi hari ini banyak memberikan manfaat untuk kita ya. Menjaga tubuh itu kan bagian dari menjaga amanah. Nah, maka semoga setiap langkah yang kita tata, menata postur ini tadi ya, setiap gerak yang kita jaga, termasuk juga menjadi ikhtiar menuju kita sehat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena juga di dalamnya kita sertai dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung langsung, Ibu Nana di Martapura, Haja Rosita dan juga Haja Salasiah. Demikian juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang menyimak saja sajian Hikmah Subuh edisi pagi hari ini bersama Ika di Kota Banjarmasin. Untuk edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 bersama Ustazah Nurzana. Saya Eli, mohon maaf apabila ada hal-hal, ada kata, ada ucap yang tidak berkenan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Ustazah. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat Mbak Isukan, Habar Perempat bersama Eli, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKP Kabupaten Banjar mendorong pengembangan budidaya iwak papuyu secara terintegrasi melalui inovasi Papuyu Smart, gasan meningkatkan produktivitas wanjua perekonomian masyarakat di kabupaten. Inovasi nang itu diluncurkan oleh Bupati Banjar Saidi Mansur nang diwakili Asisten Perekonomian Wan Pembangunan Ikhwan Syah didampingi Kepala DKPP Kabupaten Siplian Sahartani di Kota Martapura. Papuyu Smart merupakan salah satu langkah nyata gasan mentransformasi tata kelola kampung budidaya papuyu sehingga semakin berkembang wanjua lebih mensejahterakan masyarakat di lingkungan. Pemerintah daerah terus mendorong tata kelola pemerintahan wanjua pembangunan nang efektif, inovatif, kolaboratif, lawanjua adaptif terhadap perkembangan teknologi termasuk bidang perikanan. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Ya, baik pendengar Daksanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini telah bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah jam 7.19 menit waktu Indonesia Tengah pendengar. Pagi hari ini lagu-lagu dari berbagai daerah kami hadirkan sampai jam 8 nanti ya. Untuk pendengar semuanya, apa kabarnya di hari Minggu hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat untuk Anda, selalu bahagia, dan yang paling penting tidak sedang sibuk mencari alasan untuk kembali menarik selimutnya. Wah, udaranya dingin nih, tapi memang cocok sih kalau mau tarik selimut lagi. Tapi ya, mudah-mudahan ya tidak sedang sibuk cari alasan untuk itu. Minggu ini sebenarnya pendengar memang punya suasana yang berbeda. Bangunnya lebih santai, terus juga menikmati secangkir kopinya atau tehnya juga lebih leluasa ya, tidak harus terburu-buru sarapan bersama keluarga. Karena masing-masing yang biasanya itu kalau hari lain dengan aktivitasnya, tapi kalau hari Minggu mungkin ini bisa ngumpul ya. Atau paling tidak pagi hari ini bisa menikmati udara pagi, tapi ada beberapa kawasan tempat yang udara paginya kurang enak ini, kurang nyaman ya, karena adanya kabut asap. Nah, yang paling pas tetap dengarkan Pro 4 pagi hari ini dengan lagu-lagu daerah ya. Pagi hari ini tidak perlu buru-buru memang. Kita nikmati saja dengan hati yang ringan, dengan pikiran yang tetap segar. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi semangat itu tidak selalu harus dimulai dengan aktivitas besar. Kadang cukup dengan kalau buka jendela, kalau kabut asapnya masih terasa mungkin harus ditunda dulu ya. Tetap bersyukur pagi hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini, sambil kita bertekad berniat bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin ya, insya Allah. Dan untuk berikutnya pendengar, kita akan nikmati satu lagu dari daerah Bali. Nanti kita akan terus jalan-jalan pagi hari ini ya, menikmati sebuah lagu dari daerah ke daerah lainnya ya, di program 4 Suara Budaya Banjar.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Selamat pagi para kicaumania. Minggu pagi rasanya belum lengkap memang kalau belum ditemani suara burung yang merdu. Ini khususnya bagi para penghobi burung ya. Merawat burung itu bukan cuma hobi, tapi juga tentang kesabaran, tentang kecintaan pada suara alam. Ada ketelatenan di situ juga ya. Karena mulai dari memberi pakannya, terus juga jaga kebersihan sangkar, memandikan juga, menjemur, bahkan hingga melatih kicauannya, semuanya perlu perhatian ya. Dan ketika burung itu mulai berkicau dengan lantang, wah, rasanya tuh lega itu ya kan, ada kepuasan tersendiri. Jadi untuk kicau mania yang pagi hari ini sedang sibuk merawat jagoannya, selamat menikmati suasana pagi hari ini, rawat burungnya, nikmati kicauannya, dan jangan lupa minggu hari ini waktunya santai. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa yang masih tetap harus beraktivitas karena tidak semua hari minggu itu ada yang libur, semuanya gitu ya. Masih ada yang tetap harus bekerja. Terus semangat, mudah-mudahan aktivitas Anda yang dilakukan di hari libur hari ini, ketika yang lain tengah menikmati suasana santai, itu menjadi berkah tersendiri untuk Anda. Semoga aktivitas hari ini lancar, tidak ada kendala. Yang pasti tetap terus waspada, jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca untuk khususnya Kota Banjarmasin pagi hari ini masih diselimuti kabut asap ya. Yang dalam perjalanan juga jaga jarak pandang, hati-hati, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Yang punya hajatan semoga lancar juga. Yang mau datang ke undangan demikian ya, tidak jauh beda. Doa dan juga harapannya sama, semoga hari ini hari yang penuh kebaikan untuk kita semua. Baik, masih agak goyang juga pagi hari ini, biar semangat ya. Tetap bersama di Prompat FM.

adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.

Mika Cinta, pendengar lagu dari Jawa Barat yang baru saja kita nikmati. Jadi kalau dalam bahasa Sunda, Mika Cinta itu artinya mencintai, atau bisa juga dimaknai dengan menaruh rasa cinta atau kasih sayang kepada seseorang, ya. Iya kan, cinta itu nggak mesti harus ke seseorang, bisa juga ke budayanya, terus juga keseninya, termasuk juga mungkin tempat-tempat indah yang ada di daerahnya, ya. Jadi lebih banyak, tidak hanya satu fokus saja. Mika Cinta dalam lagu tadi mungkin ya untuk ke seseorang, ya, itu kalau lebih spesifik sesuai dengan konteksnya. Ya, sementara pendengar, kalau kita bicara tentang budaya Sunda, itu tidak cuman tentang angklung, tentang jaipongan atau kuliner khasnya saja, karena untuk kuliner Sunda ini bahkan bisa dinikmati di berbagai daerah di Nusantara juga, termasuk di daerah kita Kalimantan Selatan juga ada. Ya, tidak hanya tentang itu, tapi juga ada nilai-nilai kehidupan yang bisa terus juga kita lakukan, ya, termasuk sikap silih asih, silih asah dan silih asuh, saling menyayangi, saling belajar dan juga menjaga. Ya, budaya itu kan bukan hanya sesuatu yang kita lihat sebagai pertunjukan saja, pendengar, ya, tapi juga nilai yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika budaya itu bisa terus hidup dalam perilaku kita, maka identitas tidak akan mudah hilang. Sebagai orang Banjar, selayaknya orang Banjar, kita juga memiliki falsafah orang Banjar, ya. Sebagai orang Minang, sebagai orang Sunda, sebagai orang Jawa. Nah, semuanya tentu tujuan dan niatnya adalah sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil yang punya dampak dan juga manfaat besar bagi sekitar kita. Dari Jawa Barat, pendengar, kita akan nikmati kembali. Kali ini kami akan ajak Anda ke Minang, Sumatera Barat.

memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, habar Pro 4 bersama Eli, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-19 tingkat Kabupaten Balangan diumpati 357 peserta dari 8 kecamatan yang berkompetisi dalam 28 cabang lomba di Kecamatan Juai. MTQ yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 resmi dibuka Bupati Balangan Haji Abdul Hadi di Lapangan Pahlawan Asri Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai. Bupati Balangan Haji Abdul Hadi memadahkan pemerintah daerah tetap memprioritaskan kegiatan keagamaan termasuk MTQ, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran dan juga pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Diharapkan dukungan terhadap pembinaan itu KAWA membantu meningkatkan prestasi kafilah Balangan pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Balangan berhasil memperbaiki peringkat dari posisi kelima pada tahun 2025 menjadi peringkat keempat pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026. Seluruh peserta diharapkan bisa menjaga sportivitas selama mengumpati perlombaan sekaligus menjadikan MTQ sebagai sarana ibadah dan mempererat persaudaraan. Demikian Habar Prombat, Ulun Eli, Salam Budaya.